0: sedulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Mang Cebice, dulur-dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebice dulur-dulur, keciput kue kering khas Kudus yang dibuat dari tepung ketan dan dibalut wijen. Kue ini bercita rasa manis, gurih, serta teksturnya yang renyah. Bentuk kue ini bulat dan atau lonjong dan biasanya disajikan sebagai camilan khas Idul Fitri. Kue ini berbeda dari onde-onde karena tidak memiliki irisan, memiliki isian, dan ukurannya jauh lebih kecil. Proses pembuatannya dilakukan dengan membentuk adonan tepung ketan dan gula menjadi bulatan kecil, lalu menggulingkannya pada wijen. Adonan tersebut kemudian digoreng hingga matang dan berwarna kecoklatan. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, getuk nyimut, jajanan khas Kudus yang dibuat dari singkong yang dibentuk bulat, diisi gula, lalu digoreng. Jajanan ini memiliki varian rasa seperti coklat maupun saus alpukat. Nama nyimut diyakini muncul dari pembeli yang menyebut jajanan ini imut karena ukurannya kecil. Ada juga versi yang menyebut nama tersebut berasal dari pengucapan pembeli Tiongkok yang melafalkan kata imut menjadi nyimut. Keistimewaan getuk ini tidak hanya pada isian gula cairnya, tapi juga cara menikmatinya yang biasanya disandingkan dengan kopi hitam panas. Hal ini menjadikan getuk nyimut populer sebagai camilan khas masyarakat Kudus.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya Bang CBC, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas mengenai Piala Dunia pertama kali dilaksanakan di tahun 1930. Kita ke belakang sebentar ya, 4 tahun ke belakang. Itu ada Piala Dunia FIFA 2022. Nah, kalau ngomongi Piala Dunia FIFA 2022 ini merupakan putaran final ke-22 dari Piala Dunia FIFA. Dan tentunya turnamen sepak bola internasional 4 tahunan ini diikuti oleh tim nasional senior pria anggota FIFA yang berlangsung di Qatar pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 18 Desember 2022. Untuk pertama kalinya, Qatar menyelenggarakan turnamen ini dan menjadi Piala Dunia FIFA pertama yang pernah diadakan di Jazirah Arab. Dan di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Dan tentunya di Piala Dunia FIFA 2022 ini, di tahun 2022 ini juga menjadi Piala Dunia FIFA kedua yang diadakan sepenuhnya di Asia. Setelah pada tahun 2002, Piala Dunia FIFA di Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, turnamen ini akan menjadi yang terakhir yang melibatkan 32 tim, yang mana pada periode selanjutnya, yakni di Piala Dunia FIFA 2026, putaran final ini akan melibatkan 48 tim. Nah, turnamen edisi ini juga menandai Piala Dunia FIFA pertama yang tidak diadakan di pada bulan Mei, Juni ataupun Juli. Yang mana Piala Dunia FIFA kali ini akan dijadwalkan pada akhir November, ya, dijadwalkan di akhir November hingga pertengahan Desember. Dan Piala Dunia FIFA kali ini dimainkan dalam jangka waktu sekitar 29 hari dengan pertandingan final diadakan pada 18 Desember 2022 yang bertepatan dengan Hari Nasional Qatar. Dan pada saat itu, Perancis yang merupakan juara bertahan Piala Dunia FIFA setelah memenangkan edisi 2018. Nah, di sini ada bermasalah sedikit. Ya, Bang Cik-Cik dulur, karena di situ ada terdapat tuduhan korupsi yang berkaitan dengan bagaimana Qatar memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Dan penyelidikan internal FIFA telah melaporkan bahwa Qatar tidak bersalah, tetapi kepala penyelidik Michael J. Garcia sejak itu menggambarkan laporan FIFA pada penyelidikannya sebagai tidak lengkap secara material dan salah. Yang mana pada 27 Mei 2015 sebelumnya itu Jaksa Federal Swiss membuka penyelidikan korupsi dan pencucian uang terkait dengan Piala Dunia 2018 dan 2022. Yang mana pada tanggal 6 Agustus 2018 mantan Presiden FIFA ada Sepp Blatter yang mengklaim bahwa Qatar telah menggunakan operasi hitam dan menunjukkan bahwa panitia pemilihan tuan rumah ini telah melakukan kecurangan untuk memenangkan hak tuan rumah. Dan selain itu, Qatar pada saat itu telah menghadapi kritik keras karena perlakuan terhadap pekerja asing yang terlibat dalam persiapan untuk Piala Dunia dengan Amnesty International, ya. Kalau ngomongi Amnesty International ini, yaitu sebuah organisasi non pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh hak asasi manusia yang terdapat dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia dan standar internasional lainnya. Nah, ini merujuk pada kerja paksa dan menyatakan bahwa pekerja telah menderita pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun standar kesejahteraan pekerja dirancang pada tahun 2014. Dan tentunya masih dulur-dulur, ya, berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya yang biasanya dimainkan, ya, pada bulan Juni dan Juli. Piala Dunia 2022 seperti yang diinformasikan dimainkan di bulan November dan Desember untuk menghindari panasnya musim panas Qatar pada saat itu, ya. Jadi Piala Dunia diselenggarakan secara tidak biasa di tengah musim liga sepak bola lokal yang dimulai pada akhir Juli ataupun Agustus, termasuk semua liga besar Eropa yang diwajibkan memasukkan jeda panjang ke dalam jadwal lokal mereka untuk bermain di Piala Dunia kompetisi utama Eropa, yang telah menjadwalkan pertandingan grup masing-masing yang dimainkan sebelum Piala Dunia untuk menghindari memainkan pertandingan grup di tahun berikutnya. Dan tentunya pada Juli 2020 itu ada pertandingan yang telah dikonfirmasi oleh FIFA, ya, yang mana pada babak penyisihan grup dimulai pada 21 November dengan 4 pertandingan setiap harinya. Dan jadwal juga sempat diubah dengan memindahkan pertandingan Qatar versus Ekuador menjadi 20 November setelah Qatar berhasil melobi FIFA untuk mengizinkan timnya sebagai pembuka turnamen. Pertandingan final diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2022-nya di Stadion Lusail. Tentunya pada April 2022 FIFA mengumumkan hadiah untuk semua negara yang berpartisipasi, yang mana setiap tim yang memenuhi syarat akan menerima sekitar $1.5 juta sebelum kompetisi dimulai untuk menutupi biaya persiapan, dengan masing-masing tim menerima setidaknya $9 juta dalam bentuk uang hadiah. Nah, total hadiah Piala Dunia FIFA di tahun 2022 itu sekitar $440 juta. Jadi $40 juta lebih besar dari total hadiah kumpulan turnamen sebelumnya.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya Mang Cuy itu dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke. Kalau ngomongi Piala Dunia FIFA tuh ya, yang mana itu tuh adalah sesuatu hal yang tidak habis-habis, apalagi ini jelang ke final ya. Yang akan kita lihat di nanti untuk pertandingan di untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat ya, perebutan juara ketiga dan keempat itu antara Prancis dan Inggris, yang mana akan dihelat di hari Minggu, Minggu di jam 4 pagi 19 Juli 2026 ya. Jadi buat yang memang semacam senang ya dengan kehadiran Piala Dunia ini ya, tentunya juga akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Silakan untuk yang menyimak. Dan untuk finalnya ini memperebutkan 1 dan 2 tentunya akan berjaya yang memperebutkan juara pertama ya, yang dia akan dilaksanakan di Senin 20 Juli 2026 di jam 2 pagi, juga disiarkan langsung dari Pro 3. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, Mang Cebi Cedodolor ngomongin Piala Dunia FIFA ataupun kalau di bahasa Inggris tuh FIFA World Cup ya. Dan ini merupakan kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional ya, termasuk Indonesia sebenarnya. Dan tentunya Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, yang mana kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen di tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 46 yang tidak diselenggarakan karena kejadian adanya Perang Dunia yang kedua. Dan juara bertahan Piala Dunia saat ini ya, yang merupakan Argentina yang menjuarai turnamen di tahun 2022 di Qatar. Nah, kalau ngomongi format turnamennya melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai. Jadi ada semacam seleksinya ya, seleksi internasional. Yang mana ini untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final ya. Nah, pada putaran final ada sebanyak 32 tim yang bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Yang mana negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Nah, mulai tahun 2026, Piala Dunia FIFA ini telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim. Nah, karena pada hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Yang mana ada trofi ini telah dimenangkan oleh 8 tim nasional ya. Yang mana ini pernah Brazil pernah juara dengan torehan 5 gelar juara, dan satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Kemudian ada pemenang Piala Dunia lain yaitu Jerman, juga Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar. Tentunya kalau ngomongin Piala Dunia, itu adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia serta acara olahraga tunggal yang paling banyak ditonton dan diikuti di dunia. Dan pada tahun 2018, yaitu pelaksanaan Piala Dunia 2018 yang diperkirakan mencapai 3,57 miliar ya, mendekati setengah populasi global yang jadi menonton. Sementara keterlibatan dengan Piala Dunia 2020 dari perkirakan sekitar 5 miliar dengan hampir 1,5 miliar orang menonton pertandingan final. 17 negara pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia yang mana terakhir itu 2022 dilaksanakan di Qatar yang menjadi tuan rumah ya. Sementara di edisi 2026 ini diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Yang mana di sini memberikan Meksiko perbedaan sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah di 3 edisi Piala Dunia. Pada 1 November 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan secara resmi Arab Saudi ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan Arab Saudi menjadi negara Asia keempat setelah Korea Selatan, Jepang, dan juga Qatar yang sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi

0: ke peringatan ulang tahun bertatahnya raja yang melibat ke seluruh elemen kerajaan. Ritual ini menegaskan eksistensi raja melalui prosesi yang diikuti abdi dalam, karawitan, sesaji hingga masyarakat. Waktu pelaksanaannya mengikuti penanggalan Jawa sehingga tanggalnya berubah setiap tahun dalam kalender Masehi. Upacara ini juga memiliki makna historis dan menjadi warisan penting garis keturunan Mataram Islam. Tradisi ini juga menunjukkan keberlanjutan adat serta kekuasaan simbolik keraton. Informasi berikutnya, mangcik-bicik dulur-dulur, mesukum atau bumbang aji adalah salah satu sistem perkawinan adat Lampung Melinting. Proses ini dimulai dengan membawa gadis ke keluarga pria untuk menanyakan kesediaannya. Jika gadis setuju, ia akan dikembalikan kepada keluarganya sebagai tanda restu awal. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan pertunangan resmi antara kedua belah pihak. Mesukum mencerminkan penghormatan terhadap kehendak calon mempelai perempuan. Tradisi ini menegaskan pentingnya musyawarah dan restu keluarga dalam pernikahan. Bang Cebice dulur-dulur, ngaku majau atau sebumbangan merupakan sistem perkawinan adat Lampung Melinting yang dilakukan secara diam-diam. Gadis dibawa ke keluarga pria sebelum keluarga pria mengabarkan maksud pernikahan. Prosesi pernikahan kemudian berlangsung di rumah pihak laki-laki dengan tata cara adat. Pemberian sebumbangan menjadi simbol tanggung jawab dan penghormatan pihak pria. Tradisi ini menegaskan nilai kebersamaan serta ikatan antar keluarga. Sebumbangan tidak hanya bernilai materi, tetapi juga bermakna sosial dan budaya. Informasi berikutnya, mangcik-bicik dulur-dulur, ngibal serbo atau mufakat tuha adalah sistem perkawinan adat Lampung Melinting. Dan proses ini dilakukan jika kedua keluarga sudah saling mengenal dan diawali dengan pertunangan. Dalam pernikahan ini, keluarga pria mendatangi pihak perempuan. Mereka membawa kelengkapan adat atau kanago sebagai bagian dari syarat adat. Ngibal serbo menekankan pentingnya musyawarah antara keluarga besar. Tradisi ini mencerminkan persatuan, penghormatan, dan keberlangsungan adat Lampung Melinting.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.

0: agak dulu bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
1: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Purul kuwi opo?
1: Aduh.
0: Gak ngerti aku.
1: Gimana ya caranya
0: jelasin? Contoh.
1: Ya udah abang duduk.

0: belum ngerti juga.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya Bang Cebi dulur, kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita masih ngomongin tentang Piala Dunia. Yang mana pada tahun ini ya Piala Dunia FIFA 2026 dan tentunya ini dilaksanakan ya sampai kaget di 19 Juli 2026 finalnya. Ini diselenggarakan bersama oleh 16 kota ya di 3 negara, yaitu di Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan turnamen ini menjadi edisi yang pertama diselenggarakan di 3 negara. Jadi untuk pertama kali dalam pelaksana penyelenggaraan turnamen ini, edisi 2026 menjadi Piala Dunia FIFA dengan 48 tim peserta pada putaran final, yang mana dari semula 32 tim peserta pada edisi 1998 hingga 2022. Dan tentunya penawaran bersama 2026 mengalahkan penawaran Maroko selama pemungutan suara terakhir di Kongres FIFA ke-68 di Moskow, yang mana ini akan menjadi Piala Dunia sejak pertama sejak 2002 diselenggarakan oleh lebih dari satu negara. Tentunya dengan menjadi tuan rumah turnamen di tahun 1970 dan 1986, Meksiko ini akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host Piala Dunia Pria sebanyak 3 kali. Dan Amerika terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994, dan ini akan menjadi pertama kalinya negara Kanada menjadi tuan rumah ataupun menjadi tuan rumah bersama turnamen putra. Dan tentunya mengenai tanggal pelaksanaan ya, nantinya kita akan temui di hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk perebutan juara ketiga antara Perancis melawan Inggris ya. Dan tentunya disiarkan oleh Pro 3 RRI. Juga pada final di Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat memperebutkan juara di antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk Mang Cek, Bicek dan Dulur-dulur.
1: Mang Cek, Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Tradisi menyirih mengandung makna yang mencerminkan sikap masyarakat Melayu dan kebiasaan masyarakat Melayu dalam menghormati orang yang dituakan. Sirih berarti sifat yang merendah diri, senantiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri bersifat pemberi. Kapur melambangkan hati yang putih, bersih dan tulus. Gambir, sifatnya yang kelat kepahitan, memberikan arti ketabahan dan keuletan hati. Pinang, lambang keturunan orang baik budi pekerti, tinggi derajatnya, serta jujur. Bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Tembakau, seseorang yang berhati tabah dan sedia

0: Ya, Mang Cebi sudah lulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kagetnya ya, kita akan ikuti program berikutnya, akan ada obrolan komunitas. Dan tentunya untuk obrolan komunitas kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di seputar Duta Budaya Sumatera Selatan 2026.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinyo.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nyo RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas.

0: Ya Bang Cebi sedulur, tentunya kita sudah di program berikutnya yang nantinya akan menutup perjumpaan kita ya dalam rangkaian Palembang, dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya Cebas ada kawan yang nak kita ajak ngobrol. Oke, kita sapa dulu. Ada Alia Saumi Mafira.
1: Iya.
0: Oke. Halus banget suaranya.
1: Halo.
0: Alia. Alia Saumi Mafira panggilannya?
1: Bisa Alia, bisa Saumi.
0: Bisa Alia, bisa Saumi. Kayaknya Alia aja
1: boleh.
0: Ya. Oke.

0: Nah, ini adalah Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Yang mana tema pada kesempatan kali ini yaitu Duta Budaya Sumatera Selatan goes to Duta Budaya Indonesia Nasional, ya. Kayaknya nih lebih abdol kalau Alia sendiri deh yang ngenalin diri. Silakan Alia.
1: Perkenalin diri dulu ya, Kak. Halo Mang Cebice. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai acara hari ini, Alia mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Alia Syaumi Mafira, Duta Budaya Sumatera Selatan tahun 2026. Nah, kain ditenun dengan benang. Budaya dijaga agar nggak hilang. Budaya adalah warisan dari leluhur yang harus terus kita jaga agar kita terus menjadi generasi yang bagus dan relevan untuk semua masyarakat. Terus dukung Alia untuk menuju ke nasional, ya.
0: Oke. Nah, ini Alia adalah Duta Budaya Sumatera Selatan 2026.
1: Iya, betul.
0: Dapatnya kapan?
1: Alhamdulillahnya dapatnya kemarin tuh di bulan Mei.
0: Bulan Mei
1: tahun ini.
0: Iya. Oh, jadi memang ada apa namanya? Ini masuk dalam kategori apa sih?
1: Termasuk dari pageant-pageant gitu.
0: Pageant-pageant juga, iya. Ya, Duta Budaya Sumatera Selatan dan bakal goes to nasional. Keren.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Goes to nasional, goes to Duta Budaya Indonesia Nasional. Oke lah, sebelum kita ke duta budayanya, kalau boleh tahu aktivitas Alia sendiri sehari-hari apa nih?
1: Kebetulan Alia tuh masih pelajar, Kak. Mm-hmm. Siswa SMA.
0: Kelas
1: 11 di SMA 8.
0: SMA 8.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kelas 11 berarti kalau 2 ya?
1: Iya, 2.
0: Kelas 2. Oke lah. Nah, ini kalau boleh tahu, sebelum ikutan duta budaya seperti ini, apakah memang sebelumnya Alia ikut-ikut juga pageant-pageant lain?
1: Nah, kebetulan sebelum Alia ngikut duta budaya ini, Alia tuh pernah ngikut pageant di sekolah. Putra-putri SMA.
0: Oke.
1: Okay. Dan di tahun yang sama juga, cuman beda bulan.
0: Oh gitu, 2026,
1: iya,
0: juga.
1: Betul.
0: Di kelas 2.
1: Kelas enggak. Kemarin ngikutnya tuh di kelas 10.
0: Di kelas 10.
1: Iya. Masih awal.
0: Oh,
1: masuk.
0: ini berarti udah naik ke kelas 11 ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baru bagi rapor berarti.
1: Iya, masih MPLS.
0: Baru masuk lagi.
1: Iya.
0: Iya ya. Senin nanti ya baru mulai belajar ya.
1: Baru aktif belajarnya
0: baru
1: Senin
0: aktif
1: nanti.
0: Belajar. Ya, ini iya. Masih MPLS ya. Oke lah. Nah, Alia, kalau boleh tahu nih pada akhirnya pun Alia tertarik di dunia pageant ini. Kenapa sih?
1: Karena berawal dari Alia tuh sering lihat teman-teman Alia tuh di sosmed. Okay. Instagram, YouTube ataupun TV kan. Kayak Putri Indonesia kan suka ditayangin di TV ya, Kak, pas pemilihannya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi Alia tuh tertarik buat ngikutin dan juga Alia tuh didorong sama Bunda buat ngikutin pageant-pageant gini.
0: Oke, jadi ada izin ya.
1: Iya, jadi benar didukung banget gitu.
0: Kenapa sih baru-baru sekarang? Kenapa enggak kemarin waktu mungkin masih SMP atau mungkin masih SD?
1: Karena kayaknya kalau misalkan masih SMP tuh masih mikirnya kayak buat main dulu lah gitu ya, buat kumpul sama teman dulu.
0: Emang kenapa kalau misalnya udah jadi begini agak susah ngumpul sama temen apa sih atau gimana?
1: Enggak
0: sih?
1: Sih, masih bisa kumpul, cuman Alia belum kepikiran gitu pas di SMP buat ngikutin pageant-pageant gini. Udah kepikiran, tapi belum terlaksanakan.
0: Oh, belum terlaksanakan, iya. Jadi cuma baru penggembira kali ya, baru lihat-lihat dulu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan akhirnya pun Alia menyandang sebagai Duta Budaya Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu, ini nih ajang pageant memang budaya atau ajang pageant umum dan Alia salah satunya sebagai duta budaya atau gimana tuh?
1: Ya, kalau ajang pageantnya tuh umum, okay, terbuka buat umum, tapi mengutamakan mengenai budaya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mencakup seluruh budaya di Sumatera Selatan gitu.
0: Ini kalau misalnya duta budaya berarti yang juara pertama atau gimana sih?
1: Alianya, iya, winernya.
0: The winernya, ya. Berarti ada yang second, ada.
1: Ada runner up
0: satu dua.
1: Iya.
0: Oke lah, yang bakal ke nasional adalah
1: ada 4 orang,
0: ada
1: kami
0: 4
1: perwakilan. Mm-hmm. Alia, runner up 1, Cinta Berliana, runner up 2 Alia, Karisalia. Karisalia, runner up 3 Wina Maharani.
0: Oke, berarti empat-empatnya bakal berangkat.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, keren ya. Nah, ini kan kalau kita lihat Duta Budaya Sumatera Selatan, Alia sempat mempelajari nggak sih sejarahnya ini, pelaksanaan Duta Budaya ini sudah tahun keberapa ini?
1: Kalau buat Duta Budaya budaya yang Alia ikutin sekarang ini masih awal.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Berarti Alia termasuk perintis?
1: Iya. Lebih baik jadi perintis.
0: Jadi perintis, oke lah. Dan bakal ada yang nasional gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mengenai pada saat, boleh cerita sedikit Alia mengenai apa ya istilahnya, kronologinya Alia waktu begitu tertarik, informasinya dari mana, kemudian mendaftar gimana?
1: Dari awal banget berarti.
0: Dari awal banget dong, ada perjalanannya.
1: Kalau dari awal banget tuh, kenapa ya? Alia kan suka ngeliat di sosmed tuh kak, ada muncul kayak informasi. Ya kebetulan pas saat itu Alia tuh memang lagi nggak ada kerjaan, lagi free itu. Jadi Alia tuh tertarik buat ngikutin ini. Dan juga fun fact, Alia tuh sebenarnya dulu tuh introvert. Jadi benar-benar takut buat tampil depan banyak umum kan. Nah tapi Alia mau ngelawan rasa takut Alia itu buat nunjukin ke semua orang bahwa orang introvert itu enggak
0: selamanya diem gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa juga loh dia tuh tampil gitu.
0: Oke, kemudian begitu melihat pengumuman ataupun informasi, mendaftarlah Alia.
1: Iya.
0: Terus gimana tuh selanjutnya?
1: Terus ngikutin rangkaian kegiatannya tuh berawal dari wawancara sampai ke hari grand finalnya.
0: Oke. Pada saat mendaftar. Saya mau ngomong melamar kayak kerjaan. Jadi kalau melamar, pada saat mendaftar itu ada semacam motivasi nggak sih? Kalau daftar saya harus jadi salah satu katakanlah finalisnya, atau ya udah nanti tulus aja deh, jalan aja, atau gimana tuh?
1: Kalau dari Alia sendiri tuh, kan kita nggak tahu hasilnya nanti tuh. Jadi kita jalanin aja dulu. Gimana hasilnya lihat nanti. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau misalkan memang belum sesuai ekspektasi, kita perbaikin apa yang kurang gitu. Tapi maunya sih bagus.
0: Maunya bagus dan akhirnya terwujud lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, untuk penjurian, katakanlah penjurian ya, pada saat semua peserta itu ada kalau boleh tahu, Alia tahu nggak jumlah peserta yang ikut tuh ada berapa?
1: Kalau jumlah peserta yang
0: keseluruhan
1: ikut, semifinal kemarin kurang lebih ada 30 orang lebih.
0: Yang itu berarti kita tuh ngelamar ini dulu ya, ngelamar berkas dulu ya?
1: Iya, ngirim surat dulu.
0: Iya, terus baru dipanggil gitu.
1: Iya, buat ngikutin wawancara.
0: Ngikuti wawancara banyak, orang berapa?
1: Yang 30 tadi.
0: Oh, yang 30 langsung.
1: Iya. Soalnya itu kan masih semifinal.
0: Oke. Oh, wawancara itu baru semifinal.
1: Iya.
0: Oke, kemudian diseleksi lagi berarti ya setelah wawancara ya.
1: Iya. Abis dari wawancara itu buat seleksi ke finalis.
0: Finalis ada berapa?
1: Finalis tuh kita ada 10. Finalis ini udah sampai ke grand final, hari ke grand finalnya.
0: Oke. Finalis berarti sudah lolos wawancara gitu ya.
1: Iya,
0: lolos wawancara. Benar. Berarti ada tahap-tahap wawancara terus juga langsung ke final.
1: Enggak, karantina dulu.
0: Oh, karantina dulu.
1: Iya.
0: Gitu. 30 itu di karantina.
1: Enggak,
0: yang 10.
1: 10.
0: Yang 10
1: karantina. Yang lolos dari tes.
0: Oke. Nah, duta yang ini nih yang ikut cuma cewek atau cowok-cewek?
1: Bebas. Bisa cewek-cowok.
0: Berarti kalau misalnya jadi dutanya itu bisa cowok bisa cewek berarti? Atau gimana?
1: Bisa aja cewek-cowok.
0: Oke lah. Melihat semacam apa ya, kalau kita lihat yang namanya pageant-pageant kan udah banyak ya.
1: Iya.
0: Terutama gak usah lah bilang Sumatera Selatan deh. Katakanlah di Palembang. ada pageant ini, ada pageant itu, kemudian ada katakanlah duta ini, duta iya. itu, bahkan di kampus-kampus juga kan, iya, kalau benar. Kalau tingkat-tingkat ini ya,
1: tingkat anak sekolah,
0: tingkat anak sekolah pun ada mahasiswa. Sekarang ya, iya. sekarang ya tiap sekolah ada gitu iya. ya, oke. Dan salah satunya adalah SMA 8 sempat ada,
1: ada alhamdulillah,
0: ada apa namanya,
1: putra putri sekolah,
0: dan kemudian Alia pun memberanikan diri
1: untuk ngikut.
0: Kemudian ke jenjang yang lebih luas lagi iya. ke Sumatera Selatan tadi. Oke. Okay. Alia, untuk ikut seperti ini kan katakanlah butuh semacam ini ya, pengorbanan lah ya.
1: Iya.
0: Pengorbanan waktu, kemudian ada apa namanya, ada batasan-batasan yang memang harus Alia lakukan. Nah kalau dari Alia sendiri gimana ngaturnya ini?
1: Dari waktu kak ya. Kalau ngatur waktu kan berhubung masih sekolah nih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Alia tuh nyari dulu yang mana yang lebih prioritas sih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Antara sekolah atau kegiatan yang di luar. Kalau semisalkan di sekolah nih masih kegiatan ujian gitu, pasti Alia bakal fokus ke ujian dulu. Tapi kalau misalkan memang lagi urgent banget di luar, Alia bakal bagi waktu buat keluar juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi terjalan dengan lancar semuanya.
0: Jadi pembagian waktu ini Alia sendiri yang apa memanage atau ada bantuan dari siapa tuh, dari pihak-pihak sekolah mungkin atau pihak di keluarga juga atau gimana?
1: Kalau buat saat ini alhamdulillah Alia bisa ngatur waktu sendiri. Soalnya udah mulai mikir ya. Bentar lagi kan juga mau kuliah kak ya. Milih kejurusan gitu. Ya kita harus lebih bisa lah ngatur waktu.
0: Oke, dan sekarang sudah kelas 11.
1: Iya.
0: Untuk kelas 11 ya, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman yang mungkin Alia pernah lihat, itu kesibukan sekolah itu apakah memang bisa dibagi waktunya dengan nantinya aktivitas Alia sebagai duta ini?
1: Kalau buat saat ini masih bisa diatur kak, karena apa ya, Alia di sekolah juga kan ada kegiatan putra-putri tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Yang lanjutan yang kemarin kali ya, atau gimana tuh?
1: Enggak, pas angkatan Alia.
0: Angkatan Alia,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kegiatan tuh. Ya kami sebisa mungkin untuk mengatur waktu supaya enggak jam pelajarannya tuh enggak terganggu gitu. Biar sama-sama beriring gitu kan.
0: Oke. Jadi ada semacam memang pengaturan ya agenda-agendanya.
1: Iya.
0: Oke, nah setelah kemudian Alia lolos lah katakanlah sebagai finalis.
1: Iya.
0: Itu selain duta budaya yang Alia dapat, ada duta-duta apa aja?
1: Kalau buat saat ini yang Alia ikutin ya pageantnya. Baru putra-putri sekolah sama duta budaya ini.
0: Duta budaya dan ya. memang ini memang fokus ke budaya ya.
1: Iya benar, budaya Sumatera Selatan.
0: Oke, pada saat penjurian. Ini enggak sih apa namanya? boleh tahu enggak soal yang ditanya di Alia?
1: Kalau Alia kemarin sempat ditanyain mengenai kain songket.
0: Oke.
1: Okay. Sama gimana perasaannya kalau misalkan kepilih?
0: Oke, okay, nah kalau boleh nih kita reka ulang deh. Jelasin tentang kain songket kemudian seandainya Alia terpilih.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, jadi ngulang nih kejadiannya.
0: Ya, ngulang dong. Kita kayak reka ulang nih. Alia lagi ada di panggung.
1: Iya. Nah, jadi kain songket itu kan terbuat dari benang ya kak, dibuat satu-satu pakai tangan kita sendiri tuh.
0: Okay.
1: Dan juga kalau misalkan kain songket yang asli itu kan terbuat dari emas, kain emas, benang emas tuh. Jadi itu tuh benar-benar memang butuh effort, butuh tenaga dan butuh waktu berhari-hari untuk mengerjakannya.
0: Okay.
1: Jadi kita tuh benar-benar harus menjaga dan melestarikan songket tersebut, jangan sampai songket tersebut tuh hilang gitu dari kalangan masyarakat, terutama kayak anak zaman sekarang kan udah jarang ya pakai apa, udah jarang gitu kenal
0: yang namanya
1: budaya
0: songket,
1: budaya
0: ya?
1: Songket gitu.
0: Oke, okay. Terus pada saat itu ditanya nih, misalnya nih saya jurinya nih, gimana kalau seandainya Alia terpilih?
1: Nah, yeah.
0: Gitu.
1: kalau seandainya Alia terpilih ya, yang pasti Alia bakal melestarikan dan menyebarluaskan mengenai budaya Sumatera Selatan dan memberitahu banyak orang bahwa budaya itu bukan hal yang kuno, tahu? Itu tuh bisa menjadi jembatan kita menuju ke masa depan. Dan juga budaya itu bukan hanya sekedar warisan dari leluhur, tapi dari budaya tersebut kita bisa belajar mengenai apa sih isi dari kota Palembang, bukan hanya kota Palembang ya kak, karena Sumatera Selatan ini kan luas gitu, ada lahat, pagar alam gitu.
0: Oke, nah selain katakanlah budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, kalau menurut ahli ya, sebenarnya Sumatera Selatan ini besar nggak sih potensinya untuk bisa lebih dikenal? Kalau kan sekarang memang udah dikenal ya.
1: Iya.
0: Terutama di ikon-ikon Palembang kayak apa,
1: Jembatan Ampera,
0: kemudian Sungai Musi, Monpera, terus juga
1: Kerajaan Sriwijaya,
0: terus patung Iwak Belido,
1: Pempe,
0: BKB segala macam. Nah, kalau menurut Alia sebenarnya potensi yang bisa lebih digali dari Sumatera Selatan sendiri ini apa?
1: Potensi yang bisa digali tuh banyak banget pasti kak. Karena kan di Palembang itu banyak banget peninggalan dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu kan. Jadi kita bisa menggali apa aja isi-isinya, termasuklah kayak peninggalan yang ada di museum Sultan Mahmud Badarudin, di Museum Monpera, ataupun di SL apa, di museum luar-luar lainnya kan. Banyak tuh. Terus juga ada Rumah Limas. Rumah Limas tuh. Rumah Limas kan memang udah dari zaman dahulu banget tuh kak, tempat kita tinggal. Tapi buat saat ini kan udah jarang ya dipakai. Sekarang ini lebih ke rumah-rumah yang kayak pakai batu-batuan gitu kan. Jadi kita harus lebih melestarikannya, lebih mengenalkan, walaupun buat saat ini udah jarang dilihat ataupun jarang dipakai sama orang-orang gitu.
0: Oke, kalau menurut Alia sendiri, kenapa sih hal ini bisa terjadi tadi, yang dalam artian kebudayaan ataupun sejarah di kota Palembang di Sumatera Selatan tuh jadi semacam hal yang tidak terlalu menarik? Kalau menurut Alia gimana sih?
1: Kalau menurut Alia, karena Alia kan masih termasuk Gen Z kak ya. Orang-orang pasti kenalnya kayak K-pop idol, Korea-Korea gitu kan.
0: Mewakili Gen Z ya.
1: Nah, jadi kayak Alia rasa kan Palembang tuh punya banyak banget seni tari, seni musik. Nah, dari seni itu mungkin kita bisa memperbarui tanpa menghilangkan keaslian dari si seni tersebut.
0: Dalam artian ada semacam modifikasi, tapi tetap tidak meninggalkan keaslian dari seni asalnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke lah, Alia kita istirahat sebentar ya.
1: Boleh.
0: Kita ada yang mau lewat dulu. Tentunya Mang Cebicek dulur-dulur, lagi itu balik lagi untuk obrolan komunitas kita bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya

0: Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh ini gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.
0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
2: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga Rp350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
2: Kalau yang sudah jadi pakaian itu Rp500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
2: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
2: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
2: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
3: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
5: Oh no.
6: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Di balik megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, idangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Idangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Idangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan, karena secara tidak langsung ia diperkenalkan kepada khalayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir, perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, idangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri, yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, idangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar Wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Idangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari Gunung Berapi yang membuat cekungan besar.

Tradisi Mekare-kari berasal dari Bali. Bali terkenal akan keindahan alamnya. Pulau Dewata ini juga mempunyai kebudayaan yang syarat akan makna. Salah satunya adalah tradisi Mekare-kari atau biasa disebut dengan upacara Perang Pandan, yang berasal tepatnya dari Desa Tenganan, Karangasem, di mana upacara ini merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pada Dewa Indra yang merupakan dewa perang dalam kepercayaan Hindu Bali. Upacara ini biasanya dilakukan di bulan Juni pada kalender Masehi setiap tahunnya. Diawali dengan memohon keselamatan, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Mang Cip itu dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya Cik Abas masih dengan Alia.
1: Hai.
0: Iya, dan masih ngobrolin mengenai
1: budaya.
0: Budaya. Oke, Alia, pernah ngerasa gak sih misalnya, nih kayaknya saya ada bakat ini deh, suka ada bakat ini. Kalau Alia sendiri ngerasa ada bakat-bakat apa nih?
1: Kalau Alia sendiri kak ya, dari dulu tuh Alia tuh sebenarnya nggak tahu Alia tuh sebenarnya punya bakat apa.
0: Okay.
1: Karena Alia tuh masih benar-benar belum ngenalin diri Alia gitu. Jadi benar-benar masih kayak anak kecil lah. Tapi buat saat ini Alia tuh udah nemuin jati diri Alia.
0: Oke.
1: Alia udah ngikutin sanggar seni.
0: Oke.
1: Karena di SMP dulu Alia tuh sempet disuruh untuk tampil nari di depan orang gitu. Jadi Alia ngerasa kayak, oh kayaknya asik ya gitu nari gitu. Jadi tertariklah sampai sekarang.
0: Dan apa namanya, ini pada saat final final Duta Budaya kemarin ada unjuk bahkan gak sih?
1: Sebelum pas masih karantina ada. Kita tuh ada malam bakat. Dan kebetulan Alia juga nunjukin bakat nari.
0: Bakat nari, nari apa tuh kemarin?
1: Nari Betawi.
0: Oh, nari Betawi.
1: Iya.
0: Nah, pada saat unjuk bakat memang ada sebuah apa namanya penilaian juga ada di situ ya?
1: Iya dong, pastinya itu.
0: Oke. Dari ke-10 finalis, katakanlah Alia, ada enggak yang Alia kagumi lah, katakanlah, ternyata teman saya ini bakatnya ini. Ada enggak situ?
1: Ada.
0: Yang kelihatan menonjol gitu ya, menurut Alia?
1: Kalau menonjol tuh Alia belum tahu ya. Tapi Alia tuh benar-benar bangga banget karena ada yang masih SMP kak yang ngikutin.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dia ngikutin kemarin tuh pas masih kelas berapa ya? Masih
0: kelas
1: umur
0: kelas 2.
1: Enggak, kelas 1 SMP.
0: Kelas 1, oke. Okay.
1: Iya. Jadi Alia aja pas masih kelas 1 tuh masih benar-benar main sama teman gitu. Belum fokus buat ke dunia pageant kan. Jadi bangga aja gitu bisa ketemu sama anak-anak gitu. Bukan anak-anak sih, masih kayak
0: mereka-mereka
1: ya.
0: Mereka-mereka yang punya apa ya istilahnya, punya prestasi yang yang tanpa Alia tahu, ternyata di Palembang ini banyak orang-orang seperti itu ya.
1: Bukan hanya di Duta Budaya, di luar-luar juga banyak kan yang masih kecil ngikut-ngikut gitu.
0: Oh jadi pada saat ikut Duta Budaya kemarin minimal usia berapa?
1: Minimal usianya kalau kemarin tuh gak salah
0: 14-13.
1: Iya 14-13an gitu.
0: Oke. Dan maksimalnya?
1: Maksimalnya
0: ada yang kuliah gak sih yang ikut? Atau memang khusus untuk SMP, SMA?
1: Bebas umum sebenarnya. Tapi kalau kami yang ikut tuh rata-rata masih sekolah.
0: Oke, yang sudah lolos jadi finalis ya.
1: Benar.
0: Berarti nggak ada yang kuliah di situ.
1: Kayaknya pas masih semifinal kemarin ada, tapi Alia nggak tahu, soalnya kan belum kenal.
0: Oke. Nah, pengalaman Alia selama masa karantina.
1: Iya.
0: Boleh cerita sedikit?
1: Pengalaman banyak sih kak. Bisa keliling-keliling Sungai Musi kan, soalnya kami tuh waktu itu ada Musi Tour di karantina tuh.
0: Oke.
1: Jadi itu kami ke Pulau Kemaro naik ketek. Rame-rame bersepuluh tuh sama kru-kru yang lain kan. Udah nyampe di sana, ya kami belajar mengenai sejarah-sejarah dari Pulau Kemaro, gimana bisa terbentuknya Pulau Kemaro gitu.
0: Tapi sebelumnya pernah ke Pulau Kemaro nggak?
1: Pernah sekali.
0: Sekali.
1: Iya.
0: Dan yang keduanya begitu
1: bersama,
0: sudah
1: iya bersama Duta Budaya
0: dengan para finalis ini ya. Oke. Apa ya kira-kira apa yang menarik di Pulau Kemarau kalau menurut Alia sendiri?
1: Yang menarik dari ceritanya sih kak.
0: Kenapa
1: itu? Soalnya kan itu ada Tan Bun An sama Siti Fatimah ya. Yang merebutkan, si Tan Bun An tuh merebutkan karena harta kalau nggak salah kan ya.
0: Mungkin.
1: Iya.
0: Pokoknya cerita apa asmara lah ya.
1: Iya, cerita cinta.
0: Cerita cinta Tan Bun An sama Siti Fatimah.
1: Fatimah.
0: Yang nyemplung tuh siapa? Siti Fatimahnya apa Tan Bun Annya?
1: berawal tuh karena berawal yang nyemplung tuh si Tan Bun An.
0: Tan Bun An ya.
1: Karena dia mau ngambil emas yang jatuh itu kan. Karena Siti Fatimah ngelihat si Tan Bun An itu jatuh,
0: ikutan juga.
1: Ikut jemur, jemur dia.
0: Jemur, oke. Okay.
1: Buat si nyari Tan Bun An itu.
0: Berarti secara singkatnya itu ya, lebih iya, kurang ya legendanya ya. Nah, untuk katakanlah juara ya, katakanlah yeah, juara sekarang sudah jadi duta budaya Sumatera Selatan. Kalau dari sisi Alia sendiri, itu ada peran media sosial nggak sih?
1: Media sosial pasti ada, karena kan apa ya, kalau udah jadi duta budaya tuh kan pasti nggak sebelum jadi duta budaya juga Alia tuh udah sering banget gitu sharing-sharing mengenai budaya ataupun hal lain selain budaya gitu di Instagram pribadi.
0: Oke, okay. Pada saat mau jadi finalis kan, pada saat jadi finalis untuk mendapatkan predikat itu, ini juga nggak sih promosi juga di media sosial?
1: Pasti dong, promosi itu pasti. Waktu itu kita ada bikin apa ya, video profile atau advokasi gitu, nah itu dipost di Instagram mengenai budaya temanya.
0: Jadi di situ Alia bikin video apa namanya, advokasi ya?
1: Iya.
0: Tentang apa?
1: Kalau kemarin tuh memperkenalkan budaya Palembang, Sungai Musi, terus itu Songket.
0: Iya. Berarti itu yang salah satu yang dipertanyakan juga pada saat penjurian.
1: Iya, kebetulan.
0: Pas kebetulan banget ya. Ya pada saat mungkin Alia sering ya lihat pemilihan putri Indonesia ya.
1: Iya,
0: itu kayak kayak bowl apa yang
1: pemilih apa nomor buat KSA
0: pertanyaan
1: kan?
0: Ya. Nah, kalau Alia di situ gitu juga atau gimana sih?
1: Gitu juga sama. Tapi itu bukan bola, kertas kita dikasih nama jurinya.
0: Nama jurinya yang bakal nanya gitu ya.
1: Iya, jadi kita enggak tahu pertanyaannya tuh apa, jurinya yang bakal nanya.
0: Pada saat Alia apa namanya dapat kertas itu sempat kaget enggak? Wah, ini saya dapat juri ini. Itu gimana?
1: Agak takut sih Kak, agak grogi, wajar kan ya? Soalnya kan itu pertanyaan yang langsung jawab gitu tanpa kita pelajarin dulu kan. Tapi sebelumnya pasti Alia udah mempelajarin dulu mengenai budaya Sumatera Selatan dan untungnya pertanyaannya tuh masih bisa Alia jawab.
0: Karena sempat udah sempat belajar ya. Kebetulan
1: alhamdulillah
0: yang Alia pelajari yang
1: sesuai sama video.
0: Alia nanti kan bakal berangkat ke
1: nasional.
0: Nah, kalau menurut Arya gimana sih cara Alia untuk bisa mengenalkan budaya daerah ke nasional nantinya?
1: Mengenalkannya ya Kak. Yang pasti kita tuh bikin video ataupun sharing mengenai budaya Sumatera Selatan ataupun kegiatan sehari-hari kita. Bisa aja dari kita makan nih. Kan banyak tuh makanan-makanan khas Palembang. Kayak pempek, ikan apa? Ikan pindang. Tuh bisa aja kita sebarin ke orang-orang kan bahwa Palembang itu bukan cuma pempek. Soalnya kan orang pasti kenalnya pempek kan.
0: Pempek Taiwan model gitu kan.
1: Nah, ternyata mereka tuh ada pindang dan lain-lainnya.
0: Micelor
1: gitu.
0: Persiapan. Nah, ini ada persiapan. Ada persiapan apa nih, Alia?
1: Persiapan
0: untuk ke nasional.
1: Kalau dari persiapan sendiri tuh persiapan diri sendiri sih, mental. Karena mau bertemu sama banyak-banyak provinsi di luar kan yang kita memang belum pernah kenal sama mereka gitu Kak. Jadi pasti kita harus benar-benar apa ya, mempersiapkan diri sih. Walaupun kita harus siap sama hasilnya, tapi kita yang pasti harus percaya diri dan pede dulu sama apa yang akan kita jalanin ke depannya. Karena kalau kita belum jalanin kan kita belum tahu hasilnya tuh. Yang pasti ya kita harus jalanin dulu.
0: Sudah ada gambaran gak sih bakal gimana ke nasional nanti?
1: Udah dikit-dikit.
0: Itu dapat cerita atau Alia sudah membayangkan atau gimana tuh?
1: Enggak, kalau Alia sendiri tuh kalau setiap mau ngikut kegiatan nih Kak ya, Alia pasti stalking dulu Instagramnya ataupun media sosial mereka. Supaya Alia tuh tahu kayak apa aja sih kegiatan yang mereka lakuin gitu, biar Alia bisa menyesuaikan dan bisa belajar gitu kan. Jadi Alia udah apa ngeliat-ngeliat dari IG mereka gitu.
0: Berarti udah ada semacam apa ya, ancang-ancang ya.
1: Iya,
0: ancang-ancang
1: persiapan.
0: Persiapannya itu ya. Oke, Alia, apa ya, sebagai duta budaya Sumatera Selatan.
1: Iya.
0: Kalau dari Alia sendiri ya, ada kebanggaan nggak sih untuk mendapatkan ini, atau justru ini semacam apa tuh, tanggung jawab atau gimana tuh?
1: Bangga sih, pasti bangga banget ya kak. Mm-mm. Karena kan banyak orang yang zaman sekarang nih, banyak orang yang lebih mengenal dunia luar, luar okay. negeri, K-pop, mm-mm. idol mm-mm. gitu. Dan orang itu pasti bakal nganggep kalau budaya itu udah hal yang kuno, karena udah dari zaman dahulu kan kak, mm-mm. budaya ini. Jadi mm-mm. Allah tuh mau membuat mereka tuh melihat bahwa tempat tanah yang mereka tinggalin ini gak jauh kalah kerennya sama idol-idol yang mereka kagumin gitu.
0: Oke, okay. Ali suka idol Korea juga nggak?
1: Dikit.
0: Ngaku juga.
1: Nggak terlalu ngefans.
0: Oke, okay. Suka ininya aja
1: suka
0: ya.
1: Dengar.
0: Suka dengar.
1: Iya.
0: Drakor.
1: Oh, jarang.
0: Oh, jarang ya. Oke, okay. Alia. Ini kan secara umum ya, untuk ngikuti duta apa namanya, duta Sumatera Selatan ya.
1: Iya.
0: Alia salah satu yang pakai hijab atau ada banyak juga yang pakai hijab?
1: Kalau yang pakai hijab kemarin tuh sempat ada banyak pas masih semifinalnya. Mm-hmm. Tapi saat udah menuju ke finalis uh-huh. ada dua, Kak Nadia sama Alia yang berjilbab.
0: Sama Alia.
1: Iya.
0: Oke, yang lainnya?
1: Rata-rata nggak non hijab.
0: Dan itu semua cewek semua atau ada cowok juga yang jadi finalis?
1: Yang jadi finalis untungnya cewek semua.
0: Untungnya cewek semua. Yeah. Oke. Okay. Dari apa namanya, dari yang ada juga yang bukan ini ya, bukan muslim yang jadi finalis.
1: Kalau bukan muslim.
0: Atau rata-rata muslim?
1: Alhamdulillah rata-rata muslim, tapi kayaknya ada satu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iya.
0: Nah. Alia, untuk pada saat karantina itu kan pasti ada semacam apa ya, ada semacam tiba-tiba jauh dari orang tua lah katakanlah.
1: Iya,
0: ya,
1: apalagi walaupun, saat grand final ya.
0: Walaupun ininya di apa, lingkungannya masih di Palembang juga ya.
1: Iya.
0: Itu pertama kali Alia jauh dari orang tua atau gimana?
1: Kalau jauh dari orang tua tuh alhamdulillahnya enggak kak, mm-hmm. karena kami iringnya berjalannya karantina tuh mm-hmm. selalu diiringin sama orang tua.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi benar-benar.
0: Berarti tetap didampingi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, disupport banget memang kami itu.
0: Kenapa pada saat grand final gimana tuh ceritanya? Harus lepas dari orang tua gimana?
1: Kan kami tuh ada karantina nih kak. Mm-hmm. 3 hari terakhir karantina tuh kita ada karantina di hotel. Mm-hmm. Dan itu pasti harus jauh dari orang tua. Tapi bunda pasti setiap kami mau ada kegiatan acara
0: pasti boleh di mendampingi.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Dan untungnya seluruh orang tua gitu juga.
0: Mm-hmm. Oh, jadi pada saat besoknya katakanlah,
1: iya,
0: ya, besoknya boleh mendampingi. Berarti tidurnya bareng-bareng finalis.
1: Iya.
0: Besoknya ketemu lagi sama.
1: Betul, sama orang tua.
0: Selama 3 hari. Mm-hmm. Tetap disupport.
1: Iya dong. Telepon tetap.
0: Mm-hmm. Dari Alia sendiri support keluarga gimana sih?
1: Alhamdulillahnya kalau dari keluarga tuh support banget sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi setiap ajang-ajang, bukan cuma ajang pageant nih, mm-hmm. ajang perlombaan tuh kita tuh benar-benar support.
0: Okay.
1: Dari awal mau daftar juga udah support banget.
0: Udah support ya.
1: Iya.
0: Bukan di ngapain ngikut-ngikut kayak gitu kan nggak ada ininya, nggak ada apa namanya?
1: Nggak ada apanya?
0: Nggak ada untung.
1: Nggak. Untungnya kita ya, tuh keluarga yang memang benar-benar mau keluarganya
0: support lah ya,
1: iya,
0: katakanlah
1: berkembang gitulah.
0: Oke, okay, Alia, terakhir nih pesan-pesan untuk katakanlah anak-anak seusia Alia lah, katakanlah Gen Z, gimana sih biar bisa berprestasi?
1: Biar bisa berprestasi, mm-hmm. yang pasti kalian itu harus menggali potensi diri kalian dulu, mm-hmm. mengenali diri kalian dulu, mm-hmm. dan kalian tuh harus percaya diri. Jangan pernah takut dengan apa hasil yang kalian dapat nanti, ataupun takut dengan omongan orang lain. Memang dengerin omongan orang lain itu baik kak ya, mm-hmm. tapi bisa jadi koreksi dari diri kita aja itu.
0: Okay.
1: Jangan terlalu di fokusin gitu. Karena kita kan pasti adalah rasa gugup ya kalau misalkan diomongin sama orang lain gitu kan. Rasanya gak mau tampil lagi gitu. Nah jadi menurut Alia, kalian itu harus fokus aja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut sama hasil. Yang pasti kalian itu kalau udah pernah mencoba, udah lebih dari mereka yang belum pernah mencoba ataupun yang ngomongin kalian gitu.
0: Oke, orang ngomongin pasti di belakang ya.
1: Iya.
0: Makanya mereka ketinggalan.
1: Bisa aja mereka belum bisa jadi kayak kita kan. Makanya mereka ngomongin kita.
0: Iya, gitu. Oke lah. Alia, terima kasih ya untuk kehadirannya kan. Dan mudah-mudahan apa ya? Ini bakal di mana bakal untuk nasionalnya?
1: Insya Allahnya nanti di Solo.
0: Oh di Solo,
1: iya.
0: Bukan di Jakarta, lebih jauh lagi bukan, dong berarti
1: iya,
0: ya, Solo
1: banget.
0: Ya. Nah ini nyepil dikit deh. Pada saat berangkat nanti di cuma hanya sama tim atau ada pendamping juga dibolehkan?
1: Kalau buat pendamping dibebasin, mau ngikut atau enggak gitu. Tapi kalau dari keluarga Alia sendiri, yang pasti Bunda bakal ngikut sih buat nemenin Alia kan.
0: Oke, berarti tetap support lah ya.
1: Iya.
0: Oke lah, sekali lagi untuk Alia terima kasih untuk hadirannya, sukses ya.
1: Iya,
0: untuk apa namanya ke nasionalnya nanti.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan dapat.
1: Winner
0: juga.
1: Amin
0: ya.
1: Bisa bawa nama Palembang.
0: Iya dong, harus. Karena nasional ya.
1: Iya.
0: Berapa provinsi itu?
1: Banyak. Kalau provinsinya belum tahu, soalnya ini masih masa pendaftaran dulu.
0: Masa pendaftaran.
1: Iya.
0: Oke lah, sekali lagi untuk Alia sukses saja.
1: Iya.
0: Yang pasti apa ya?
1: Semangat.
0: Semangat. Jangan mudah menyerah.
1: Betul
0: ya. Dan selalu ceria.
1: Pasti itu.
0: Oke, sekali lagi untuk Alia, sampai jumpa lagi ya.
1: Iya, sampai jumpa juga Kak.
0: Dan kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan Mang Cepi Cedo Dulur, demikian kebersamaan kita ya, obrolan komunitas sekaligus menutup rangkaian Sriwijaya Pagi untuk kesempatan hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Yang pasti terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada Sriwijaya Siang, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya Pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

0: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bece, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi siang kali ini. Sriwijaya Siang, Perempat FM Palembang. Kembali dengan Kulo Cailham untuk edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026 ya. Dan pecah biasa, jadi kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita sampai jelang kaki di jam 11. Dan juga dilanjutkan Ado Teras UMKM di loka kita sampai dengan jam 12. Dan kaki ada informasi dan juga lagu-lagu hiburan merewangi aktivitasan Manca Bica sampai jelang kaki di jam 13 coy ya. Jam 13, jadi kita bakal kembali menyimak program siaran budaya belajar Sumba sama dengan jam 14 dan juga ditutup dengan Besanjo. KG Manca Bica Paca telepon di 0711-351-656 di jam 15 sama dengan jam 14 sama dengan jam 15 Manca Bica ya. Baik. Dan yang pasti Celham yang bertugas dan juga kerabat kerja juga yang ada di studio, kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah weekend lagi Mochi Bece ya. Sudah siap lagi mungkin untuk menjelajahi banyak hal. Salah satunya mungkin kalau di weekend ini paling enak itu jalan-jalan Mochi Bece ya. Ya untuk jalan-jalan weekend itu plus juga ada makan ya. Kalau cuma jalan-jalan baik kayaknya sesuatu apa ya, sesuatu waktu yang kayaknya kurang lengkap kayak itu nama Mochi Bece ya. Dan kali ini Celham di rompok kita bakal ngajak Mochi Bece untuk mengetahui banyak hal mengenai wisata dan juga kuliner. Ini dengan duit Rp200.000 kita bisa one day trip di Solo. Nah, menikmati ada wisata kuliner sama dengan spot foto estetik. Waduh, enak ya tempat ini. Iya, dolor-dolor healing di Solo ternyata tidak harus menguras isi dompet. Dengan budget sekitar Rp200.000, tentunya kita sudah pacak menikmati kuliner legendaris, yaitu berburu foto centil, menjelajahi kampung batik, sama dengan mengunjungi wisata sejarah yang sedang naik daun. Wah, dan juga kalau di akhir pekan ini tentu sedang mencari destinasi singkat yang ramah di kantong, kota Solo ini bisa menjadi jawabannya. Dan kota yang dikenal sebagai kota bengawan yang juga menawarkan pengalaman wisata yang lengkap, yaitu mulai dari wisata budaya, kuliner, sampai dengan ruang kreatif dengan suasana yang sangat tenang. Dan tentu dolor-dolor yang saat ini sedang berada di Yogyakarta, jangan lewatkan kesempatan untuk mampir ke kota Solo yang sering dijuluki sebagai kota kembar Yogyakartanya ya. Jadi Solo sama Jogja ini dijuluki sebagai kota kembar. Nah, jaraknya ini yang dekat membuat Solo cocok dijadikan destinasi one day trip tanpa harus menginap. Dari Yogyakarta tentunya kita bisa naik KRL Komuter Line, yaitu dari stasiun Tugu maupun juga stasiun Lempuyangan menuju stasiun Purwosari, dan tarifnya murah nian Mochi Bece, cuma Rp8.000 sekali jalan ya. Dan sehingga sangat ramah untuk backpacker maupun juga wisatawan dengan budget terbatas. Dan sesudah masuk ke area stasiun ini cukup menuju gate Komuter Line dan lakukan tap dengan menggunakan kartu elektronik. Selain itu juga dolor-dolor, destinasi pertama ialah ada Selat Tenda Biru yang merupakan salah satu kuliner legendaris yang wajib kita coba saat mengunjungi ke kota Solo. Dengan jarak sekitar 1,9 km yaitu dari stasiun Purwosari, dan lokasi ini dapat ditempuh dengan gunung ojek online dengan tarif sekitar Rp20.000 ya. Dan kemudian ini kita juga pacak berjalan santai menuju ke Kampung Batik Kauman, salah satu sentra batik tertua di kota Solo. Kawasan cagar budaya ini tentu masih mempertahankan deretan rumah dengan arsitektur tradisional yang membuat suasananya terasa khas. Dan selain itu dolor-dolor, kita juga bisa menikmati makanan di kedai mana tuh, kedai yang sudah cukup lama ya usianya ya, dan jaraknya cuma 10 menit berjalan kaki dari Kampung Batik Kauman tadi. Nah, kedai yang sudah tegak sejak puluhan tahun ini tentu terkenal dengan es krim homemade yang punya tekstur lembut dan juga cita rasa yang sangat klasik. Dan yang pengen foto-foto, menjelang petangnya ini perjalanan ditutup dengan mengunjungi Lokananta, yaitu studio rekaman pertama di Indonesia yang kini bertransformasi menjadi ruang kreatif sekaligus destinasi wisata di sejarah kota Solo.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, dolor-dolor, ini ada lagu dari daerah Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sudah kami pilih, kado Bukit Tungguan. Waduh, lagunya melo dan juga meratapi sebuah apa ya, kehidupan yang tengah dijalani. Tapi tidak apa-apa ya, semangat. Pokoknya untuk siapapun itu yang saat ini mungkin lagi di titik down, lagi dalam situasi yang memang bikin macam-macam itu kurang bersemangat untuk menjalani kehidupan, tapi yakinlah di depan kayaknya bakal ada sesuatu yang manis ya. Oke, dan kalau di Palembang ada Jembatan Ampera. Ini kita sudah tahu Jembatan Amanat Penderitaan Rakyatnya ya, kebanggaan kita orang Palembang. Dan ternyata ini ada rumah makan juga, namanya itu Ampera juga manca-manca. Indak Disangko Ampera. Waduh, ini salah satu rumah makan Padang yang di mana kalau informasinya ini dolor-dolor di hampir setiap sudut kota di Indonesia. Dan juga rumah makan ini atau rumah makan Ampera terasa begitu sangat akrab, yaitu mulai dari Padang sampai dengan Jakarta. Papa namo itu identik dengan nasi hangat, lauk berlimpah dan juga rego yang bersahabat. Nah, namun tidak banyak yang tahu juga kato Ampera ini bukan sekedar namo dagang, melainkan jejak sejarah yang tentunya sekaligus simbol solidaritas sosial masyarakat Minangkabau. Dan istilah Ampera ini dolor-dolor merupakan akronim dari Amanat Penderitaan Rakyat, slogan yang populer pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu pada era tahun 1960-an. Jargon ini digunakan untuk menggambarkan perjuangan menuju kesejahteraan rakyat di tengah kondisi ekonomi nasional. Dan memasuki periode pasca 1966, situasi ekonomi masyarakat masih berat di Sumatera Barat, dan para pedagang makanan merespons kondisi tersebut dengan cara sederhana namun revolusioner, yang tentunya juga ini menyediakan nasi rumah dengan lauk secukupnya supaya tetap terjangkau bagi segala kalangan. Dan selain itu, menu ini juga sebelumnya dikenal sebagai nasi ramas, sepiring nasi dengan campuran gulai dan juga sambal lado. Dan selain itu dolor-dolor, namo nasi Ampera ini kemudian muncul sebagai simbol empati sosial. Filosofinya ini sangat jelas ya, makanan ini tidak boleh menjadi kemewahan. Banyak warung menerapkan sistem subsidi yang tentunya juga keuntungan dari pelanggan maupun yang mampu membantu menyediakan porsi lebih besar bagi pembeli yang ekonominya terbatas. Dan bahkan secara tradisional, nasi bungkus Ampera ini seringkali dikenal lebih banyak porsinya daripada nasi makan di tempat ya, atau makan nasi di tempat kayak namanya. Benar ya, kalau kita beli makan di rumah makan Padang atau warung makan Padang, nggak pula kalau kita bungkus itu nasinya banyak ya. Tapi ternyata kalau kita makan di tempat, nasinya agak porsinya kurang kayak namanya ya. Agak ternyata itu tuh filosofi di balik itu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Maci Beca untuk pencinta nasi goreng. Waduh, ini pastian kayaknya di weekend ini ya. Apalagi kalau yang hobi makan malam, pasti nasi goreng ini menjadi salah satu menu yang sangat dicari oleh banyak masyarakat ya. Dan tentunya sesaat lagi kalau ngomongin soal nasi goreng, ini sudah hadir di studio Perempat FM Palembang yang kagetnya bakal menjadi rewang kita untuk ngobrol di teras UMKM. Kita bakal ngomongin soal nasi goreng juga macam macam ya. Oke, dan kita sudahan dulu untuk di rompok kita edisi kali ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Ini kita bakal beralih ke jam 11 sesaat lagi dengan informasi, ingat informasi sedengat yang akan kami kedengarkan. Dan sesudahnya uji celam tadi ya, kita bakal ngobrol dengan salah satu pegiat UMKM yang ada di kota Palembang di program teras UMKM loka kita sampai jelang ke GD jam 12 siang. Macam bicara, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Bebaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Ma, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
8: Baik, Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengah tepat di jam 11. Mance Bice, rumah sesat ini merupakan rumah adat Lampung yang punya bentuk panggung dengan tiang kayu ukuran besar, di mana rumah ini identik dengan gajah, simbol kekuatan dan juga kebesaran masyarakat Lampung. Dan seiring perkembangan zaman, banyak rumah sesat tidak lagi dibangun di pucuk tiang. Sebagian rumah kini berlantai tanpa berlantai tanah tanpa depok sebagai penopang. Karena keragaman rumah adat Lampung ini terjenguk dari pola dan juga seni pertukangan, dan perubahan peradaban ini turut untuk mempengaruhi bentuk dan fungsi rumah sesat saat ini. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, Menara Siger ini merupakan landmark yang ada di Provinsi Lampung dan sekaligus titik nol selatan Pulau Sumatera. Dan bangunan setinggi 110 meter ini diresmikan pada tanggal 30 April 2008. Bentuk menara menyerupai mahkota pengantin adat Lampung dengan 9 kerucut warna kuning keemasan. Kerucut ini melambangkan 9 bahasa masyarakat Lampung dengan puncak tengah paling tinggi. Arsitektur menara dirancang dengan teknik ferosmen yang kokoh terhadap guncangan dan juga angin. Dari menara inilah di mana pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan laut dan juga matahari terbit. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 12.
7: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kecik main nekat. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM 4 RRI Palembang.

0: Mama Cebice. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Mama Cebice yang pengen mencoba ya makanan-makanan yang ada di Palembang dengan rego terjangkau tapi rasanya yang tentunya tidak kalah nikmat dengan makanan-makanan yang ada di kayak mall dan lain sebagainya Mama Cebice. Untuk di edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026, ini Cailham sudah bersama dengan ada Cezeptiana atau biasa dipanggil dengan Septi ya, dengan usahanya yaitu nasi goreng bedalu. Langsung kita kenalan. Halo Cezepti, apa kabar?
1: Halo.
0: Sehat ya?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Ini nasi goreng bedalu. Waduh, namanya baik sudah apa? Warno bahasa Palembang nih, bedalu ya. Artinya sampai ke malam nih. Kita pengen tahu kalau Cezepti ini usahanya sudah dijalankan sudah sejak kapan tuh?
1: Kalau untuk nasi goreng bedalu nih udah sekitar 1 tahun Kak.
0: 1 tahun kurang lebih.
1: Tapi belakang-belakangan ini emang udah sering jualan.
0: Oh sudah sering jualan juga. Iya. Biasanya jualan apa nih kalau yang sebelumnya?
1: Kalau waktu itu pernah nasi ayam geprek.
0: Oh tetap ada kaitannya dengan nasi juga ya?
1: Itu makanan Kak.
0: Oh tetap makanan juga. Kalau menurut Cezepti, apa nih memilih nasi goreng sebagai menu utama dalam usahanya? Kenapa tuh? Melihat apa yang akan ada peluang di sana?
1: Karena mayoritas kayaknya seluruh ini paling seneng ya nasi goreng.
0: Apalagi malam kan?
1: Malam pagi kan. Cuman kita malam itu pasti untuk bedalu.
0: Oh bedalu.
1: Tidak makan berat gitu.
0: Bedalunya sampai jam berapa tuh biasanya?
1: Kita sampai jam 3 subuh.
0: Waduh lama ya. Daerah mana ini Cezepti? Siapa tahu ada yang kerja malam kan?
1: Daerah Dua Ulu kita kan.
0: Dua Ulu di dekat apa tuh?
1: Di dekat Sekta Limo.
0: Oh di dekat Sekta Limo. Nama Cebice. Jadi silakan untuk yang kerja malam ya, atau juga yang jam-jam menjelang jam 3 subuh itu banyak warna ke pasar mungkin atau yang tugas malam kayaknya cocok nih kalau lapar dalu cok juang tuh kan. Langsung datang ke kedai nasi goreng bedalu. Cezepti kalau giat usaha nih memang sudah sejak lama ditekuni ya?
1: Iya, dari sebelum nikah sih udah mulai jualan emang Kak.
0: Wah, termasuk uangnya yang giat juga ya. Sampai akhirnya saat ini sudah berumah tangga tetap dilanjutkan juga tuh. Oke, dan termasuk Cezepti ini juga hobi masak nih kayaknya ya. Hobi masak nih memang belajar dewe atau nyingok uang tua sebelumnya atau memang ada keinginan tuh untuk belajar?
1: Tidak sih, emang hobi sih Kak.
0: Apalagi seorang perempuan itu harus pacak masak ya.
1: Iya pastinya. Biar anak-anak sama suami jajan di luar.
0: Nah kan? Itu tadi. Jadi bisa menghemat juga di situ ya. Oke, pemilihan nama nasi goreng bedalu tadi sedikit sudah disampaikan bahwa malam ya atau sampai malam sesuai jamnya.
1: Dari sore sih sebenarnya.
0: Jam berapa tuh buka?
1: Jam 4 sore sampai jam 3 subuh.
0: Waduh lumayan lama juga nih macam. Dibantu siapa di sana?
1: Sama suami.
0: Cuma berdua apa?
1: Iya.
0: Wah ini ya jadi partnernya tuh warung Madewe tuh. Kenapa belum sempat untuk cari karyawan gitu?
1: Belum, karena kita masih bisa ngehandle-nya dulu.
0: Oh itu ya, selagi memang pacak dijalani dewe.
1: Iya.
0: Kos untuk pengeluaran juga bisa ditekan ya kalau kita yang langsung pegangnya di situ. Oke, Cezepti kita kembali dengan begadang demi bumbu, perjuangan di balik spiring nasi goreng. Kita pengen tahu nasi goreng bedalu Cezepti ini apa nih spesialnya?
1: Spesialnya karena bumbunya tadi bumbu khas dari keluarga ya.
0: Oh,
1: dari,
0: ada bumbu turun-temurun.
1: Dari orang tua sih sebenarnya.
0: Itu macam bece. Dan tipikal nasi gorengnya ini kan nasi goreng tuh ada yang kering nih sama itu nah. Ada yang lembab sama itu.
1: Kita tuh lembab Kak, pedas manis.
0: Banyak yang tuh yang hobi kalau yang lembab ya. Dan menu nasi goreng bedalu ini tadi ada toppingnya juga ya atau ada lauknya juga nih Mang Cebice?
1: Ada ati rempele, sosis, telur, terus ada yang siput juga Kak, ada udang cumi.
0: Ada yang siput juga. Waduh, dan ini untuk yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang, kebetulan Cezepti juga sudah membawa dua contoh menu yang di depan hadapannya. Ini Cezepti kita kenalan dokin ya. Ini sama menu yang nasi gorengnya dulu tuh. Boleh diangkat sedikit nih Cezepti supaya Cezepti di rumah agak bisa terinspirasi ya dengan packaging dan juga porsinya. Ini lumayan besar juga
1: lumayan,
0: ya
1: Kak. Ini kalau untuk yang gak terlalu hobi makan cukup berdua nih kayaknya.
0: Dan tipikal teloknya ini memang diceplok ya.
1: Tapi sesuai request juga
0: sih. Oh, bisa request.
1: Bisa telur cepot.

0: atau bisa telur dadar.
1: Dan isiannya ada apa ya? Sambal mungkin?
0: Iya, di sini ada lalapan timun, kubis, kerupuk. Kalau sambelnya ada di sini di pinggir, terus dicampur nasi tadi kan ada sosisnya, udang.
1: Oh, ada udangnya juga.
0: Ada Kak, ada.
1: Waduh. Ada kerupuknya juga
0: ada
1: itu ya.
0: Ada kerupuknya juga.
1: Oke. Okay. Untuk satu porsinya berapa nih, Cik Sabti? Boleh enggak kita kasih tahu?
0: Boleh. Kalau untuk offline sih murah ya, Kak. Offline kita cuma 15.000.
1: Wah, 15.000 sudah selengkap itu ya.
0: Itu untuk seafoodnya.
1: Offline artinya ada di online juga?
0: Online ada juga kita.
1: Di mana tuh?
0: Di Grab.
1: Ada
0: di Grab, di Gojek, Shopee Food juga ada.
1: Ini beda online sama offline, untuk jam operasionalnya sama atau lebih lama di online?
0: Kalau offline lebih cepat Kak, malah.
1: Offline
0: kita buka jam 10.
1: Jam 10. Kalau
0: online kita jam 4.
1: Jam 4 sampai jam?
0: Jam 3 subuh tadi.
1: Tetap sama itu ya. Oke, jam 4 sampai jam 3 subuh untuk online. Offline
0: untuk
1: tadi?
0: Untuk offline ngikut juga sih
1: sebenarnya.
0: Ngikut
1: juga sama beda ya. Oke, baik. Dan kalau Cik Sabti untuk bumbunya memang sudah diracik turun-temurun itu tadi ya.
0: Iya, Kak.
1: Ini yang bikin spesialnya Mang Cebice ya. Jadi nasi goreng Bedalu ini bumbunya beda dari yang lain gitu kan. Dan ada nasi goreng sebelahnya kayaknya nasi putih tuh.
0: Iya, nasi putih.
1: Ini menu apa nih kita nyebutnya?
0: Ayam bakar bumbu kacang.
1: Oh, ayam bakar bumbu kacang. Tuh, lihat tuh Mang Cebice porsinya udah kalah besar juga ini ya. Ayamnya juga tipikal ayam yang kayaknya
0: potong 4, Kak.
1: Potong 4 langsung.
0: Nih.
1: Besar nih ukuran.
0: Iya, besar.
1: Nah, yang lagi nonton di channel YouTube kita ya, silakan dilihat di situ. Dan tipikal ayamnya ini ayam yang bumbunya itu ngeresep ke dalam ya.
0: Ngeresep ke dalam.
1: Apa Cik Ujiwang nyebutnya tuh adonian? Apa ya? juicy gitu ya.
0: Kita pakai bumbu kacang karena biar semua kalangan bisa menikmatinya kayak anak-anak kan.
1: Oh iya.
0: Biasanya kan ayam bakar tuh kan pedes ya, Kak ya. Pedes manis kayak gitu ya.
1: Tapi kalau yang ini
0: kita pakai bumbu kacang.
1: Oh.
0: Enggak pedes, Kak.
1: Itu.
0: Nah, pedesnya kita di sambelnya.
1: Nah,
0: sambel
1: jadi
0: nampol.
1: Seandainya pengen pedes tinggal tambah sambelnya itu, Be.
0: Tambah sambelnya.
1: Ini kayaknya sambelnya nampol nih ini dari warnanya ya. Sudah kelihatan di situ ya. Dan lengkap juga dengan ada lalapannya di situ. Oke. Dijual berapa nih, Cik Sabti?
0: Kalau untuk ayam bakarnya kita jual 20.000, Kak.
1: 20.000-an. Jadi terjangkau. Mencek-mencek ayamnya dibagi 4 nih, dipotong 4. 1 kilo satu ekor ya.
0: Satu ekor ayam tuh bagi 4.
1: Waduh, kenyang nian ini pasti ya. Bisa sharing juga makanya dengan rumah kayak itu.
0: Iya.
1: Untuk yang pengen malam mingguannya sepiring berdua, Cik Ujiwang tuh ya. Cocok nih datang ke nasi goreng Bedalu ya.
0: Jadi tambah romantis ya.
1: Tambah romantis, cuman sudah Jiwang belakang ngomong itu. Alangkah pelitnya lanang itu, itu lah. Makan sepiring berdua ujinya ya.
0: Padahal nak romantis, enggak tahu udah kantong tadi.
1: Oke, dan kalau Cik Sabti bikin usaha ini apa sih targetnya untuk yang pengen dicapai? Kalau untung sudah pasti ya, tapi hal lain apa di situ?
0: Targetnya sih yo bisa bantu keluarga juga kan, bantu suami juga untuk anak-anak sekolah.
1: Itu ya memang tujuannya di situ, apalagi saat ini sudah punya keluarga kan. Jadi kebutuhan itu pasti akan jauh lebih meningkat dibanding zaman gadis dulu kan. Oke. Dan tadi Cik Sabti menyampaikan bahwa ini bumbunya bumbu dari wong tuwa. Siapa nih yang pertama kali menciptakan atau punya resep bumbu ini tadi untuk nasi gorengnya?
0: Ibu.
1: Ibu ya.
0: Iya.
1: Dan termasuk ibu tuh juga dulu jualan juga?
0: Tidak sih,
1: tidak
0: jualan. Cuman enggak bikin di rumah kan.
1: Oh, ini.
0: Sarapan pagi-pagi kan nasi goreng terus sebelum sekolah. Jadi, yo meleket kan kita tanya bumbunya apa ini.
1: Itu ya. Nah, jadi mancik-mancik rumahanian ya bumbunya ini tadi ya. Tidak yang umum pernah Cik Ilham tuh ya makan nasi goreng bukan masuk Cik mana sih? Cuman itu kering nih loh tanah.
0: Kita lembab, Kak.
1: Enak yang lembab.
0: Kalau kering perasaan kayak agak seret ya, Kak.
1: Iya benar. Selain maaf ngomong tuh cak ada pahit-pahit cuma itu nah. Apa memang terlalu lama di ongseng apa mau mana Cik Ilham juga kurang tahu, tapi yang pasti enak nasi goreng tuh kalau lidah wong kan beda-beda ya. Tapi kalau dari Cik Ilham dewek dan juga beberapa kawan-kawan juga memang menikmati nasi goreng itu memang enak yang lembab. Jadi kerasa bumbunya tuh terasa ya di lidah kita gitu kan. Tapi kalau buat persiapan biasanya untuk jualan dari jam berapa Cik Sabti? Bukan buka, kalau bukanya jam 4 ya, kalau persiapannya.
0: Persiapannya dari pagi Kak, karena kita kan offline-nya kan udah mulai buka jam 10.
1: Oh, jam 10 pagi sudah di offline?
0: Offline sudah buka.
1: Di sana sudah buka sana?
0: Sudah.
1: Oh, jadi sekarang siapa yang nunggunya?
0: Yang nunggu Ado.
1: Ado ya, tunggu bedengat. Pokoknya kaget sudah siaran langsung meluncur ke situ. Oke. Dan yang pasti untuk menu minuman ada juga di situ.
0: Minuman kita sticky meal.
1: Ada di situ.
0: Terus kayak pop es ada. Kalau untuk di rumah kan offline kan.
1: Oh iya. Jadi kalau di kedainya atau di warungnya ada ya untuk aduh, minuman. Jadi mancing becek tenang bae. Pilihan menunya banyak di situ. Oke. Okay. Nah, biasanya Septi kan Cek Septi tadi kan kolaborasinya dengan warung Madewe. Untuk pembagian tugas mungkin cak mana nih? Mengingat ini memang suami dewek ya yang membantu usaha ini. Apa nih kalau Cek Septi sudah pasti untuk bikin bumbunya? Kalau suaminya apa? Membantu di hal mana?
0: Bakar-bakar nih.
1: Dibakar.
0: Iya, dia bagian ayam bakar, ikan bakar.
1: Oh, ikan bakar gitu. Juga.
0: Ada.
1: Oh, menunya
0: ikan
1: banyak
0: bakar,
1: ya.
0: Ikan nila, ikan lele, ada. Terus juga ada mie-nya juga.
1: Ada mie-nya juga.
0: Menyemek
1: juga ada. Iya, oh, jadi menunya banyak ini.
0: Banyak.
1: Kira tadi cuma nasi goreng sama ayam bakar bae.
0: Banyak.
1: Yang paling best seller saat ini apa, Cek Septi?
0: Ayam bakar sama nasi gorengnya.
1: Dua menu ini tadi ya yang paling banyak penggemarnya.
0: Iya.
1: Dan paling banyak itu kalau buat di offline seluruh jangkauan Palembang kayaknya ya. Tidak cuma di kawasan Hulu bae.
0: Enggak.
1: Dan biasanya apa yang Cek Septi lakukan dalam setiap bulan atau di waktu tertentu supaya usahanya ini tetap diminati oleh pembeli kayak itu? Ada enggak hal-hal yang dilakukan? Misal, oh kayaknya bulan ini omset turun nih. Apa sih yang menjadi kendala dan berdampak terhadap omset ini turun? Akhirnya Cek Septi dan juga suami melakukan inovasi atau hal yang diperbarui di bulan selanjutnya, ada enggak?
0: Paling kita kasih free lah kak.
1: Apa tuh?
0: Free, misalnya kasih free es gitu.
1: Jadi membantu promo itu tadi ya?
0: Membantu promo supaya naik lagi gitu.
1: Dan waktunya tidak tertentu itu tadi?
0: Tidak, tidak tertentu. Kalau untuk di online juga kita pakai free es jeruk kak.
1: Di online?
0: Online.
1: Jadi beli apapun dapat es jeruk?
0: Iya, kita free es jeruk.
1: Es jeruk itu kalau kita beli 6.000 sampai 7.000 ya? Jadi malah dapat free-nya manci-bici. Artinya kalau kita potongi, wah mulai ini... otak bisnisnya tadi ya. 20 dikurang 7.000 artinya cuma 13.000 ya.
0: Iya.
1: Kalau kita untuk beli di nasi ayam bakarnya itu tadi manci-pici. Jadi memang ini pilihan tepat nian. Dan apalagi memang ini resepnya sudah lampu ya. Dan termasuk Cek Septi sudah melakukan usaha ini dari tahun berapa nih kalau untuk nasi goreng?
0: Kalau untuk nasi goreng sudah dari tahun kemarin kak.
1: Oh iya yang tadi ya, tahun 2025. Tapi sebelum berkeluarga tadi juga sudah jualan.
0: Sudah pernah.
1: Tapi bukan nasi goreng ya.
0: Bukan nasi goreng.
1: Oke. Dan apalagi yang pengen kita tahu untuk di sosial media termasuk ada aktif juga ada Cek Septi di situ.
0: Sosial media ada juga kak.
1: Ada.
0: Di Instagram juga ada.
1: Apa tuh nama IG-nya?
0: Nama IG-nya nasi goreng Badalu. Kalau untuk nasi goreng ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk nasi bakar kan kita juga sempat jualan nasi bakar. Misalnya ada yang apa?
1: Request.
0: Request. Misalnya ada pesanan kayak gitu nang kak. Nasi bakar, ada juga nasi bakar.
1: Isiannya apa bekal untuk nasi bakar?
0: Nasi bakar, ayam suwir, cumi, terus ikan tongkol, kayak gitu kak, teri, kayak gitu.
1: Oke, dan pernah ada interaksi dengan pembeli Cek Septi sejauh ini? Kayak mereka tuh memberikan apa ya ide atau saran kayak gitu ada gak?
0: Ada sih, ada.
1: Dan itu tetap diterima ya. Apalagi untuk inovasi, ide dan sarannya itu mengembangkan usaha kita. Apa salahnya kayak itu kan. Dan untuk saat ini kan banyak nih nasi goreng yang bermunculan. Dan juga bahkan dari dulu nasi goreng ini memang sudah menjadi menu paling dicari uang pada saat malam. Cek Septi untuk menghadapi banyaknya kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya, ada cara dewe gak? Kayak apom itu kan, ada gak?
0: Apa sih ya?
1: Paling ke tambahan es tadi tuh lah kayaknya.
0: Iya. Terus itu juga ada nasi goreng maut kak.
1: Oh ada nasi goreng maut. Apa nasi tuh goreng, bedanya nasi goreng maut sama ini?
0: Nasi goreng maut itu kan nasi goreng semrawut.
1: Oh semrawut.
0: Iya nasi goreng yang dicampur mie kak.
1: Oh aduh ya.
0: Aduh.
1: Nah mie nya tipikal mie apa? Mie goreng?
0: Kayak mie goreng gitu kak. Dicampur sama nasi goreng tadi.
1: Wah jadi namanya porsinya
0: nasi goreng maut.
1: Porsi jadi yang hobi makannya itu.
0: Yang pengen makan mie sama nasi tadi kan.
1: Kalau nasi putih sudah biasa kan.
0: Sudah biasa.
1: Ini harganya berapa untuk nasi goreng campur mie tadi?
0: Nasi goreng campur mie tadi cuma 13.000.
1: 13.000-an. Ya. Aduh murah itu manci-bice. Dan mie-nya juga mie satu bungkus ya?
0: Iya, mie satu bungkus.
1: Manci-bice. Jadi payo begancang datanglah ke GE malam pas nih malam Minggu ya. Ajaklah linjangannya datang ke sana. Biasanya Cek Septi paling rame di warung makannya atau warung nasi gorengnya sejak jam berapa tuh?
0: mulai dari jam 7 sih. Habis-habis maghrib
1: sudah berdatangan banyak uang di situ. Dan alhamdulillah selalu habis ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pada saat bulan puasa artinya sampai ke sahur juga tuh.
0: Yo, justru sahur tuh kak
1: paling rame.
0: Rame kak.
1: Oh itu. Tapi nutupnya beda lagi ya.
0: Nutupnya beda lagi.
1: Membuka maksudnya, bukanya jam berapa biasanya?
0: Bukanya dari sore itu lah memang.
1: Karena mengingat kalau siang banyak yang puasa gitu. Jadi memang manjib-manjib berkenian kalau kita punya keinginan, punya kemauan untuk melakukan hal termasuk di bidang usaha ini akan mendapatkan banyak jalan ya Cik Septi ya.
0: Iya.
1: Dan apa sih untuk Cik Septinya dewe yang bikin semangat untuk menjalankan bisnis ini apa? Ada gak dorongan apa itu? Selain yang kebutuhannya memang di hari ini sampai ke hari-hari selanjutnya itu selalu meningkat nih.
0: Yang bikin semangat?
1: Iya.
0: Anak-anak.
1: Oh iya itu
0: karena
1: ya.
0: Karena anak-anak kalau sudah makan nasi goreng itu selalu ngomong, "Mama, nasi gorengnya enak."
1: Oh.
0: Gitu kan.
1: Jadi kita tuh
0: tambah semangat nak jualan nasi goreng nih.
1: Iya, apalagi yang ngomongnya itu langsung dari uang kita sayang itu tadi ya. Dan ini kan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri juga gitu. Untuk anak-anak macam mana nih pada saat ditinggali jualan atau ikut juga ke warung?
0: Kita kan bukanya tempatnya di kayak teras rumah.
1: Oh di teras rumah
0: iya,
1: dewe.
0: Iya jadi bisa ngomong anak, bisa jualan juga.
1: Oh jadi menyatu satu tempat. Kebetulan memang sudah tinggal di sana juga ya. Di pinggir jalan juga.
0: Kalau tidak masuk dikit. Kalau tidak di pinggir jalan tuh nanti tidak, cuma agak masuk dikit lah.
1: Tapi masih tetap dicari uang juga macam-macam ya. Menurut Cik Septi apa sih yang bikin pelanggan Cik Septi sampai dengan saat ini masih tetap bertahan? Ada tidak?
0: Karena enak kali kan.
1: Ah itu. Biasanya memang Cik itu ya kalau makanan itu macam-macam.
0: Pasti balik lagi dia.
1: Kalau udah enak pasti uang cukup kapok ya
0: satu
1: sekali
0: kali,
1: ya. Tapi kalau dia enak, enggak lah dia di mana rumah kita di mana pasti kita datang itulah tetap ya. Paling banyak itu di offline atau online untuk saat ini jumlah omsetnya?
0: Untuk saat ini malah banyak yang offline kak.
1: Karena
0: kita gak kenal ya, tiba-tiba datang bewong.
1: Offline tadi?
0: Offline tadi, mungkin dari mulut ke mulut, dari kawan ke
1: bener.
0: Kawan tadi kak ya.
1: Jadi malah justru banyak di situ ya. Dan menurut Cik Septi perkembangan usahanya dari bulan ke bulan bagaimana sejauh ini?
0: Alhamdulillah meningkat kak.
1: Peningkatannya banyak ya, alhamdulillah di situ. Ketika menghadapi situasi bahan baku nih melunjak atau naik, bagaimana Cik Sati dan juga suami mensiasati supaya tetap di pelanggan tuh di mata pelanggan nasi gorengnya tetap tidak naik gitu, ada tak?
0: Tidak sih ya, kalau nasi goreng tetap cak itulah,
1: harga kan? Itulah.
0: Harga itulah. Cuman ini kan semenjak ada yang MBG lah ya, ayamnya agak naik lah ya.
1: Itu.
0: Cuman tidak apa-apa lah.
1: Karena
0: Barat
1: kita
0: tadi,
1: malam juga kan
0: untung,
1: kita.
0: Untung tipis-tipis tidak apa-apa. Jadi yang
1: penting lancar.
0: Lancar Beka.
1: Ini telok katanya lagi tinggi juga kan?
0: Telok naik lagi kan, bukan ayam Bay.
1: Sudah menyentuh 26-27 kalau salah itu. Tapi tetap ya Cik Septi tidak mempengaruhi harga dan juga porsi nasi gorengnya itu tadi.
0: Kalau mempengaruhi harga kayak orang udah galak lagi kak.
1: Iya. Jadi wong agak sedikit ini ya, jadi berpikir tuh, kayaknya di sini harganya naik acaranya tempat lain gitu. Jadi caranya ya tetap dengan harga lama walaupun untungnya dikit.
0: Gak apa-apa
1: macam-macam, yang penting lancar itu tadi ya. Oke baik, dolor-dolor dimanapun berada dan kaget sebelum kita bakal lanjutkan kembali operan kita bersama dengan Cik Septi di Nasi Goreng Bedalu. Kita ke lagu doken ya, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini. Di teras UMKM.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Oke, baik, Bang Cepice, dulur-dulur, dimanapun berada yang lagi monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Rompat Palembang, selamat bergabung dan juga kita akan melanjutkan kembali operan kita. Jadi masih bersama dengan Cek Septiana yang merupakan owner dari Nasi Goreng Bedalu. Ini kita ngomongin soal tentang ini ya, topik kita yaitu begadang demi bumbu, perjuangan di balik sepiring nasi goreng. Tadi sudah banyak yang disampaikan yang juga sudah kita ulik ya. Kita pengen tahu lagi ke Cek Septi, awal mula membangun usaha ini cek mana Cek Septi? Apakah menurut Cek Septi itu modal menjadi kendala besar atau ada hal lain nih yang menjadi kendala di situ?
1: Kalau awal sih
0: ya, cek mana?
1: Kalau awal sih ya dengan modal yang minim Kak ya.
0: Modal minim tadi.
1: Iya. Karena kita kan ya namanya baru
0: merintis
1: ya. Lah ya. Nah, kita coba-coba dulu. Cuman yakin be dari diri dewe usaha ini bakal maju.
0: Iya. Kenapa nih milihnya di teras rumah untuk usahanya?
1: Karena belum bisa ninggalin anak juga Kak.
0: Anaknya masih kecil-kecil ya. Iyo. Oh, itu menjadi pertimbangan Mance Bice ya. Dan selain itu juga lebih hemat juga nih kayaknya. Kalau di sewa tempatnya bergabung langsung dengan rumah kan di situ. Jadi tidak perlu ada sewa tempat lain lagi nih Mance Bice. Kalau untuk jualan sampai ke pagi hari atau jam 3 dini hari tadi ini yang pertama kali dilakukan atau usaha-usahanya juga sebelumnya juga sampai ke pagi juga jualannya?
1: Emang sampai dari pagi Kak. Kita dari nasi ayam geprek Kenzi. Kemarin kan namanya ayam geprek Kenzi Kak. Itu sampai subuh juga.
0: Jadi memang sudah terbiasa Cek Septi ya. Mungkin ada yang pengen Cek Septi kasih tips dah untuk pendengar kita supaya tetap apa ya, segar matanya untuk yang pengen terjun ke usaha kuliner tapi jualannya itu di malam hari kayak itu, ada gak tips khusus?
1: Tips khususnya sih
0: apa tuh?
1: Apa ya?
0: Kalau siang mungkin tedoknya diperbanyak, tapi udah acak masak kayak gitu ya.
1: Siang juga ya, karena kita jualannya juga dari pagi.
0: Oh iya dari pagi juga kan. Jadi waktu istirahatnya acak mana tuh?
1: Ya kalau lagi gak kate apa orderan, yuk istirahat. Ayo. Gitu. Kalau memang ada orderan masuk nih dari online atau offline, kayak dibangun nih sama suami.
0: Oh iya kan, bisa ganti-gantian kan.
1: Kan gantian.
0: Kalau suami pacak masak juga gak?
1: Pacak Kak.
0: Oh pacak juga ya?
1: Pacak iyo.
0: Oh diajarin juga?
1: Iya kalau lagi rame nih, lagi rame, ya kita bagi tugas.
0: Oh itu. Jadi ada dua wajan atau kuali itu tadi kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ketika barengan masuknya kan gak mungkin gak ditunggu sampai selesai sih kok menu kan.
1: Iya lama kan yang nunggu apalagi untuk online kan itu kan ada waktunya kan.
0: Oh ada waktu tunggunya.
1: Ada waktu tunggu untuk online.
0: Oke.
1: Kasian juga sama drivernya yang nunggu lama kan. Jadi kita bagi seandainya apa yang nasi goreng, suami tadi yang ayam bakar atau
0: bakar.
1: Mie tumis tadi kayak gitu.
0: Ini basically suaminya memang hobi masak juga atau diajari kayak itu?
1: Kalau dia mau hobi masak tidak ya.
0: Tidak ya, apalagi cowok kan cuma ini ya, kebanyakan itu lebih pengen di depan.
1: Iya, mungkin karena sering lihat istrinya tadi masak kan, pengen cubo juga mungkin kan dia. Jadi bisa.
0: Oh jadi dorongan kemauan dia dewe ya, untuk belajar.
1: Ya udah katanya sini biar aku yang masak mie misalnya kan, ada orderan mie sama nasi nih. Aku nasinya, dia mie-nya.
0: Oke, okay. Akhirnya
1: cuman kalau masalah cak saya seneng micinnya itu segala macam ya tetap kita yang masukin.
0: Takarannya kayak kelebihan
1: atau kayak kemasinan Kak, enggak baik lagi.
0: Iya, benar. Jadi untuk cukup mengolah di ini nyoba ya. Pada saat sudah di kompor, tapi kalau buat seasoningnya itu tetap Cek Septi yang handle di situ Mance Bice ya. Dan selain itu juga apa sih yang bikin usaha ini bertahan lama Cek Septi, ada enggak kayak dengan pelanggan tuh? Treatmentnya apa ramah sudah pasti
1: kalau,
0: ya.
1: Iyo. Kalau dengan pelanggannya kita otomatis harus ramah lah gitu, Kak ya. Terus lagi dengan rasonya jangan sampai berubah.
0: Itu ada lagi dah.
1: Harganya juga jangan main-main sama harga.
0: Nah,
1: kalau naik tadi sudah lari gigi.
0: Konsisten tuh lah. Pernah ada pengalaman di situ?
1: Enggak. Alhamdulillah enggak ya, Kak.
0: Iya, karena sudah dihindari nian ya itu ya.
1: Jangan.
0: Tapi tadi yang disampaikan oleh Cek Septi bahwa menjaga rasa atau raso tadi, cak mana tuh biasanya Cek Septi?
1: Karena kita kan pakai
0: bumbu resep tadi ya.
1: Bumbu resep tadi Kak. Jadi enggak bakal, insyaallah enggak bakal berubah.
0: Oke, takarannya juga tetap cak itulah. Dan tipikal apa nih untuk nasi goreng ini kan harus diolah dengan teliti ya Cik Seti ya. Sisip dikit kalau kita tidak teliti, nasinya benyek, akan pengaruh juga terhadap, walaupun bumbunya enak, tapi kalau nasinya banyak akan hilang ya rasa enaknya itu tadi.
1: Nasinya juga kan kita beda kak, untuk nasi putih sama nasi goreng.
0: Oh beda, nah, yang membedakannya
1: nasi,
0: apa tuh?
1: Kalau nasi putih kan kita otomatis harus anget ya, anget panas di saat uang beli tadi. Kalau nasi goreng tuh pas kita goreng tuh harus dingin loh kak.
0: Oh harus dingin.
1: Kalau panas dia malah tambah banyak.
0: Oh iya iya iya iya, secara logika mah itu ya, karena memang dia sudah masak, dimasak ke lagi. Teksturnya jadi beda itu. Jadi benar ya, kalau nasi goreng itu satu dingin, dan yang kedua kalau setengah mateng tidak ya. Tetap nasi pada umumnya. Cuma dia tuh lebih pemilihannya didingin ke dulu.
1: Iya, didingin ke dulu.
0: Supaya tidak menghilangkan teksturnya itu tadi ya, supaya tidak banyak tadi. Kalau untuk pelanggan yang paling sering datang ini apa nih kategorinya, mahasiswa, pekerja, sopir atau lainnya?
1: Kita tuh kalau yang untuk datang tuh pekerja ya, kayak apa yang kerja di pom bensin.
0: Oh iya iya, yang sampai pagi juga ya.
1: Terus lagi ada driver. Seandainya kan dapat online nih drivernya tadi.
0: Iya malam.
1: Iya malam. Mungkin lagi rame atau cak mano mesin juga cak itu kan.
0: Oke, termasuk juga anak ke pasar atau juga?
1: Iya ada juga.
0: Sekarang kan dekat pasar kan? Nggak ke pasar induk deket juga situ.
1: Iya deket.
0: Pasar apa lagi yang deket situ tuh?
1: Pasar Empat Ulu.
0: Empat Ulu di belakangnya Tulah kan. Tujuh Ulu maju dikit kan.
1: Tujuh Ulu maju dikit. Sungki deket juga.
0: Deket juga. Jadi memang kawasannya strategisnya ya Cik Seti ya.
1: Iya.
0: Dan memang daerah Ulu tuh paling banyak jajanan juga kan di situ. Di setiap.
1: Kita juga kan dulu kan ada CFD kak.
0: Oh
1: di
0: ada
1: Musi
0: CFD.
1: 6.
0: Oh yang tempo hari tuh.
1: Waktu itu kan
0: ada pernah ada di situ memang.
1: Sekitar satu tahun ya kalau saya jalan di situ.
0: Yang jalan apa? Jalan ya, baru jalan, dibuka itu kan?
1: Jalan Musim 6 itu. Di situ juga sempat aku jualan kak, jualan nasi bakar, risol, risol mayones, risol ayam.
0: Oh banyak ya menunya. Jadi pintar masak itulah lemaknya macam-macam, aman aduk kepacaan ya. Jadi kalau kita bingung untuk nyari cuan ya dengan keahlian masak ini tadi ya, kita jadi ke cara untuk kita mendapatkan rezeki gitu. Tapi kalau buat tadi Eko CFD kan menu-menunya sudah banyak. Kenapa tidak dilanjutkan dengan CFD yang ada saat ini?
1: CFD di Musim 6 sekarang kan udah mulai dekat.
0: Sudah dekat lagi kan?
1: Iya. Kemarin sempat stop juga kan yang di Musim 6, pindah ke KI kak.
0: Pindah ke KI.
1: Pindah ke KI juga.
0: Oh jadi pernah stay juga beberapa titik ya?
1: Iya ada.
0: Kenapa di sampai akhirnya di Kampung Iwa tidak dilanjutkan?
1: Tidak dilanjutkan karena kita susah lapaknya kak di situ.
0: Oh faktornya itu tadi.
1: Karena kita kan wong baru ya di situ. Jadi ya udah mungkin kita ngambil lapak wong lama.
0: Oh jelas sudah ada wong-wongnya di situ.
1: Susah kak. Makanya kita sudahlah fokus di rumah B jual online.
0: Kalau CFN tidak ada keinginan untuk ke situ juga?
1: CFN belum deh kayaknya.
0: Kalau malam minggu kan kayak malam kaget nih malam minggu.
1: Belum nyubo juga sih kak, belum nyubo yo.
0: Tuh kak Riki tahu tuh caranya cak mana? Kak Riki lenggang tuh. Iyo, karena di sana kan memang kalau setiap malam minggu itu banyak sekali kawan-kawan UMKM yang ngumpul di situ untuk jualan.
1: Iya.
0: Sampai kita tuh bingung deh, pengen menu yang mana cak itu.
1: Pengen juga sih jualan di situ, cuman enggak ada informasi kita nak ngomong ke mana gitu.
0: Oh,
1: nah, Cik
0: Seti enggak ikut grup komunitas
1: belum,
0: UMKM apa itu ya. Memang satu hal Cik Seti untuk mendapatkan banyak informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Palembang atau kegiatan pemerintahan lainnya harus bergabung gitu.
1: Iya, harus bergabung dulu kan baru tahu informasi.
0: Tapi mudah-mudahan kaget balik dari sini nyari informasinya ya, untuk bergabung.
1: Kalau dia dapat langsung ya informasinya.
0: Karena gratis juga sih untuk ikutan gabung-gabung dengan komunitas UMKM. Dan tadi menu yang menarik juga tuh kayak ada ikan bakar ada.
1: Ada ikan
0: bakar. Ayam bakar ada juga.
1: Ayam bakar ada.
0: Dan itu kenapa tidak dikembangkan secara khusus CST? Ada kawan kulo juga ya dan juga ada di JFN. Sampai saat ini tuh ada sudah buka dua cabang tuh. Ayam bakarnya, ikan bakarnya tuh laris nih kan, gitu. Apalagi makan siang. Dia ada di TT Pelaju sama di KM5, termasuk di CFN dia ikut juga. Cik Septi ada kemauan enggak untuk memfokuskan juga menu bakarannya itu tadi?
1: Ada lah kak. Pengen juga sih kita fokus ke tuh tambah ngembang ke ya, dikembang ke.
0: Kalau menu bakarannya itu tadi, cek mana bumbunya? Ada uang tuh bumbu abang ada ya yang kemarin kita lihat. Kalau yang Cik Septi ini tipikal bumbu yang
1: kacang.
0: Mana? Oh, bumbu kacang.
1: Bumbu kacang.
0: Termasuk ikannya juga.
1: Ikannya juga bumbu kacang.
0: Oke. Jadi memang Mance Bice banyak menu di sini. Ternyata tidak cuma dengan judulnya apa, nasi goreng Badalu ya. Dan termasuk bumbu bakaran ado malam juga ya?
1: Ado.
0: Sampai jam 3 juga?
1: Iya.
0: Dan untuk jago fresh kayak ayam, ikan, itu cak mana cak sate biasanya?
1: Kita nyetoknya juga tidak terlalu banyak ya kak. Kalau takut kaget kan, ya kita tidak tahu namanya setiap hari itu kan tidak selalu rame ya, gitu jualan tadi ya. Ya jadi semampunya belah nyetoknya tadi.
0: Sekiranya sudah kita bisa prediksi ya.
1: Iya prediksi, seandainya kira-kira segini bakal habis, besok kita kan belanja. Kita belanja tiap hari loh kak.
0: Jadi benar untuk ininya Mance Bice apa bahan bakunya fresh galo.
1: Fresh galo.
0: Dan apalagi itu kita pengen tahu buat menu-menu pindang belum ada ya.
1: Pindang belum. Rencananya bakal masuk
0: iyo,
1: juga
0: itu.
1: Namanya pindang oma.
0: Jadi sampai ke makan siang ke warungnya itu.
1: Nah, iya ada pindang.
0: Kayak sore dikit bisa ke menu mie dan lain sebagainya, malam baru ke nasi goreng kata Mance Bice. Lele-lele ada juga.
1: Lele ada, lele bakar, lele goreng.
0: Wah,
1: ada.
0: Tuh sudah lengkap ya di sini Mance Bice. Sebenarnya tinggal menambah beberapa menu lagi tuh di sini. Walaupun saat ini menunya juga sudah banyak nian. Dari bakaran, nasi goreng sampai ke minum-minuman tadi di situ kan. Dan untuk jajanan yang tadi saya sebutkan kayak ado risol apa dan lain sebagainya itu ada juga di situ.
1: Kalau untuk sekarang belum karena kemarin sempat jualan risol. Sempat jualan yang di CFD kemarin, terus lagi banyak yang pesen untuk acara kayak gitu
0: kan. Kalau secara perhitungan untuk paling ramai itu jualan siang atau jualan malam menurut Cak Septi ini?
1: Jualan malam, Kak.
0: Oh, itu tadi ya. Malah pelanggannya lebih banyak.
1: Banyak. Karena kan malam itu kan mayoritas banyak anak kos-kosan, Kak.
0: Oh iya iya, wong lah sudah balik galo.
1: Wong lah balik galo kan. Kebanyakan lah nutup kan, Kak, kalau malam tuh. Anak kos-kosan tuh kan galak begadang gitu kan.
0: Apalagi otomatis, malam Minggu.
1: Apalagi malam Minggu, otomatis lapar
0: perutnya. Ayo. Dan malam juga banyak orang yang males kan.
1: Males keluar mungkin dari online. Kalau untuk yang di dekat-dekat rumah kan
0: tinggal
1: di rumah juga
0: situ.
1: Banyak yang kos-kosan, banyak kos-kosan juga.
0: Oh, banyak budak kos juga di situ. Waduh, ini kayaknya omsetnya sudah alhamdulillah nih ini kayaknya ya. Apalagi sudah punya banyak pelanggan itu. Insya Allah kalau untuk ke cabang akan bisa mulai di perencanaan ini ya.
1: Semoga.
0: Tapi ada enggak sih arahnya ke sana kayak?
1: Aduh sih, kepengen juga ya kak ya.
0: Iya karena kan melihat cabang. Potensinya Cek Seti sudah ini antrasonian kan. Menunya sudah banyak, resepnya sudah ada Cek itu. Dan juga pelanggannya juga semakin bertambah gitu kan. Kenapa tidak buka ke titik lainnya juga di situ? Pernah ada enggak diskusi dengan suami? Ayo kita buka di tempat lain gitu.
1: Pernah ada juga sih diskusi, cuman mikir kaget siapa yang nak nunggunya di situ dulu yo kayak gitu. Cuman ya sudah kaget lah. Kayaknya kita buka juga di cabang yang
0: tinggal
1: lain.
0: Tinggal tunggu waktunya beda ya. Tinggal bagaimana untuk nyari tim juga kan. Otomatis kalau sudah ada cabang baru mau enggak mau kan.
1: Mencar nih berdua nih.
0: Siko di rumah, Siko ada di cabang itu
1: di
0: tadi. Dan tetap ada yang bantuin juga di situ tadi ya. Oke, baik. Mance Bice yang pengen tanya juga tadi juga ada WhatsApp nih yang masuk di 0897788488. Katanya informasi tentang lokasi detailnya di dekat mana nih Cek Safti?
1: Di Lorong AA.
0: Lorong AA. Dia tuh kalau masuk dari Sekta 5 ke mana?
1: Dari Sekta 5 kali.
0: Ada kan jalan yang ada masjid itu?
1: Jalan masjid.
0: Ini Sekta, ini masjid tuh. Masuk ke situ.
1: Udah, maju lagi Kak. Kalau seandainya dari Ampera nih maju
0: ada
1: lagi.
0: Ada pemadam kebakaran itu nah.
1: Udah,
0: oh, bukan
1: belum
0: ya?
1: Belum, kita masih lewati lagi.
0: Oh, jadi kita lewat
1: kita
0: belakang.
1: Kita lewat rumah makan Mega Ria ya.
0: Mega Fashion.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya?
1: Mega Raya.
0: Oh, Mega Raya.
1: Mega Raya itu
0: dia
1: kan
0: posisi
1: ada
0: di belakang
1: nih.
0: Ini ya, di belakang kantor polisi Sekta 5 itu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Kita maju lagi.
0: Oh, maju lagi sebelum
1: Mega. Pokoknya ada putaran di depan rumah makan Mega Raya itu.
0: Oh, iya, ada putaran itu.
1: Ada lorong AA, masuk dari situ ada masjid.
0: Oke. Jadi tuh, jangan sampai kaget salah alamat ya. Yang penasaran pengen coba itu tadi alamatnya di putaran depan rumah makan Mega Raya itu tadi ada lorong AA, masuk sedikit berapa meter lah itu? Kurang lebih.
1: Berapa meter lah ya?
0: 100
1: tidak,
0: mungkin?
1: Tidak terlalu jauh lah.
0: Tidak terlalu jauh. Sebelah kanan sebelah kiri itu?
1: Sebelah kanan.
0: Ah, jadi silakan untuk datang ke situ ya. Dan ini menjadi solusi nian ketika yang mager pengen makan. Apalagi malam itu kan Cak Ujiwang Palembang tuh lapar dulu kan. Silakan datang ke apa nih kita nyebutnya kedai. Apa warung makan?
1: Warung.
0: warung nasi goreng Bedalu, Mas Cepice. Yang operasionalnya itu masih lumayan cukup panjang nian, sampai di jam 3 subuh ya, Mas Cepice ya. Oke, baiklah, sebelum kaki kita ke sesi penutup, kita ke beberapa informasi dulu, Mas Cepice. Dan yang pasti jangan kemana-mana.
2: Sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
4: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Piceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, Bang Cebice, dolor-dolor, dimanapun berada tadi sudah banyak nian hal-hal yang sudah kita gali dari perjalanan Cek Septiana yang merupakan owner dari nasi goreng Bedalu, Bang Cebice ya. Porsinya juga ini yang lagi menyaksikan di layar channel YouTube Perempat Palembang bisa dilihat. Waduh, ini packagingnya cantik juga dan juga porsinya besar juga, macam ini sangat mengenyangkan nian, cocok untuk yang hobi makan dengan porsi yang besar ya. Jadi juga kalau lagi pengen bagi-bagi bisa uang dua nih makannya kayaknya ya. Oke Cek Septi, kita lanjutkan kembali. Kalau buat harapan ke depan untuk usaha ini apa nih Cek Septi, untuk beberapa tahun atau untuk di 2026 ini?
1: Harapannya semoga usaha ini semakin maju, lancar.
0: Oke, dan juga punya cabang tadi ya.
1: Punya cabang, punya cabang di mana-mana.
0: Ah, itu yang kita kalau doakan ya.
1: Sampai luar Palembang.
0: Nah itu kan supaya daerah ilir juga bisa ada tempat belinya di daerah mana lagi tuh? Layo mungkin yang Layo, paling dekat ya. Iyo. Karena banyak kos-kosan juga di situ, bisa ada tempat belinya juga Cek Septi ya. Dan kalau dikasihkan pesan untuk anak-anak muda yang pengen mulai usaha kuliner apa nih Cek Septi ada dengan perjalanan dan juga pengalaman yang sudah Cek Septi lewati?
1: Tetap fokus be sih. Yakin kalau usaha yang bakal kita mulai ini
0: akan
1: bakal
0: berkembang.
1: Maju, bakal berkembang.
0: Asal keinginannya itu
1: asal
0: tadi
1: keinginannya
0: ya.
1: Tadi ya.
0: Oke, baik. Dan untuk yang pengen disampaikan juga kepada Oman Cek Bicek dulur-dulur yang ingin pesan nasi goreng Bedalu dan juga menu-menu lainnya apa? Sebelum kita menutup acara kita di kesempatan siang kali ini Cek Septi,
1: yang pengen pesan boleh langsung WA.
0: Boleh di WhatsAppnya di mana tuh? Boleh di sharing ya?
1: Iya boleh.
0: Di mana tuh nomor WhatsAppnya?
1: WhatsAppnya ya, kita di nomornya. Langsung sebut B.
0: Gak apa-apa disebutin.
1: 0831.
0: Oke.
1: Ntar kak.
0: Jadi Mancebice silakan WhatsApp ya.
1: Langsung catat beda.
0: Insya Allah kegi langsung dilayani iya, juga ya. Di mana tuh nomornya?
1: 0831-2845-0095.
0: Oke, sekali lagi Cek Septi mungkin ada yang belum nggak?
1: Iya. 0831-2845-0095.
0: Untuk di aplikasi ini untuk, nama warungnya apa?
1: Kalau untuk di aplikasi, kalau kita di Grab itu tetap nasi goreng Bedalu kak.
0: Sama kalo, di sikonya lagi Shopee?
1: Kalau di Shopee kita memang bukan pakai nama nasi goreng Bedalu.
0: Oke.
1: Kita pakai ayam bakar.
0: Ayam bakarnya.
1: Ayam bakar Cek Septi.
0: Ayam bakar Cek Septi. Jadi silakan Mancik Bicek di share langsung untuk di dua aplikasi yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk yang pengen pesen juga saat ini sudah bisa dilayani ya.
1: Sudah bisa.
0: Bisa pengantaran melalui ojek online gitu. Oke, baik. Terima kasih Cek Septi waktunya. Aduh, luar biasa nih yang ini ya. Perjalanannya tadi menginspirasi kita galo bahwa tidak ada kata untuk tidak semangat Cek Septi untuk memulai
1: harus
0: usaha.
1: Harus semangat.
0: Nah malam nak siang itu sama bae. Terpenting itu kita yakin dengan rezeki itu pasti sudah disiapkan Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita untuk menjemputnya itu tadi ya. Pokoknya kita doakan Cek Septi usahanya semakin maju. Dan juga semakin banyak penggemarnya juga untuk menu-menunya. Dan itu tadi kita nantikan cabang-cabangnya menjuru di seluruh daerah Palembang.
1: Amin.
0: Sampai ke keluar Palembang juga tadi ya. Oke, baik Mancik Bicek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kita bakal menuntaskan untuk Teras UMKM edisi kali ini di Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan mudah-mudahan informasi yang sudah kami bagikan selama obrolan ini tadi bermanfaat. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai si

0: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Abah, wida, Abah, go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, lagu Dusun Terusan. Ini salah satu dusun yang ada di kawasan Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Manca Beca, yang sudah kami ketengahkan ya. Jamana siang ini Manca Beca menyenangkan, menyenangkan dong. Apalagi yang lagi menikmati suasana santai, yang lagi menikmati suasana liburnya, sambil leha-leha di rumah. Makan siang kayaknya sudah semakin dekat ya Manca Beca ya. Atau juga yang sudah atau sedang makan siang, selamat menikmati santap siangnya sambil monitor di program informasi dan juga lagu hiburan yang bakal kami ketengah ke baik. Dan kali ini ada informasi tentang yaitu Hidden Gem, perpustakaan umum gratis nih di Rungkut Surabaya, yang tenang dan juga introvert friendly. Waduh, ini pas untuk yang pengen ketenangan ya, sambil mendapatkan banyak ilmu dengan membaca buku yang ada di perpustakaan ini Manca Beca. Dan meskipun sudah menjadi kota terbesar kedua di Indonesia, pecahnya Surabaya belum punya banyak perpustakaan umumnya yang dikelola oleh pemerintah. Namun walaupun jumlahnya sedikit, perpustakaan umum tersebar di berbagai sudut di kota Surabaya. Dan salah sikonya ini berada di Rungkut Asri Tengah. Walaupun tidak terletak di pusat kota, perpustakaan ini menarik minat masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Nah, untuk masuk ke perpustakaan ini, tentu kita cuma perlu mengisi formulir secara online. Dan tetapi kalau kita sudah punya kartu anggota, kita cukup memindai barcode pada e-card keanggotaannya baik. Dan stamnya bakal ngejok ke kunci locker untuk kita yang pacak menyimpan barang bawaan dengan aman. Disediakan juga ada locker kecil dan juga besar yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan pastikan dolor-dolor sudah menguncinya dan pacak bebas menjelajahi setiap sudut perpustakaan. Di area pertama, di bagian samping resepsionis, ada locker. Ada meja dengan 4 kursi kantor yang sangat nyaman. Area tersebut juga boleh digunakan pengunjung dengan bebas, tapi perlu diingat untuk tidak makan di dalam perpustakaan. Nah, meja itu juga dikelilingi ada rak dengan buku-buku yang tertata rapi di bagian dalamnya. Hampir galau-galau buku tersebut ini sudah buku anak-anak, karena ruang anak juga berada di koridor yang sama. Di pojok rak buku ini terpajang banyak piala serta plakat-plakat yang diterima perpustakaan ini, dan penghargaan yang berjajar di sana ngejuk ke sebagai apresiasi atas kontribusi perpustakaan selama bertahun-tahun. Dan dolor-dolor, kalau kita masuk ke area dalam, disitulah ruang baca utama perpustakaan ini berada. Terdapat banyak meja dan juga kursi yang pacak ditempati sesuai dengan keinginan. Kemudian dibandingkan dengan perpustakaan umum yang ada di pusat kota Surabaya, pengunjung di perpustakaan ini tentu lebih sedikit. Dengan suasana yang relatif tenang, pantas baik tentu dari perpustakaan ini banyak pengunjung yang memanfaatkannya untuk fokus pekerjaan atau tugas mereka. Dan bahkan ada ruangan lain yang introvert friendly karena tampak lebih private dan juga cukup dengan menulis nama pada buku pengunjung. Siapapun yang datang ke sini boleh menempati ruang bilik kaca tersebut. Manca-manca, waduh, jadi pengen ke sini ya. Tapi ini ada di kota Surabaya, kaget lah kalau memang kita punya kesempatan untuk datang ke kota Surabaya, pengen tahu tentang perpustakaan ini Manca Beca, silakan datang di kawasan mana tadi itu, Rungkut ya, kota Surabaya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Lumajang babaso palambang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin
2: artinya permisi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, dulur-dulur, tahu gak sih bahwasannya Indonesia bakal menggandeng India untuk menjadikan Prambanan sebagai objek wisata budaya kelas dunia. Iya, dulur-dulur, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya dunia melalui langkah strategis bersama dengan negara India. Dan kedua negara resmi menjalin kerjasama konservasi dan juga restorasi kompleks dari Candi Perwara Prambanan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan budaya dan sekaligus meningkatkan kualitas pelestarian situs bersejarah tersebut ya. Dan kolaborasi ini tentunya diharapkan mampu menjadikan Prambanan sebagai destinasi wisata budaya berkelas dunia yang semakin diminati wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Dan pemerintah Indonesia serta India secara resmi menyepakati kerjasama konservasi dan juga restorasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Archaeological Survey of India atau yang disingkat dengan ASI, lembaga yang punya pengalaman panjang dalam pelestarian berbagai situs bersejarah di India. Dan kerjasama ini menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan bilateral yang tidak cuma berfokus pada sektor ekonomi dan juga perdagangan, namun tetapi juga menempatkan kebudayaan sebagai jembatan persahabatan kedua negara. Dan selain itu, ini juga sekaligus menjadi bukti bahwasanya pelestarian warisan budaya merupakan agenda penting yang membutuhkan kolaborasi lintas negara demi menjaga nilai sejarah untuk generasi mendatang. Dan program kerjasama ini tentu difokuskan pada konservasi dan juga restorasi kompleks dari Candi Prambanan yang merupakan bagian penting dari kawasan Candi Prambanan. Dan keberadaan candi-candi pendamping tersebut jadi punya nilai arkeologis tinggi karena menjadi satu kesatuan dengan kompleks utama yang sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Mulai kolaborasi ini tentu proses pemugaran diharapkan dapat memanfaatkan perpaduan keahlian para arkeolog, konservator, dan juga tenaga teknis dari Indonesia maupun juga India. Dan pengalaman India dalam merawat berbagai bangunan bersejarah ini tentu diharapkan dapat melengkapi kemampuan para ahli Indonesia sebagai proses konservasi berlangsung sesuai dengan standar internasional tanpa menghilangkan nilai autentik bangunan cagar budayanya. Dan kerjasama konservasi Prambanan juga punya makna yang lebih luas daripada sekedar untuk pemugaran bangunan bersejarah. Indonesia dan juga India memandang hubungan budaya sebagai fondasi penting yang sudah terjalin selama berabad-abad mulai atau melalui pertukaran nilai agama, seni, dan juga peradaban. Kayak itu macam bicara ya. Baik, dan informasi ini menuntaskan untuk perjumpaan kita di informasi dan lagu hiburan sesaat lagi tepat di jam 13.00. Ini kami akan kembali mengajak dulur-dulur untuk kembali menyimak program siaran Budaya Belajar Sumba yang edisi hari ini akan disiarkan secara langsung dari Pro 4 FM Sungai Liat yang akan mengangkat tema tentang merawat identitas bangsa di era digital. Peran Bujang Mia sebagai duta budaya. Dan kegiatan kita akan kembali lagi bersua tepat di jam 14 sama dengan jam 15 untuk di Besanjo Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oh, bener lah. Rajam satu, nah syukur lah dikit nah.
2: Boh, rajam satu. Apa?
3: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyak.
4: Selamat siang Supradi, dalam kabar Bangka Belitung. Ku nak nyampaikan ke Ika terkait dengan akses permodalan mudah UMKM di Bangka Belitung tumbuh. Kabar selengkapnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akses permodalan bagi UMKM kini dipermudah. Pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan suku bunga flat tanpa agunan asal memiliki nomor induk berusaha. Kepala Diskop UMKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan kemudahan permodalan menjadi pemicu tumbuhnya sektor UMKM. Selain permodalan, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga membuka peluang investasi di sektor UMKM dengan kemudahan perizinan dengan tetap mematuhi regulasi daerah. Sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja informal, Diskop UKM Bangka Belitung bersiap meluncurkan program jaminan sosial. Sistem penyaluran bantuan BPJS ini akan dibagi merata setiap kabupaten atau kota di Bangka Belitung mendapatkan kuota berkisar 800 sampai lebih dari 1000 pekerja UMKM. Program ini diharapkan memberikan rasa aman dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor UMKM. Dengan kemudahan modal dan jaminan sosial, Supradi, Diskop UKM Bangka Belitung berharap sektor UMKM di Bangka Belitung pacak tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa Supradi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belaga Sumba.

0: Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini bersama saya Rara yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam siaran Budaya Belajar Sumba persembahan RRI Sungai Liat hari ini bisa didengarkan melalui 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Juga sahabat budaya, siaran RRI Pro 4 hari ini bisa didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Pro 4 Bengkulu, Pro 4 Jambi, dan juga Pro 4 Lampung. Oke, sahabat budaya, hari ini kita bakal ngobrol tentang tema kita, yaitu merawat identitas budaya Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu mereka adalah Bujang dan Mia Bangka 2024. Ada Edwin Syah dan juga Cynthia Violinsia. Untuk itu Rara akan sapa dulu narasumber kita kali ini, ada Bujang Edwin. Halo Edwin, selamat siang, apa kabar?
1: Halo Kak Rara, selamat siang, alhamdulillah kabar baik.
0: Senang sekali bisa hadir ya. Untuk siang hari ini kita bakal ngobrol banyak hal tentang budaya yang ada di Pulau Bangka kita. Selain itu ada Mia Cynthia, untuk itu Rara akan sapa. Halo, selamat siang, apa kabar cantik?
2: Selamat siang juga kakak, alhamdulillah.
0: Iya, dan hari ini kita akan membahas seperti yang sudah Rara sampaikan tadi, yaitu merawat identitas Bangka. Bujang Mia Bangka ini sebagai duta budaya daerah kita. Nah, seperti sahabat budaya kak perlu ketahui, untuk saat ini yang namanya perkembangan budaya, ada banyak hal, cara, inovasi yang dapat dilakukan supaya terus berkembang dan dapat dikenal oleh terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita akan ke Bujang Mia kita siang hari ini. Menurut kalian berdua nih, seperti apa sih pola pandang kalian terkait perkembangan budaya kita saat ini? Mungkin Edwin dulu.
1: Baik, terima kasih Kak Rara. Ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat kritis ya.
0: Iya.
1: Luar biasa sekali. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman dimanapun berada. Senang

0: sekali hari ini berjumpa dengan Kak Rara ya. Dan pasangan saya Nia Cantika dan ya. Seluruh tim dari RRI. Baik, mengenai pertanyaan dari Kak Rara, di sini kami sebagai duta wisata Kabupaten Bangka secara spesifik, tentu melihat budaya ini sesuatu yang sangat besar di pandangan kami, Kak. Karena apa? Karena kita sebagai duta wisata itu pada dasarnya Kak Rara memiliki tiga motor atau tiga dasar tugas kita. Yang pertama, promotor, edukator, dan inisiator. Nah, mengenai perkembangan ataupun keadaan budaya saat ini, kami Bujang Miak Bangka yang alhamdulillah isinya Gen Z, tentu di era sekarang salah satu cara kami dari Bujang Miak selaku duta wisata ikut berkontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan budaya itu dari media sosial, Kak. Contoh, kita sudah membuat beberapa video itu di mana kita mengajak kaum muda, terkhusus yang milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha, itu kita coba senggol di medsos karena mungkin Kak Rara juga paham sekarang bahkan anak kecil sampai dewasa itu tidak lepas dari medsos.
1: Betul.
0: Nah, itu salah satunya, Kak.
1: Oke, jadi menurut Edwin saat ini untuk pengenalan budaya Bangka itu sudah kalian lakukan begitu ya selaku Gen Z di media sosial.
0: Betul, Kak.
1: Nah, untuk respon-respon daripada generasi muda kita sekarang ini seperti apa terhadap promosi budaya yang sudah dilakukan gitu, Edwin?
0: Oke. Baik. Jadi kita dalam membuat video itu, Kak, itu tidak, kalau bahasa kitanya, asal jadi, tapi kita menggandeng, mengait memang rekan-rekan yang ahli di bidangnya. Jadi yang ahli editing, ngambil video, kemudian scene by scene. Jadi kita collab, bahkan kita mengeluarkan sedikit biaya juga gitu, Kak. Karena di tubuh kita, di anggota Bujang Miak, kebetulan memang belum ada yang bisa sepro itu dalam videographer. Jadi kita menggait. Nah, alhamdulillah untuk respon, Kak, bahkan kita lihat di komentar itu banyak yang alhamdulillah mengapresiasi, ada yang baru tahu, kemudian ada juga sedikit perdebatan antara netizen di kolom komentar gitu. Sejauh ini alhamdulillah sangat baik dan kami berharap tentunya ke depan terus dapat kami lanjutkan, Kak.
1: Oke, itu dia dari Edwin. Kita ke Cantika. Maaf ya tadi aku panggilnya Cynthia ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke deh, Cantika, kalau Cantika sendiri melihat di era sekarang ini gitu ya, seperti apa sih perkembangan budaya yang ada di Bangka ini, dikenalnya seperti apa oleh generasi muda kita dari sudut pandangnya Cantika?
2: Baiklah, terima kasih banyak, Kak, atas pertanyaannya. Namun first thing first, aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu karena kayaknya aku belum bisa fully datang ke sini in my best condition. Cuman aku bakal try my best lah buat okay di sini. Untuk pertanyaan tadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bangka Belitung ini merupakan kepulauan dengan berbagai budaya, yang dimana bahkan sekarang lagi banyak yang viral ya. Salah satunya Tanjung Pesona nih, Kak. Ada salah satu Gen Z nih yang memviralkan budaya di situ dengan spot-spot fotonya yang bagus banget. Nah, itu secara enggak langsung itu mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu juga merupakan salah satu cara yang bakal Bujang Miak lakukan ke depannya juga, bahkan telah kami lakukan sebelum-sebelumnya dalam mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung. Cuman kita sering banget mendengar yang namanya pariwisata Bangka Belitung ini gak kalah jauh sama pariwisata di Bali nih. Namun apa sih yang membuat Bangka Belitung ini masih kalah sama yang ada di Bali?
1: Apa tuh kira-kira?
2: Nah, apa tuh teman-teman? Salah satunya jelas aksesnya, terbatasan aksesnya. Akses. Kita tahu bahwasannya penerbangan dari luar, terutama dari luar negeri ke Pulau Bangka ini masih terbatas. Gak ada yang namanya penerbangan langsung. Maka itu yang mempersulit turis-turis tuh mau kesini karena ongkosnya juga mahal. Betul. Kan, Kak. Kedua, akomodasi. Kalau dari akomodasi itu kita bisa bandingkan Bangka Belitung ini memiliki akomodasi yang belum matang jika dibandingkan dengan akomodasi yang ada di Bali. Maka demikian, mengapa turis-turis memilih pergi ke Bali dibanding ke Bangka ketimbang dari pariwisatanya nggak kalah gak kalah jauh, itu karena akomodasinya. Di Bali itu mereka udah prepare, well prepare banget, mulai dari masyarakatnya yang telah menjunjung tinggi bahwasannya pariwisata itu menjadi salah satu sektor ekonomi mereka. Sedangkan SDM kita di Bangka Belitung ini masih masih menjunjung yang namanya tambang, perkebunan dan juga pertanian. Maka dari itu promosi yang ada di Bangka Belitung ini masih kurang sekali, Kak. Begitu. Cuman itulah peran-peran kami sebagai para duta, yang gak hanya ada duta Bangka Belitung, gak hanya ada Bujang Mia, tapi juga ada duta bahasa, duta gendri yang juga ikut bersaling tolong-menolong dalam membantu untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung. Begitu, Kak.
1: Oke, itu dia peran dan juga salah satu ya, ini baru sedikit yang diobrolkan dalam siaran budaya Belajar Sumba kali ini, Sepradi. Namun sudut pandang mereka sangat luas sekali memperhatikan seperti apakah perkembangan budaya yang ada di Bangka. Kalau ngomongin tentang pariwisata, okelah tadi ya, sahabat budaya yang viral pasti udah tahu. Kalau tradisinya, tradisi yang betul-betul dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Nah, kalian mengikuti nggak perkembangannya? Seperti tradisi nganggung yang sangat lumrah di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada tradisi-tradisi lainnya begitu ya, yang nuju jerami ataupun tradisi yang ada di kampung-kampung yang setiap tahunnya itu ada kalender tersendiri. Nah, kalian sendiri seperti apa mengikuti event tersebut? Kalau Edwin, seperti apa?
0: Iya, kita tahu Kak ya, kalau di Bangka itu banyak orang yang agak speechless karena salah satu tradisi kita itu lebaran dalam satu tahun lebih dari dua kali.
1: Kaya ya.
0: Kaya, banyak kegiatan, banyak lebarannya.
1: Betul.
0: Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, nah ini jujur Kak, salah satu yang kami syukuri dan salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita ambil dari perkembangan zaman. Seperti yang kami bahas di awal tadi, kami agak concern di medsos. Nah, karena sekarang Kak, hampir dari kita semua itu kalau ada perayaan ibaratkan Parang Ketupat di Tempilang, betul, kemudian Nuju Jerami, pasti kita tahu infonya. Nah, itu tahu dari mana? Dari tadi medsos. Kemudian dengan banyaknya teman-teman yang menjadi influencer, konten kreator, semua kegiatan yang berkaitan dengan budaya kita itu sekarang alhamdulillah mudah sekali kita akses. Yang sebelumnya mungkin kalau waktu saya masih kecil tuh gak tahu Kak, ada, oh ternyata ada adat ini, ternyata ada tradisi ini. Sekarang kan adik-adik kita, anak-anak kecil tuh udah tahu. Oh ini ada tradisi ini, oh tradisinya begini. Karena tadi berkat perkembangan teknologi dan media. Itu sih Kak.
1: Bahkan melalui media sosial itu, dari anak kecil sampai orang dewasa yang belum pernah hadir mengunjungi tempat tersebut itu tahu prosesinya.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul banget. Dan dari mereka melihat dengan kualitas video yang bagus, mereka tertarik. Dan efeknya ketika ada perayaan, katakanlah Parang Ketupat, Nuju Jerami, itu makin tahun alhamdulillah makin banyak atensi masyarakat yang ingin menyaksikan gitu Kak.
1: Nah, kalau keterlibatan Bujang Edwin dalam kegiatan tersebut tuh seperti apa kolaborasinya bersama dengan pemerintah daerah kita?
0: Baik, nah ini juga menarik dengan pemerintah. Jadi di pemerintahan kita Kabupaten Bangka itu Kak, salah satu contoh di mana mereka ikut melestarikan tradisi kita, yaitu tradisi nganggung tadi sempat dibahas ketika pelaksanaan perayaan HUT Kota Sengaliat. Nah, itu bersama bupati segala macam, seluruh Forkopimda sama-sama nganggung di Gedung Sepitu Sedulang. Nah, terus kemudian bagaimana peran kami dan kolaborasi? Alhamdulillah saat ini pemerintah sangat mendukung apapun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya, dan kami Bujang Mia selalu mengambil posisi. Contoh misalkan ada perayaan Tujuh Jerami, itu walaupun misalkan kita nggak bisa nih Kak, punya kesibukan, ada, kita kan keluarga besar Bujang Mia Bangka itu ada yang mewakili. Nah, hadir di sana, membaur, kemudian ikut merayakan dan menciarkan budaya kita. Itu Kak.
1: Bujang Edwin, Rara mau tanya nih, sebelum menjadi Bujang Bangka 2024 terpilih, seperti apakah pembentukan karakter budaya di keluarga? Apakah Edwin sudah tahu tentang budaya itu memang dari keluarga atau setelah dewasa dan mengikuti ajang ini baru tahu tentang budaya-budaya Bangka. Ayo loh.
0: Baik, ini keren-keren nih. Hostnya enggak salah pilih ya. Kak Rara luar biasa pertanyaannya kritis dan mendalam. Baik, mengenai pengenalan budaya dari pribadi Edwin. Ya. Jadi waktu umur-umur masih kecil sekitar SD SMP itu kan media sosial belum seperti sekarang, Kak. Jadi hanya segelintir budaya yang ada di kita itu yang tahu. Paling nganggung yang tahu dan pernah diikutin waktu kecil. Kemudian hanya mendengar kayak di Tempilang ada perang ketupat, di Pantai Rebo ada ini, hanya mendengar saja. Tapi ketika beranjak dewasa, seiring berkembangnya media, itu tahu sendiri, Kak. Bahkan sebelum ikut Bujang Mia, alhamdulillah karena konten segala macam, tahu ternyata di mana yang di itu Ngecu Jerami,
1: di Ayabik,
0: oh ternyata ada tradisi ini, ternyata ada suku ini di Bangka, ternyata di apa di Pantai Rebo ada tradisi ini. Nah, jadi di keluarga yang awalnya hanya tahu segelintir atau hanya tahu adat tradisi yang biasa dilakukan, ketika banyak dewasa dengan berkembangnya media sosial, alhamdulillah dapat sendiri nih info-info mengenai budaya yang ada di Bangka.
1: Oke, jadi sangat luar biasa peran teknologi begitu ya untuk pengenalan yang namanya budaya, yang awalnya memang hanya tradisi lisan, dengar dari tetangga sebelah kulang suah pergi ke
0: betul.
1: Yang kulung suah ternyata dengan konten-konten dari kreator kita membuat kita tertarik dan ingin hadir seperti itu. Oke, kita ke Cantika. Cantika tetap semangat ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya.
2: Amin, amin.
1: Oke, walaupun kurang fit, dia ini banget loh, semangat banget untuk memberikan banyak hal yang bisa dibagikan untuk Sepradi Sahabat Budaya melalui siaran Budaya Belajar Sumba Pro 4 siang hari ini. Kalau Cantika nih, sebagai Mia Bangka begitu ya, seperti apa perannya kalau Cantika sendiri melihat untuk pengenalan yang ada melalui duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka?
2: Oke, untuk pengenalan yang ada di Kabupaten Bangka ini sama seperti Kak Edwin sebelumnya. Saya tuh awalnya masih kaget pas awal menjadi duta budaya ini.
1: Kagetnya kenapa, Cantika?
2: Aku ternyata masih belum cukup ilmu untuk mengerti tentang budaya.
1: Begitu, ya.
2: Karena setelah join di Bujang Mia ini, pandanganku lebih luas lagi itu, Kak. Karena kayak Nuju Jerami tadi, sebelumnya aku belum pernah membayangkan Nuju Jerami kayak gimana sih sebenarnya. Ini pesta adat gimana sih? Dan ternyata ketika kami udah diundang sama penduduk asli di sana, bahkan aku jadi MC di situ,
1: kayak luar biasa.
2: Wah, luar biasa banget. Mulai dari prosesnya satu persatu itu dilakuin dengan serius, dengan hikmat. Bahkan masyarakat sekitar tuh semangat buat menonton, menyaksikan dengan penuh perhatian dan rasa semangat. Aku jadi kayak, oh ini loh ternyata Nuju Jerami yang bahkan gak banyak orang tuh tahu sebenarnya gimana prosesi aslinya. Namun di situ perlahan-lahan orang tuh banyak yang datang. Bener kata Kak Edwin tadi bahwasannya teknologi sangat-sangat membantu budaya kita di Bangka Belitung ini. Dengan adanya teknologi, pengenalan yang ada di budaya Bangka Belitung ini semakin meluas, semakin meluas. Nah, peran kita sebagai Gen Z di sini adalah memanfaatkan teknologi tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terlena dalam teknologi, scrolling TikTok doang, scrolling IG TikTok doang, tanpa dalam melakukannya penyebaran yang berarti. Di sinilah teman-teman, marilah kita sama-sama nih nge-sharing budaya kita. Gimana sih budaya Bangka Belitung ini menaikkan ekonomi kita pelan-pelan melalui pariwisata kita. Begitu sih, Kak.
1: Kalau boleh tahu, kalian berdua seberapa aktif nih di media sosial dan seberapa sering mempromosikan tentang budaya Bangka kita? Kalau Cantika?
2: Kalau aku pada zaman 2024 sampai 2025 itu sangat-sangat aktif sebenarnya,
1: ya.
2: Sharing di media sosial, TikTok maupun IG itu aku aktif banget. Cuman udah masuk 2026 ini aku udah mulai off karena udah fokus kuliah, udah fokus ada kerjaan juga kan. Jadi aku mulai off, udah ngerjain pelan-pelan. Cuman akhir-akhir ini kita mungkin bakal ada kabar baik juga. Nanti aku juga sering bakal update lagi buat ngasih info yang lebih menarik lagi nih teman-teman.
1: Contohnya tentang apa misalnya?
2: Untuk kita masih rahasia, Kak. Jadi belum bisa kita sharing dulu ya teman-teman.
1: Oke, baru di spill sedikit nih ya. Kalau Edwin? Ya, keaktifan kamu di media sosial seperti apa untuk mempromosikan budaya kita?
0: Kalau untuk mempromosikan, karena kita satu pasangan, ya. Kurang lebih hampir sama, Kak. Jadi kayak yang Edwin bilang di awal, bahkan kita tuh menggait profesional videographer untuk membuat konten. Jadi yang kita gait itu menghasilkan beberapa video yang alhamdulillah memang hasilnya profesional. Nah, jadi itu kita lakukan di rentang waktu 2024 sampai 2025. Tapi karena kita belum lengser, akhirnya di 2000 harusnya kan 2025 udah ada yang baru nih, Kak. Yeah. Tapi karena masih berlanjut,
1: terus melanjutkan
0: dan 2026 seperti Cantika, akhirnya kita agak teralihkan nih, Kak, fokusnya. Agak terbagi karena kayak contoh Cantika kuliah, saya dengan kerjaan saya dan lain sebagainya. Tapi ketika kami diundang, contoh hari Minggu ini kan ada event di THR, Kak, yang eventnya itu salah satu event di Bangka yang mensiarkan, mempromosikan budaya-budaya kita. Nah, ya, jadi di situ kami bakal ikut andil di sana memeriahkan. Dan harapan kami, walaupun di tengah kesibukan kami masing-masing, kami bisa tetap berkontribusi untuk budaya kita melalui apapun itu.
1: Oke, ini di media sosialnya pribadi atau mewakili? Mewakili Bujang Mia.
0: Kita di Bujang Mia punya official akun, Kak. Jadi kita nge-share kegiatan Bujang Mia, konten itu di akun itu.
1: Kalau yang pribadinya?
0: Nah, kalau di pribadi tentu sama kita, apapun kegiatan kita, misalkan ada perayaan ini di tanggal segini, kita tetap share. Dan di akun pribadi juga kegiatan-kegiatan pribadi kita share.
1: Oke. Nah, pengen tahu juga seperti apa sih kolaborasi yang kalian lakukan. Tadi kan Bujang Edwin bilangnya gak ada tuh timnya gitu ya, untuk membuat, memproduksi sebuah konten buat kalian kan, ketika ke lapangan ataupun ketika ingin mempromosikan sebuah pariwisata ataupun budaya, sehingga terciptalah kolaborasi tadi gitu ya, merekrut orang-orang yang memang mahir di bidangnya. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu seperti apa? Apakah mandiri ataupun melalui Bujang Mia sendiri atau dari pemerintah supportnya? Kalau Edwin gimana?
0: Okay. Baik. Nah, salah satu contoh kolaborasi yang kita lakukan tadi, kita dengan professional videographer, kita membuat video. Nah, sebenarnya kolaborasi ini salah satu tiang atau penyangga yang ada di perkembangan pariwisata, Kak.
1: Ya.
0: Contoh kita berkolaborasi dengan pemerintah, sejawat, dan lain sebagainya. Pernah juga kami berkolaborasi dengan dua pihak sekaligus. Kita bersama-sama melakukan budaya atau tradisi gotong royong membersihkan pantai itu dengan teman-teman dari komunitas Pepelengasih Kabupaten Bangka.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian untuk support, alhamdulillah dari pemerintah itu sangat support, Kak, apalagi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka selalu menerima masukan, aduhan, curhatan kami dengan lapang dada. Ada dong, Kak, tetap. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Kabupaten Bangka yang selalu mewadahi dan membimbing.
1: Ya, oke. Emangnya curhatan-curhatan seperti apa sih dari kalangan Gen Z? Pengen tahu dong ya. Kalau Cantika gimana? Cantika gimana yang kamu tanggepin?
2: Kalau dari yang aku sendiri ya, kolaborasi kami itu nggak hanya sampai di situ aja, Kak. Bahkan kami pernah diundang buat berkolaborasi dalam dalam Duta Gendre. Jadi kami diundang buat ngadain podcast. Di situ kami sharing-sharing. Dari Duta Gendre juga nge-sharing ke kami bagaimana sih prosesi dalam kegiatan mereka. Dan kami juga ikut sharing bagaimana sih prosesi dalam kegiatan kami sebagai Bujang Mia. Di situ yang kami dapetin tuh gak hanya kekeluargaan antar duta, tapi juga ilmu-ilmu yang gak sampai di kami, ilmu-ilmu yang gak kami dapetin dalam pembelajaran Bujang Mia. Dan disitu aku merasa bahwasannya, oh ini perannya kami melingkupkan kekeluargaan silaturahmi antar duta. Dan juga kami juga sempat berkolaborasi antar sesama duta, sesama Bujang Mia itu dalam membantu untuk memposisikan diri. Misalnya seperti yang udah dibilang sama Kak Edwin tadi, apabila salah satu dari kami berhalangan hadir dalam duty, itu sigap mereka tuh langsung kayak, yaudah aku aja, Kak, bisa. aku aja kak bisa. Di situ kami sangat sangat terbantu okay. sebagai keluarga. Gitu.
1: Jadi komunikasi terbuka sangat dilakukan iya, gitu ya banget. Dan saling membantu ya. Harmoni sekali hubungannya.
3: Harus itu.
1: Harus ya. Namun harmonisasi itu apakah terbentuk di para netizen? Ketika menyaksikan konten-konten budaya yang kalian sampaikan kepada mereka, apakah ada perdebatan atau pertanyaan dan seperti apa kalian meresponnya? Kalau dari Edwin gimana?
0: Iya. Ternyata hampir 99% itu netizen sama seperti kita, Kak. Jadi kalau melihat sesuatu yang positif, baik dan membangun, responnya juga
1: bagus,
0: baik,
1: ya?
0: Bagus. Tetapi ketika ada yang negatif, kurang baik, keluar juga, udah pada ya? Segala
1: jadi
0: macam.
1: Haters juga ya.
0: Betul. Nah, jadi beberapa konten yang kita lakukan itu alhamdulillah respon netizen sangat baik dan sangat terbuka. Kalaupun ada perdebatan itu hanya ini buka-bukaan aja, Kak. Jadi salah satu konten kami ketika mempromosikan pantai Turunaban, itu kan ada bukitnya, Kak. Nah, jadi kami pun waktu itu belum paham ini masuk Turun Aban atau enggak nih bukit yang atas itu. Nah, okay. Jadi itu salah satu hal yang ini sih Kak, yang lucu ya dari Nesi dan hal yang kurang gitu penting ya. Tapi didebatin. Yeah. Jadi ini bukan Turun Aban, ini pantai ini. Ada yang bukan itu masuk Turun Aban gitu sih.
1: Bagi
0: Kak.
1: Yang sudah pernah berkunjung ke sana gitu ya.
0: Perdebatannya hanya itu. Kembali lagi kalau kita share, kita up hal yang positif, hal yang baik. Kayak konten kita yang mengeluh nih kayak ini banyak sampah, mereka support Kak, iya harusnya pemerintah ini ya gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya bentuk respon dari netizen begitu ya, warga net lah ya. Ketika melihat konten kalian. Nah, untuk kendalanya ataupun hal apa sih yang menurut kalian memang wah kayaknya di media sosialnya ada hambatan rintangannya seperti ini nih ternyata. Nah, kalau dari sudut pandang Cantika ataupun Edwin tuh seperti apa?
2: Kalau dari hambatannya mungkin lingkupnya, jangkauan lingkupnya itu. Karena jangkauan di media sosial tuh nggak bisa mencakup sepenuhnya kecuali itu emang FYP. Dan sedangkan untuk FYP itu kita perlu banyak orang untuk nge-reposting long satu video itu. Sedangkan kita nggak bisa long ngatur seberapa banyak sih viewers yang bakal lihat di video kita. Cuman untuk hal itu tuh kita belum bisa ngatur. Mungkin itu sih menurut saya salah satu hambatan yang paling sulit. Dan juga komentar juga sih.
1: Komentarnya kenapa?
2: Iya, komentar. Karena hambatan kami sebagai bujang Mia juga masih banyak beberapa komentar negatif terhadap kami. Iya.
1: Jadi komentarnya itu bisa menggiring opini begitu ya.
2: Iya, benar
1: ya?
2: Banget.
1: Oke. Jadi kalian sebagai duta budaya Bangka menyikapi hal yang demikian itu seperti apa? Apakah langsung meresponnya atau oh ya udah cukup dibaca aja atau seperti apa? Tindak lanjut yang akan kalian berikan. Kalau Cantika gimana?
2: Kalau bentuk respon kami, kami menetapkan respon yang tenang aja sih Kak. Karena menurut saya sendiri, untuk hal-hal seperti itu tidak perlu kita respon secara serius apabila memang terbukti tidak benar. Karena dengan seiringnya waktu, ketika kami membuktikan dan fokus pada pekerjaan inti kami, di situ kami sudah membuktikan bahwasannya apa yang mereka tuduhkan dan mereka komentari itu tidak benar. Begitu.
1: Oke, sahabat budaya, semakin panas ya cuaca di Pulau Bangka saat ini. Tapi nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba bersama dengan Bujang Edwin dan juga Mia Cantika. Sesaat lagi tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho ho ho ho ho ho ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok Buyuang, banyak panik.
3: Ah, indang lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
2: Oke, Sobat Sahabat Budaya, balik lagi masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba RRI Sungai Liat. Yang mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id atau menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat. Boleh juga komen atau juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami. Untuk kali ini kita masih ngobrol tentang merawat identitas Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Obrolan kita tadi tentunya menarik sekali, bahwa seperti Cantika yang terjun juga secara langsung dalam prosesi adat Nuju Jerami dan mendapatkan pengalaman serta pandangannya menjadi lebih luas, sama seperti Bujang Edwin juga yang sangat luar biasa mengupayakan dan inovasi yang sudah dilakukan begitu ya di era digital ini untuk mengenalkan budaya Bangka meskipun selalu ada halang rintang. Kita pengen tahu selama mereka menjabat sebagai Bujang Mia Bangka 2024 hingga saat ini, pengalaman-pengalaman menariknya ketika terjun langsung dalam prosesi sebuah tradisi budaya dan adat yang ada di Pulau Bangka. Kita pengen tahu cerita dan pengalamannya dari Cantika.
3: Oke, ini seru banget sih topiknya, pengalaman ketika terjun langsung ke budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Aku tuh selalu excited buat ceritain pengalaman aku di Nuju Jerami tadi. Selain dengan prosesi adatnya yang begitu rumit dan juga tahapan-tahapannya, ini adalah sisi lain yang aku mungkin gak tahu juga, kalau orang-orang asli sana di suku Lum itu benar-benar welcome banget sama pendatang baru. Jadi setelah kami mengikuti prosesi, mereka itu ada lebaran juga ternyata. Setelah itu kami diundang buat makan ke satu persatu rumah yang ada di daerah sana. Sampai-sampai aku sama partnerku tuh kayak, kayaknya udah gak sanggup deh, udah cukup. Karena kami selalu diundang ke satu persatu rumah dari awal sampai akhir tuh kami masukin, dan katanya gak boleh nolak makannya.
2: Begitu royalnya nolak.
3: Iya, benar-benar banget. Itu sih yang bikin aku kaget banget.
2: Oke, kalau Bujang Edwin, gimana pengalamannya?
4: Iya, jadi kurang lebih sama seperti Cantika. Banyak beberapa tradisi kemudian kebudayaan di kita yang sebelumnya mungkin hanya penonton melalui media sosial, tapi alhamdulillah semenjak di Bujang Mia Bangka itu kita berkesempatan terlibat langsung. Nah, jadi sesuatu yang kita syukuri, Kak, ternyata begini loh. Ternyata jauh lebih seru, jauh lebih fun ketika udah terjun langsung gitu.
2: Yang paling berkesannya di tradisi apa? Di event apa?
4: Kalau saya sih yang pertama itu di tradisi nganggung. Walaupun memang dari kecil udah ikut, tapi kan waktu kecil kayak apa sih?
2: Biasanya
4: main
2: katanya,
4: aja gitu.
2: Katanya menu-menu yang ada di desa-desa tuh maksudnya tuh baru kita jumpai kadang.
4: Betul,
2: gitu kan.
4: Betul. Ternyata betul itu, Kak. Karena ketika kita di desa-desa itu beberapa masakan ternyata jauh lebih apa ya? Rempah-rempah kemudian
2: otentik lah gitu.
4: Otentik
2: ya.
4: Banget, Kak. Bukan kita ini ya, mendiskriminasi yang di kota Anda, tapi ada beberapa tempat di desa yang ketika nganggung itu lauk-pauknya, wah ini kayaknya kayak misalkan lempah kuning, ini baru real lempah kuning gitu. Otentik banget gitu.
2: Itu ya. Ada nemu yang unik-unik enggak di sana?
4: Apa ya?
2: Misalnya?
4: Sejauh ini, alhamdulillah, lebih ke rasa sih, Kak. Ternyata banyak tempat di kita itu, di desa-desa, mereka membuat sajian itu enggak ala kadar, Kak. Tetapi betul-betul dari rempah, bahan macam-macam, sehingga menghasilkan rasa yang betul-betul, wah ini the real makanan Bangka ini.
2: Oke. Dari orang-orang terdekat kalian, seperti apa imbas ataupun efek ketika kalian menjadi duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka? Kalau dari Cantika, terutama dari keluarga, teman-teman gitu ya.
3: Mungkin yang lebih excited ketika diterima. Jadi aku tuh diterima jadi bujangnya itu keluarga sama temen sih. Soalnya waktu aku lolos ke final dan jadi winner, itu teman-temanku langsung berangkat teriak semua. Itu yang benar-benar otentik sih, sama mama. Mamaku tuh tipikal yang sangat-sangat sharing tentang anak-anaknya. Jadi sampai-sampai mamaku tuh pernah nge-share ke teman-temannya, dan teman-temannya itu adalah orang-orang tour. Orang-orang tour. Ketika mereka mau pergi berkunjung ke Bangka, itu bahkan sempat nawarin aku buat jadi tour guide mereka. Cuman aku sayang banget aku berhalangan hadir pada saat itu karena ada kerjaan. Itu diganti sama mamaku sendiri jadi tour guide-nya di situ. Dan papaku juga sampai kayak papaku ini adalah salah satu pelopor alasan kenapa aku jadi bujang Mia. Pada tahun pertama itu aku sempat gagal jadi Mia karena satu dan lain hal. Cuman papa berusaha meyakinkan lagi kalau aku tuh bisa, aku tuh pasti bisa lolos. Dan alhamdulillah di tahun kedua aku bisa lolos, dan papa juga benar-benar excited sampai segala hal tuh papa yang bantuin. Mau dari make up, heels, segala macam tuh papa yang bantuin. Dan teman-teman aku, terima kasih banyak semua support kalian selama ini. Mereka adalah salah satu orang yang berusaha buat meyakinkan aku kalau aku tuh deserve to be in this position. Jadi aku kayak bener-bener glad jadi friends kalian, sumpah. Thank you.
2: Oke, jadi imbasnya tadi ketika si Cantika ini menjadi Mia Bangka dan juga tuh turut memperkenalkan wisata-wisata apa aja, jadinya orang-orang dari luar sana tuh akan mencari referensi yang betul-betul mereka percayai gitu ya. Salah satunya melalui Cantika tadi. Kalau Edwin itu seperti apa efeknya ketika menjadi bujang Bangka?
4: Ya kalau tadi Cantika berbicara kebanggaan dari keluarga dan teman-teman dekat. Nah kali ini saya mau berbicara satu hal impact ketika saya menjadi bujang Bangka, Kak. Jadi yang paling saya ingat itu ada dua orang yang kita akhirnya berdiskusi mengenai satu problem di Bangka, Kak. Betul. Terkait pariwisata. Nah salah satunya itu masih keluarga, jadi beliau orang tambang. Mungkin karena beliau tahu saya menjadi bujang Bangka, duta pariwisata, akhirnya beliau mengajak diskusi mengenai bagaimana eksekusi tambang di pantai, kemudian bagaimana solusinya. Itu sampai beberapa kali pertemuan kita diskusi terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling saya ingat itu ada anggota dewan, Kak, anggota dewan provinsi, namanya Ustadz Imam Wahyudi kalau nggak salah, dari PDIP. Nah beliau mengajak kita dari bujangnya itu untuk berdiskusi, Kak, mengenai apa sih sebetulnya yang kabupaten kita tercinta ini butuhkan di pariwisata. Nah itu salah satu bagi kami bagaimana pemerintah sangat aware dengan pariwisata kita. Akhirnya di sana kita saling bertukar pikiran, saling memberi masukan bagaimana kita bisa pelan-pelan mengatasi problem-problem pariwisata di kita. Biar seperti Cantika bilang tadi, Kak, biar kita sama seperti luar. Contoh Bali. Padahal destinasi kita tak kalah penting, tapi ternyata memang banyak faktor yang harus diperbaiki pelan-pelan begitu.
2: Oke, memperbaiki beberapa poin-poin begitu ya untuk di wilayah Kabupaten Bangka khususnya. Nah, ini terkait dengan memperkenalkan wisata lah ya, salah satunya selain daripada wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam kita. Kan ada juga kreator-kreator lain ya yang ketika mempromosikan. Pastinya kalian ini juga enggak ngikutin mereka juga enggak ketika mereka mempromosikan wisata kita. Ikut juga.
4: Ikut dong, enggak? Ikut. Ya. Nah, jadi itulah salah satu impact ketika banyak konten kreator di mana mereka walaupun tidak digaji, tidak dibayar, mereka dengan semangatnya, dengan PD-nya mempromosikan. Tapi perlu digarisbawahi, Kak, ternyata banyak tempat wisata di kita itu ternyata tidak memenuhi standar. Jadi kita di pariwisata itu punya beberapa standar sehingga tempat atau objek wisata itu layak dikatakan objek wisata yang bagus. Contoh, Kak, kita punya standar CHSE. Jadi itu cleanliness, kebersihan, kemudian kesehatan, lingkungan, kemudian dan keamanan. Jadi standarisasi CHSE yang berkolaborasi dengan standarisasi nasional, nah itu sebetulnya harus dipenuhi di setiap objek wisata. Contoh lagi ada standarisasi yang namanya 7 Sabta Pesona, Kak.
2: Ya.
4: Jadi tempat wisata itu harus memiliki komponen 7 ini harus ada. Contoh misalkan sebuah pantai harus ada nih 7 komponen Sabta Pesona dan CHSE tadi. Kalau Sabta Pesona ini dia kebersihan, keamanan, itu ada 7 poin, Kak, keindahan dan sebagainya. Gitu. Nah, sayangnya di tempat wisata kita walaupun view-nya bagus, kemudian sering viral ketika ada pose-pose yang bagus, tapi tadi beberapa sektor belum dioptimalkan sehingga sayangnya sampai sekarang belum memenuhi standar-standar itu.
2: Oke. Jadi tidak hanya sekedar pemandangan saja yang memang harus dipromosikan begitu ya, tetapi juga ada prosedur yang memang harus dipenuhi di tempat wisata itu. Cuman saja memang tidak hanya peran dari kalangan masyarakat dong, ya kan, harus dari pemerintah kita. Betul. Tapi tempat wisata di Bangka kita nih belambur kalau bahasa kita kan, bukan hanya sikok duwe, belambur tadi. Mungkin untuk pengawasannya tadi yang harus lebih ditingkatkan ya. Betul. Kalau versinya Cantika seperti apa menanggapi hal tersebut? Maksudnya konten-kontennya udah nih udah bagus, tapi ada memang yang harus dievaluasi. Nah, misalkan seperti itu. Kalau dari Cantika menanggapinya kayak gimana?
3: Oke, mungkin aku akan sedikit menyenggol ini dan mohon maaf banget untuk pihak-pihak mungkin yang tersenggol. Cuman menurut saya sendiri di sini memang banyak pembahasan-pembahasan yang telah dibuka oleh pihak-pihak orang-orang penting. Cuman semuanya terhenti pada pembahasan saja. Tidak pernah berlanjut karena yang serius. Tidak pernah berlanjut karena pembuktian, tidak pernah berlanjut ke ranah aksi, yang dimana yang kita butuhkan sekarang adalah ranah aksi, bukan hanya dalam bentuk pembahasan. Kami membutuhkan adanya akses, adanya dana, adanya aksi yang ditopang oleh pemerintah dalam untuk mendanai dan mengakses pariwisata kita agar lebih baik. Namun di sini lagi-lagi semuanya terhenti di tengah-tengah. Kita patut mempertanyakan kemana semua visi dan misi yang telah mereka katakan sebelum mencalonkan diri. Di sini saya benar-benar ingin menekankan bahwasannya kami membutuhkan bantuan yang lebih dari omon-omon saja, Pak. Di sini tolong dipertimbangkan lagi atas bantuannya. Mungkin itu aja ya, Kak.
2: Oke, jadi versinya Cantika ini perencanaan tanpa action juga nol gitu ya hasilnya. Sementara kita ini pertambangan sudah mau gak tahu kemana arahnya begitu kan. Terus pertanian juga demikian, yang katanya lada itu adalah penunjang sektor ekonomi, tetapi banyak orang yang sudah beralih. Tapi pariwisata tetap berjalan, cuma tidak menjadi poin utama kayaknya gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya memang instansi terkait yang seperti kata Cantika tadi lebih memfokuskan lagi ya untuk pariwisata kita. Nah, kalau untuk inovasi dari kalian berdua mengembangkan kebudayaan yang ada di Pulau Bangka seperti apa tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, nilai lokalnya. Kalau dari Bujang Edwin seperti apa?
4: Baik, jadi di pariwisata itu memang ada konsep kolaborasi untuk sustainable tourism, Kak, untuk pariwisata keberlanjutan.
2: Yeah.
4: Jadi di sana ada banyak komponen, mulai dari pemerintah, media, kemudian masyarakat. Nah, memang harus bersatu padu. Jadi di era sekarang, bagaimana kalau kita mau mengembangkan contoh dalam hal ini budaya itu, memang seluruh instansi, seluruh pihak, baik muda, tua, mempunyai jabatan atau tidak, memang harus saling bahu-membahu. Nah, untuk sekarang kalau menurut Edwin pribadi sebagai duta pariwisata, sekarang aksesnya itu sangat mudah sekali, Kak. Kalau contoh kita mau ke Dinas A, kita mau ke pemerintahan A, itu sangat mudah aksesnya.
2: Okay.
4: Apalagi kalau kita mempunyai rekan-rekan atau kita sudah menggandeng orang-orang yang punya nama, misalkan influencer.
2: Okay.
4: Misalkan nih ada suatu pihak yang misalkan ini tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya, tapi nggak mau membantu, tinggal kita viralkan begitu, kurang lebih kasarnya. Jadi sekarang sangat luas sekali.
2: Okay.
4: Kita bisa menggandeng apapun elemen, masyarakat, pemerintah, untuk sama-sama mengembangkan budaya yang ada di Bangka.
2: Oke, jadi memang di media terbuka saat ini begitu ya, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk inovasi yang sejauh ini yang sudah dilakukan, dijalankan oleh Bujang Mia, Bangka 2024 itu seperti apa?
4: Nah, yang sudah kita lakukan itu seperti yang kita bahas di awal, Kak. Mm-hmm. Jadi kita tidak hanya berkegiatan kita tok nih, bujang yeah. mias aja, tapi mm-hmm. kayak yang udah kita lakukan, kita kolaborasi dengan komunitas lain yang yeah. memang isinya anak-anak muda, okay. anak-anak yang peduli lingkungan, mm-hmm. contoh Pepel Ngasih Kabupaten Bangka. Mm-hmm. Jadi kita kolab, kita sama-sama membersihkan sebuah pantai mm-hmm. yang memang kotor, dan kita gandeng juga profesional videographer. Mm-hmm. Jadi hasilnya real, kita bersihkan, tapi kita siarkan juga untuk harapannya mm-hmm. yang melihat itu tergeraklah hatinya. Yang minimal kalau nggak ikut ngebersihin, jangan kotorin lah.
2: Ah,
4: gitu, Kak.
2: Oke, siap. Nah, kalau Cantika, seperti apa terkait dengan inovasi ini?
3: Oke, kalau terkait inovasi ini, pada tahun 2024 itu, waktu kami awal menjabat, mm-hmm. kami pernah diundang dan diajak oleh pihak dinas buat terbang ke Jakarta mm-hmm. itu mempromosikan produk lokal Bangka yeah. Belitung UMKM terkhususnya mm-hmm. ke G-Expo Internasional, khususnya dari China. Itu G-Expo-nya luar biasa banget, banyak produk-produk asing yang dipasarkan di situ, dan Bangka Belitung merupakan salah satu produk lokal yang ikut mempasarkan produknya ke dalam situ. Dan situ kami berdiri sebagai promotor yang menjelaskan juga kepada orang-orang asing bahwasannya ini adalah produk lokal dari Bangka Belitung, apa saja kandungannya, bagaimana proses pembuatannya, dan dari mana asal pembuatannya ya. Itu. Dan jadi inovasi yang menurut saya yang akan baik sekali dapat dikembangkan di Bangka Belitung ini adalah dari produknya. Kita memiliki berbagai macam produk pangan, cuman kita masih bingung nih bagaimana memasarkannya agar dikenal oleh masyarakat luas. Mm-hmm. Kita nggak perlu menambah produk-produk pangan lagi, kita udah punya banyak di sini. Cuman yang kita harus fokuskan adalah akses, bagaimana kita bisa mempromosikannya keluar. Dan di sini kayaknya bagus banget kalau kita bisa ikut kuliner, kayak kuliner yang lagi ada di Bangka nih, yang kayak mm-hmm. Gubiar Kuliner. Yeah. Apabila Bangka Belitung mengikuti salah satu acara seperti itu, saya rasa dan saya bisa menjamin bahwasannya produk kita bakal laku keras. Itu sih.
2: Oke, itu dia inovasi yang tentunya akan berimbas baik ke depannya untuk masa depan pariwisata, kebudayaan, UMKM juga yang tergabung di bidangnya untuk ke depannya seperti itu. Tapi sayangnya nih, Sepradi, Sahabat Budaya di Belajar Sumba, kita udah mau habis loh ngobrolnya. Gak kerasa ya?
4: Gak kerasa. Udah mau jam 2.
2: Oke deh, untuk terakhir ini, seperti apakah harapan kalian terhadap masa depan budaya yang ada di Pulau Bangka di tangan generasi muda saat ini seperti kalian, supaya identitas kita ini tetap terawat? Dari Mia Cantika.
3: Baiklah, mungkin dari aku berpesan untuk kita para Gen Z, cuman enggak hanya para Gen Z, juga para orang-orang tua di luar sana, terutama di Bangka Belitung, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan diri untuk saling membantu mempromosikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Kalau bukan kita, capek gi seperti ya. Oke, lanjut nih ke Bujang Edwin.
4: Baik, kalau dari saya, mengambil dari salah satu konsep pariwisata itu ada namanya 3P, yang dimana ada pengembangan masyarakat, budaya, dan lingkungan. Nah, ini teman-teman tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, seperti yang dibilang Mia Cantika, jadi perlu kolaborasi. Dan satu hal yang alhamdulillah kita sudah sadari dan membuat kita open-minded, ternyata bermain, berkecimpung di budaya kita itu tidak kuno loh. Ternyata itu sesuatu yang sangat asik dan sesuatu yang sangat seru. Jadi teman-teman, di era sekarang, yuk kita sama-sama berkolaborasi, para Gen Z, milenial, aparatur, influencer, mari semuanya dengan penuh sukacita kita kembangkan, kita siarkan seluruh kebudayaan yang ada di khususnya Kabupaten Bangka.
2: Oke, dan tentunya mudah-mudahan untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, untuk kedepannya semakin dikenal, semakin kita bersama-sama berkolaborasi, kalau kata Edwin juga tadi ya, seperti kata Cantika, untuk terus dikenal, kemudian juga kita rawat bersama supaya tetap lestari. Dan untuk kedua narasumber kami ada Bujang Mia Bangka 2024. Terima kasih banyak atas kehadirannya di RRI Perempat Sungai Liat atas pembahasan kita merawat identitas Bangka, peran Bujang Mia sebagai duta budaya. Kami akhiri kebersamaan kali ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Bang Cepice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Iya, dolor-dolor, kawasan situs Prasriwijaya Karangagung yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia menyimpan banyak peninggalan bersejarah. Dan tentunya kawasan ini juga berjarak tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Palembang. Banyak temuan puing-puing benda arkeologi kuno yang berada di kawasan tersebut. Dan temuan ini berupa ada guci, kemudian ada kapal kuno dan juga manik-manik kuno. Kawasan ini sempat mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak. Ada juga Balar Sumsel, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dan juga Lembaga Penelitian Prancis pernah meliti di kawasan ini. Kita ke informasi lain. Iya, Mancibice, Nagasari ini menjadi salah satu kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Di mana kue ini juga berupa adonan tepung beras berisikan dengan pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepo atau pisang tanduk. Dan masyarakat biasanya menyajikannya dalam acara-acara adat dan juga acara sosial. Pada zaman modern saat ini, di mana kue Nagasari masih tetap eksis dan juga tetap menjadi makanan yang sangat digemari oleh banyak wong dan banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecik main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungi ada buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan tadi setelah kita bergabung di siaran budaya belajar Sumba bersama dengan Perempat FM Sungai Liat, kali ini melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Siang kembali dengan Kulo Cailham. Kita bakal ada di Besanjo sampai jelang kaget tuntas di jam 15 petang. Waduh, cuaca panas ya. Ya pasti benar-benar tetap semangat yang punya aktivitasan, yang lagi bersantai juga sama menikmati waktu liburnya. Yang pengen Besanjo ke tempat Cailham silakan, pintunya sudah kita buka ya, sudah kita senggangkan dengan lagu-lagu Nusantara. Dan langsung ke 351656 atau di WhatsApp di 0897-7884-884. Langsung begitu sapa, aduh siapa? Besanjo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Cik Asmi.
1: Apa kabar, Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat, Cik Asmi. Apa kabar?
1: Oh, jenjang sekali udah sakit.
0: Itu ya. Kemarin uji wadola kemana, Cik Ilham?
1: Nggak nanyo
0: ya.
1: Takut lagi Cik Dola marah.
0: Gak lau, baik Cik Dola.
1: Iya, galak bermain juga ya.
0: Main apa? Main cengkling?
1: Iya. Main loncat-loncat.
0: Oh, main itu ya.

0: apa?
1: Sampai model Hawa, Cek.
0: Model Hawa, walaupun hawanya Hawa Nago ya.
1: Iya, model Hawa.
0: Oke, lagunya sudah kita siapkan ini.
1: Ya, untuk enggak lama-lama, Cek. Biar Ayo. Lupa Cek masuk,
0: ya. Itu ya, supaya dapat galo ya.
1: Kemarin enggak masuk, Bupati.
0: Lah, itu enggak kebahagiaan.
1: Enggak kebahagiaan, Cek. Banyak yang ngirim.
0: Oh, itu ya. Oke, Cek.
1: Betul, Cek. Alham, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Cek Alham.
0: Waalaikumsalam, Cek Asmi di Wahitam. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Belakang Cek Asmi yang pengen bersanjo di tempat Cek Ilham. Walaupun tidak gegawaan, tapi setidaknya ngawak ke cerita ya. Cerita apa sih yang ini? Cerita mungkin tentang panas berengkang ya. Kita sapa ada siapa, kita buka lagi. Halo, Besanjo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Putra Banten.
2: Betul sekali, Cek.
0: Oh, Cek Kuis ya. Alhamdulillah sehat. Cek mana kabar kita, Cek?
2: Kita pukulah ini, be. Lagu Cak Pakam, be. Jadilah.
0: Langsung ke Cak Pakam, ya.
2: Nah, iya. Sudah lama-lama. Kaki kabar nah? Juga masuk, ya.
0: Itu, ya.
2: Iya, gantian gitu.
0: Gantian, Pak Yo. Kalau memang ya? Gantian. Yo, yo, Cek.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Putra Banten, Cak Pakam. Wah. Janti ado di kau. Soge ado di kau. Ma itu ya. Itu uji dengar. Oke, kita angkat ke lagi tamu kita selanjutnya. Ada siapa, Besanjo?
3: Halo, Besanjo, Cek Ilham.
0: Yo, Pak Yo.
3: Boleh masuk?
0: Eh, boleh.
3: Lagu, Cek Ilham.
0: Lagu apa kita?
3: Kate Urusan, Cek Ilham.
0: Kate Urusan? Bukan tak kate agok ya?
3: Bukan.
0: Kate Urusan.
3: Halo, Cek Ilham.
0: Siapa lah?
3: Terima kasih, Cek Ilham.
0: Iya lah, tahu Cek Ilham.
3: Tahu ya.
0: Yo, Pak Yo.
3: Terima kasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Sudah 3 penelpon dan 1 penelpon lagi atau Siko. Siji. Kita angkat ke, kita buka ke pintunya ada siapa, Besanjo?
4: Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Akbar.
4: Iya.
0: Masuklah.
4: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Cik Akbar, Cik Mano?
4: Alhamdulillah sehat juga ini.
0: Makannya masih banyak ya?
4: Makannya masih.
0: Iya, meronjong enggak, Cek?
4: Gantung lauknya tuh lah.
0: aman lauknya lemak meronjong ya, Cek. Iyo, nasi tumpeng ya.
4: Cek buka kuah.
0: Oh, itu ya.
4: Cek ketat-ketat. Kurang dikit.
0: Kurang dikit dah ya.
4: Iya.
0: Cek Ilham ini laju galo kalau Cek Ilham nih wongnya.
4: Kalau dia ini kalau berkuah. Mm-mm. Terus lancar, kalau tidak berkuah tuh cepat kenyang dia.
0: Itu ya, bukannya ya. Terbalik, Cek. Kuah itulah yang bikin cepat kenyang tuh.
4: Enggak, yang dikit isinya bersama-sama goreng.
0: Oh, itu ya. Ya. Iya, payulah kalau memang mah itu. Cek Akbar, lagunya lagu apa gitu?
4: Lagu punya Nusantara apa ini, Wey?
0: Nusantara boleh, yang mana? Jadi sasi usik mengusik.
4: Nah, jadi juga.
0: Usik mengusik itu ya.
4: Itu gapin usik mengusik.
0: Ayo, Pak Yo, kita siap ke.
4: Kirim galau-galau be, sebentar berenggak perempat ya, salam kompak selalu kan.
0: Yo, oke, Cek.
4: Salam, salam sehat panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya, Cek.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Yo, kalau balik hati-hati, Cek.
0: Siap, Cek.
4: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya baik, 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 29 menit langkah dari jam 14 siang. Dan juga selamat bergabung untuk yang baru bermonitor di Rompat FM Palembang. Untuk kali ini kita masih di pesan jaman CBC ya, 351656 atau di WhatsApp 0897788488. Masih kita nantikan. Langsung baik, kita bakal sapa do siapa? Besanjo.
1: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, Cek?
1: Sama Cek Fauzan.
0: Cek Fauzan, belum ganti nama ya?
1: Belum.
0: Iya, nama itu tetap satu tulah dari wong tua tulah, Cek ya.
1: Iyalah.
0: Iya. Lagi apa Cek Fauzan siang ini?
1: Lagi santai siang.
0: Lagi santai siang, baik. Besanjo tempat kita, Cak Mano. Kali ini, Cak Mano, ada apa?
1: Apa dia?
0: Besanjo ke tempat kita nih surang, baik ya?
1: Oh, surang, baik. Cak Lam.
0: Iya.
1: Kebetulan kan kita habis beli ini, Cak Lam.
0: Beli apa?
1: Beli sesuatu, Cak Lam.
0: Wah, apa dia sesuatunya tuh? Makanan atau benda?
1: Untuk lebih jelasnya, tanya sama Syahrini, Cak Lam.
0: Syahrini?
1: Iya.
0: Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu itu ya.
1: Iya.
0: Ditanya berjawab sesuatu ya kalau sehari ini tuh ya. Ayo.
1: Kalau dia jawabnya, enggak tahu aku dia bawa apa kan, beli apa kan.
0: Itu.
1: Iya.
0: Mending nanya sama.
1: Ini martabak jelang.
0: Wow, jadi nian ya. Tapi iyo, biasanya martabak kan petang atau malam. Kok siang lah sudah ada ya?
1: Nah, kebetulan ini martabak ini luar negeri jelang.
0: Wah, wow, jauh ya. Negeri mana itu?
1: Nggak tahu, negeri seberang lah Celam.
0: Seberang Ulu.
1: Ya, ya ada nih itu seberang Ulu dia ini bukanya kan.
0: Itu.
1: Lain dari yang lain nih kedai ini Celam kan.
0: Berbeda ya.
1: Biasanya malam ya.
0: Martabak atau ini apa? Ada sih martabak siang tuh, martabak yang isi kentang, isi wortel itu nah. Itu kan martabak juga disebutnya kan.
1: Kalau ini martabaknya beda lagi, Celam.
0: Banyak bedanya yang ini ya?
1: Beda.
0: Ayo.
1: Ini isiannya ada
0: kupon.
1: Itulah ini ada.
0: Ajaku ada kupon kalau isinya dak.
1: Ada nih, Celam. Beli ini, beli dua gratis sikok ini tadi
0: kebetulan. Wow, mana aku beli gratisnya, Bay. Ajak ke uang beli sikoknya tadi kan.
1: Iya, makanya itu. Aku tadi ngembein gratis aja, Bay. Ada uang beli ini kan. Setiap kita beli dua, dapat sikok kupon, Cailam.
0: Oh, itu. Dikuncang
1: jadi,
0: ya.
1: Beli dua-dua tuh ada lima uang tadi. Kupintai gak lo kuponnya. Kupintai sana. Jadi dapat lima ini, Cailam.
0: Yalah, lima tadi tuh ada Pak Sobari, ada Cik Aswin, Cik Asmi, ada Cik Akbar. Tadi Mang Uju ya, yang lima ikut uang tadi kan.
1: Nah itu tadilah Celam kan. Sama aku dapat 305 kan.
0: Itu.
1: Nah sekarang kita ini ku bagi Celam. Celam kunjuk 3 nah.
0: Oh dikit nih ya, nah 4 aku.
1: Oh ya sudah 4, gak apa-apa lah.
0: Cik Uji bantu dinyuk hati minta jantung ini ya. Oke Cik Fauzan, lagunya apa ini?
1: Ini lagunya dari seberang Celam ya.
0: Oh boleh, seberang mana?
1: Seberang Ilir Celam.
0: Seberang tadi Ilir, parah sini lah kalau Ilir kan. Lagu apa nih?
1: Dari Nela Karisma boleh Celam?
0: Itu lagu Nusantara bukan?
1: Ya Nusantara, Boso Moto judulnya.
0: Boso Moto. Apa artinya Boso Moto nih?
1: Bahasa mata.
0: Boso Moto kok rati ya sini ya?
1: Gak rati.
0: Lagi kita siap tuh Boso Moto ya? Oke. Siap Oza.
1: Ya itu baik Celam ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya terima kasih Celam. Nak balik dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Fauzan di Tungkal Ilir, Banyuasin, terima kasih teleponnya. Lagunya Boso Moto, bukan Soto Moto, bukan ya. Oke kita terima kembali 351656 pada siapa? Besanjo.
2: Besanjo.
0: Ayo.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Mamangku. Malam minggu dah ini, Cek Andra and the Backbone.
2: Tidak mam.
0: Lah ngapo? Mano dedek gitu
2: kami
0: tuh.
2: Kami malam Jumat, kami jarang malam minggu.
0: Oh itu ya, supaya banyak hantu ya. Malam Jumat kan banyak hantu kan.
2: Iya ya.
0: Tapi hantu kalau ketemu Cik Andra nih kita yakin sujud ya nyoy ya.
2: Iya, jangan woy.
0: Sehat. Alhamdulillah bang. Sehat. Cik Andra sehat, apa kabarnya sehat juga? Sehat. Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Apa yang tidak sehat
2: seperti
0: nih?
2: Seperti yang abangku dengar.
0: Itu. Terdengar dari sini fisik mentalnya
2: makan
0: sehat.
2: Makan masih nambah.
0: Oh itu ya.
2: Iya, biasa sepiring kan, jadi 3 piring.
0: Wah, wow, itu bukan lagi makan itu.
2: Belum bonusnya.
0: Itu. Kalau makanlah sampai 3 piring itu berewang itu namanya.
2: Iya.
0: Lagi ada cek kodamnya coba. Kalau makan sampai 3 piring itu tadi. Oke, lagunya apa Chandra ini? Chandra, mudah-mudahan sempat.
2: Lagunya apa ya?
0: Boso Moto.
2: Minta ini be, lagu dari Lahat boleh?
0: Boleh, yang mana?
2: Lagu dari Lahat be lah. Apa? Tengkuit Bingko, mah.
0: Tengkuit Bingko, wah. Pacalat, puyang pacalat.
2: Kami nak rumput, mah.
0: Ini yang uji Tengkuit Bingko tu. Dak kate gadis ade si amang kan jadi umatalang itu kan.
2: Nah diajak bumi talang deh tuh mang.
0: Oke, ada lagunya sudah kita siap ke ini.
2: Iya itu emang ya.
0: Payo.
2: Buat mamangku sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur yang terbaik pokoknya.
0: Amin.
2: Kita kan semoga tercapaikan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih mang ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Chandra and the Backbone. Ini sudah gabung ya. Sikap telepon. Kembali kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Sanjo, Cik Ilham.
0: Iya, Cik Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
3: Sudah makan belum?
0: Lah sudah, bubunya belum.
3: Oh, bobo lah sana.
0: Di Cik Ilham laju ditanya makan kepikiran pengen lalap peti digoreng tuh nah Cik Eli. Lemak dak?
3: Lemak.
0: Garing kenian dak ya?
3: Iya.
0: Tinggal berejo lah wong kage yang ngomong dengan kita. Oh, Cik Eli manjang lanjut aman dipancing dikit ya. Sama Cece Ita ini aman ngomongin pajuan. Itu. Ayo. Lauk apa tadi Cik Eli? Yo, siang ini.
3: Lauk biasa, Cek.
0: Pucuk ubi. Telok.
3: Lemaknya cumi.
0: Lauk telok.
3: Iya.
0: Nah, makan telok terus setiap hari ya.
3: Oh, ngapa lagi?
0: Ya besolan.
3: Oh, jangan.
0: Gak apa-apa sih makan telok bagus proteinnya, tapi jangan berlebihan juga, Cik Eli ya.
3: Iya lah.
0: Iya, payo lagunya apa Cik Eli Gigi? Cik Eli Gigi. Cik Eli Sugigi.
3: Lagu apa? Lagu Cik Ilham lah, cukup-cukup
0: kan. Oke, kita rengek ke ya.
3: Itu baik Cik Ilham yo.
0: Yuhu.
3: Jangan lupa mandi balik ya.
0: Wah, seolah-olah nih ini dah. Tahu galau lah juga Cik Ilham jarang mandi ya.
3: Panas nih ini
0: Cik. Ngapa kami dingin sini ya terasa ya?
3: Iyalah di dalam itu. Coba keluar.
0: Berdengkang langsung ya. Oke.
3: Yo, itu hati-hati balik nih.
0: Yuhu.
3: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Lancar dalam segala urusan di rumah sana pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu ya Cik Ilham ya.
0: Yuhu.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagunya sudah kita siapkan juga baik. Mancap-mancap kita ke lagu yang tadi dipinta oleh Cik Akbar. Ada Zapin Gadis Usik Mengusik. Kita rengek ke.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang. Masih di Besanjung.

0: Oke, baik, kembali di Besanjok. Sudah di menit terakhir ya, silakan yang masih pengen telepon mungkin satu penelpon lagi kita sapa, ada siapa? Halo Besanjok.
1: Besanjok, assalamualaikum Celham.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini, di mana?
1: Silakan dalam Celham.
0: Oke, Mang Pen ya.
1: Iya, apa kabar Celham?
0: Iya, alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Oh, Celham.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Musim kemarau ini Celham mungkin ya.
0: Jadi ya, panas ya kalau musim hujan dingin.
1: Itu namanya.
0: Itu ya.
1: Iya. Sehat Celham.
0: Alhamdulillah kan? Sehat.
1: Ya, kata Celham kan masih mau buat terus makan.
0: Itu ya.
1: Ya, aku masih menonton dan dengar Celham mau buat.
0: Oh, itu.
1: Ya, kalau aku tidak mau buat Celham, tidak mau buat. Aku sebiarin cukup.
0: Sebarang cukup aja ya.
1: Iya. Nah, iya. Ada lauk, dekat di lauk sebiarin cukup.
0: Oh, mah itu nak diet.
1: Iya, langsung ke lagu aja lah.
0: Lagu apa?
1: Ya, lagunya pilih kemana Celham.
0: Ayo, payo kita siap ke ya. Ya
1: kalau kita putar, putar. Kalau tidak putar, ya sudah, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa, payo kalau mah itu nih.
1: Ya. Oke. Okay. Cuma sebentar baik bertanya-tanya udah lama-lama.
0: Yo.
1: Yo, coba terima kasih waktunya. Silakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada Mang Pen hilangkan dalam macam-macam. Ini kayaknya udah sempat lagi ya kalau kita terima telepon untuk request. Karena waktu kita saat ini sudah menunjukkan jam 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih untuk yang sudah monitor. Mohon maaf untuk telepon-telepon yang belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan. Jadi kita bakal bersua kembali di Besanjok ya. Dan Celham bakal pamit untuk di ruang dengar Mancebece Sriwijaya siang. Jadi kita bakal tuntaskan cukup sampai di sini. Dan sesuai lagi bakal ada Ceyoan untuk melanjutkan perjalanan perempatan Palembang di Sriwijaya sore. Celham pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore. Pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Jodolor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Jodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cak Iwan di Sriwijaya sore hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 yang bakal ngerewangi dulur dari jam 3 ini sampai ke jam 8 malam kage ya. Cak biasa, kalau lah jam 3 sampai jam 5 kita bakal ada di Bepadu, agak dilanjut dengan pelesiran wisata lokal dan pelesiran ada budaya kita, dan bakal ada di jam 7 kita informasi denger dan tepian batang hari. Nah, telepon Cak Iwan laba dering-dering ini kita angkat ke dulu ya. Ada siapa penelpon pertama di Pepadu ini? Halo.
1: Cak Iwan.
0: Halo.
1: Bepadu. Talang betutu hadir.
0: Talang betutu bagaimana, Aka? Apakah berengkang atau berengking?
1: Alhamdulillah. Kondusif.
0: Kondisinya apa? Panas bayar, panas nian.
1: Kondusif.
0: Kondusif aja ya.
1: Agak berisi dikit bahasa nih.
0: Emang agak lain talang betutu tuh, emang agak berisi suaranya. Apa omongannya tuh? Iya.
1: Apa dia loh Kak Cik Iwan malam mingguan nih Kak?
0: Apa loh Kak Nak melok main badminton enggak?
1: Di mana?
0: Ini depan di halaman depan nih, RR inilah.
1: Dalam rangka apa ya?
0: Dalam rangka biar sehat bae.
1: Oh, tapi tidak ada itunya aku, bajunya.
0: Oh, kami olahraga. Kami tidak pakai baju olahraga kami. Kami pakai baju ke hostel lah kami. Tak suwe juga itu, apa baju olahraga. Jadi yang ado bae.
1: Oh, kira tidak suwe itu koyak. Tidak koyak.
0: Tidak
1: suwe itu tidak katik.
0: Tidak katik gitu.
1: Yang penting pakai baju.
0: Iya. Kalau tidak bahaya. Takut banget loh.
1: Ekstrim penjingaannya.
0: Iya takut banget loh. Takut banget loh gitu.
1: Iyalah kalau pokoknya apa beharinya tuh yang penting semangat BCEON ya.

0: idola wanita deh.
1: Idola wanita,
0: Ade Irma.
1: Oke, okay, spesial.
0: Nah, kepala ngantuk jebur nih, nak pikirin dikit ya.
1: Yoleh. Laju, nak jangan dikit, banyak lah sekalian.
0: Masih.
1: Cek bibir kan pembuka ya, banyak banyak lah.
0: Malam ini final ya, bola ya.
1: Belum enggak sih ini perebutan juara 3 enggak sih?
0: Kalau Cek Pipit nelok menang bae.
1: Iya, Prancis sama Inggris kan yang ngerebut ke juara 3 enggak salah malam ini.
0: Argentina dengan Spanyol.
1: Itu malam Senin. Senin apa? Senin dini hari maksudnya tuh. Tanggal 20. Iya, iya. Kalau apa Minggu dini hari ini juara 3-nya baru.
0: Kurang update juga berarti ya.
1: Beda sehari bae, enggak apa-apa.
0: Iya, enggak ada apalah. Pokoknya milu.
1: Kita malah menang bae pokoknya ya.
0: Mang Pen dua ikut ya.
1: Iya.
0: Apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Kelly sama pasukannya. Robi, Sisi, Ujuk Sol, warga Sako Rambutan ya. Ada Cek Diva, Mang Zai, Ujuk Bet sama Mang Asnawi.
1: Iya.
0: Pokoknya galau-galau Sako Rambutan ya. Itu di Roger, Cek itu Yohan monitor galau itu.
1: Iya. Itu bagian nelpon-nelpon. Halo.
0: Siapa lagi? Mang Napi ya.
1: Sama
0: ibunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Iwan, Yeni, sama Dedek Ratorinya. Hendra Widodo sama ibu kita Kartininya. Siapa lagi? Putra Andra ya. Sama Dedek Anggiknya, Cik Ita Sungai Lais, Mang Aspin sama Cik Asmi, siapa lagi? Wah, Wak Pet deh.
1: Wak Pet?
0: Yang selalu memberikan kepastian nih. Sama Ibu Mbak Mimin nih, mudah-mudahan saya selalu. Di Bukit ada Pak Darmawan, ada Rifwan juga, Mang Bus, bininya Big Bus, Kak Yasin ya, sama Dedek Maharaninya, Papa MG, sama Mama Ita, galau-galau lah.
1: Galau-galau, oke deh.
0: Yang belum disebut agak penelpon selanjutnya ngelanjuti.
1: Iya, agak.
0: Oh, Yu Adi Pitu. Dah, galau-galau lah.
1: Iya, ini agak dipotokopi, agak tambahin lagi, Cek tuh ya.
0: Ayo, tinggal melanjut ke bea.
1: Benar.
0: Oke, Cek Iwan, mau kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama Cek Pipit.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, Cek.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Talang Betutu, lanjut lagi penelpon kedua nih. Ado siapa? Halo, Bapak Adu.
2: Bapak Adu, pinta lagu dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Siapalah?
1: Siapalah? Iya.
2: Dari Sungai Lais ya.
1: Dari Sungai Lais. Cik Ita.
2: Ya betul.
1: Sehat ya?
2: Udah nggak kenal lagi sama suaraku ya.
1: Bukan nggak kenal ya, tapi mirip.
2: Kurang nggak kenal.
1: Mirip tapi.
2: Mirip siapa?
1: Sama yang suka tidur itu. Jadi aku sampai sekarang belum bisa membedakan. Sampai sekarang
2: belum bisa membedakan.
1: Belum
2: ya?
1: Bisa, jujur belum bisa.
2: Oh gitu ya.
1: Mirip serius.
2: Mirip kali.
1: Mirip kalau apa kalau di headphone ini mirip ya, tapi kalau misalnya ngomong asli mungkin agak beda kali ya. Tapi kalau di telepon mirip.
2: Mirip ya?
1: Jadi siapa ya? Nebak-nebak dulu ini nih.
2: Iya. Memang sama itu adik kakak.
1: Wow.
2: Saudara kan?
1: Oh iya kah?
2: Sama perempuan.
1: Oh iya. Hampir sekolah lagi, ya Allah. Aidah. Hampir percaya, serius ini hampir percaya juga ini. Hampir percaya saya.
2: Ya sudah kakek, ntar lagi dia masuk.
1: Masuk ya? Dia mawa.
2: Mau masuk dia.
1: Mawa siapa lagi dia? Mawa Mawar apa mawa Makci ya? Kira-kira hari ini ya. Mawa Makci.
2: Dia lah mau bawa apa nih?
1: Yang penting ada bawaan. Ay pucak. Kenapa pucak nodong wong aku nih? Pucak nodong wong. Tidak boleh seperti
2: apa
1: itu.
2: Apa kabar Cek Yawan?
1: Baik dong Cek Ita.
2: Sehat, ya?
1: Sehat dong, sehat selalu insya Allah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Kita sama-sama berdoa. Sehat semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semua penggemar Pro 4 ya.
1: Galau-galau.
2: Berada. Yang pasti sehat walafiat.
1: Amin.

0: Amin, amin, amin.
1: Yang belum sehat, mudah-mudahan sehat.
0: Disehatkan.
1: Cepatkan sehatnya ya. Diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Kita sama-sama berdoa lah.
0: Iya.
1: Yang pasti kita inginnya sehat. Semangat. Cik Yawan juga.
0: Ya dong. Cik Ita juga pokoknya. Iyalah. Galo-galo lah pokoknya.
1: Doa sebaliknya kan.
0: Lanjut Cik Ita nak lagu apa?
1: Dangdut ya?
0: Dangdut dong. Kita berdendang gitu kan.
1: Itu Bang Roma sudah naik belum ya?
0: Belum dong. Kan Cik Ita nomor 2.
1: Oh iya, olehnya baru buka juga, baru balik.
0: Dari mana? Jawabannya ada deh. Adalah pokoknya gitu.
1: Lagunya ini Beb, Bang Haji Roma Beb.
0: Yang mana tuh?
1: Yang itu, Takwa.
0: Takwa.
1: Takwa. Dikirim tadi siapa tuh?
0: Cek Pipit.
1: Cek Pipit ya? Cek Pipit di talbet deh sama Bang Mamannya ya. Sisi juga ya. Ujuk Sol, Taro, Raranyo ya. Eli Gandus ya. Oh ini, Cek Nadia ya.
0: Iya.
1: Yang di Suka Bangun.
0: Suka tidur. Suka tidur ya.
1: Cik Asmi sama Cik Aspennya. Ada pitungnya barang siapa? Ayam jago apa?
0: Ayam jago. Oh iya, ayam jago itu disebut terus.
1: Sama Mang Hendra ya. Yang ditaruh jamnya sama itu Cik Kartininya. Barang dedek misalnya sama Mang ini juga, Mang Iwan yang di KTB ya. Sama itu Cik Yeninya. Siapa lagi? Siapa lagi Cik Yawan?
0: Siapa lagi? Mang Pen 22.
1: Yo, Mang Pen 22 yang digasing sama Delangkan ya. Cik Asnunya juga, apa kabar Cik Asnu? Sama Cik Suarsonya ya. Sama ini, apa? Pak Darmawan yang di Bukit ya. Sama ini, apa? Yang digandus itu siapa tuh? Yasin. Selamat malam Jumat disebut Yasin.
0: Wah, Quranil Hakim. Laju gitu ya. Bebacuan gitu abis ini.
1: Kalau dia tuh Yasin kan. Kalau kita baca tuh Yasin. Yang gue ini apa? Siapa lagi?
0: Siapa lah?
1: Sisi sudah ya. Kayaknya pas nak turun lupa. Ingat.
0: Siapa ya?
1: Bang Napi yang dijaga raja. Untuk ini juga Ani yang di Kenten ya. Untuk Fauzan sama Irin juga ya. Mbak Akbarnya juga ya. Sama Cik Alisa. Pak Sabarinya juga. Siapa yang di Bali tuh?
0: Bang
1: Ari ya.
0: Ken Arok itu ya?
1: Ken Arok ya. Ken Arok ya?
0: Iya, Ken Arok nama
1: ini yang
0: udara
1: yang di Sekayu ya. Yang ada juga ini. Nah, kalau beda aja ya. Tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Nah, yang pasti spesialnya untuk abang yang jauh di sana ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Mantap. Kok campurnya sih penyiar sih kok ini? Maaf ya, agak kok campur. Agak ikut campur.
1: Ucapannya sehat selalu.
0: Mantap.
1: Kalau disebut kayak yang itu kayak laju ini pulau lah, salah pulau kayak gitu.
0: Iya.
1: Lalu sayang selalu.
0: Wow. Tambah lados yang penyiar ini. Ciu ciu ciu jatuh gitu. Lados sih.
1: Oh ini apa? Maafin ya deh disebut tadi.
0: Belum.
1: Sama Cik Asmi.
0: Belum. Merajuk gitu. Itu merajuk nanti dia.
1: Ayo. Ya sudah itu becek kagak yang di belakang kan nak masuk pulau ya.
0: Iya, tambahin ngomongnya. Tambahi kalau bisa itu fotokopi bisa tambahi.
1: Ya tambahi baik deh.
0: Iya.
1: yang enggak ada wapet. Wapet. Nah. Semoga Cek Mimin cepat sehat eh.
0: Amin.
1: Yo. Capek enggak yang WA itu Cek.
0: Cek Hamzah Yusuf, ada
1: Hamzah Yusuf,
0: Cek
1: Boy,
0: Lambidaro,
1: Yang pernah, oh ini Babang Tampan di Lampung.
0: Ya. Oh Babang Tampan, yo, oh lah lama kok Babang Tampan gak masuk.
1: Seluruh uang Lampung lah. Eh.
0: Iyalah.
1: Nah, oh itu Bang itu Bang Jojojan.
0: Jojojan. Bang John.
1: John.
0: Ganti nama. Bang
1: Johannya juga, eh. Tidak sama apa eh?
0: Iya.
1: Di OI sana kan. Mm-mm. Nah ini juga apa? Bang Helmi.
0: Mm-mm.
1: Cek Emi eh.
0: Mm-mm. Nah,
1: kok enggak kalau uang sano eh?
0: Oke.
1: Okay. Kalau di panjang ini.
0: Eh sudah.
1: Sudah
0: Cek. Ya Cek Ita. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua kita Cek Ita, penelpon Kiko. Ada siapa nih? Halo. Bebadu.
2: Lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Sama Rian, Cek.
0: Cek Rian di Sudirman. Sehat, Cek.
2: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah, lah lama mak dak masuk ye. Kemana gerangan dirimu?
2: Iya.
0: Wah, ini sibuk terus kala nih.
2: Kebetulan lah online masuk ini saya itu.
0: Oh memang rezeki berarti.
2: Rezeki ngomong cantik ini lah jadi. Iya. Karena saya itu kan.
0: Iya. Memang ya sudah lah emang takdir.
2: Sudah lah emang saya itu ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke. Nah lagu apa Cek Rian?
2: Ina Cynthia Cek.
0: Yang mana tuh?
2: Cinta bukan sayur asem Cek.
0: Cinta bukan sayur asem.
2: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam ya. Buat Cek Pipi tadi ya. Sama Cek Ita juga tadi ya. Terus buat Aleta, Ella ya. Mapet ya. Pak Jenar sama Itika ya. Terus buat Sisi Akbar ya. Uta Banten, Taujan, Irin ya. Terus buat siapa lagi ya? Kahlo Rara Anggi Ari Pitung ya. Buat Andra juga ya. Ucapannya selamat malam Minggu Bella ya.
0: Wah mantap.
2: Iya. Buat Pak Akbar juga ya. Moga saya tahu lah. Spesial Cek.
0: Boleh.
2: Buat yang tersayang ya.
0: Uhuy.
2: Ucapannya tunggulah. Ya nah, malam minggu ini deh.
0: Nggak ngapel ya? Oh lapang diapeli. Iya lapang.
2: Ucapannya tuh siap-siap bela. Pokoknya tuh di malam aku datang di rumah kan,
0: oke deh.
2: Iya buat Desi tersayang ya. Namanya tuh ya.
0: Iya.
2: Oh iya buat Bang Ucu ya marah dari Sapai dia nih.
0: Oh Bang
2: Ucu malah marah kayak dia sama Sisi ngapa dari Kapai itu kan.
0: Nah
2: ayah Bang Ujo dari Kapai malah marah dia nih.
0: Tidak oi
2: tinggian juga dia nih.
0: Tidak oi.
2: Iya buat Bang Ujo ya.
0: Makasih
2: selalu Bella ya.
0: Min ya Rabbal Alamin.
2: Ya itu Bella ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian di Sudirman penelpon ketiga. Nah lanjut lagi penelpon keempat nih. Sampai kelima caknya kita lanjutkan ya. Halo.
3: Halo Bapak Dung, Kak Lagu Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pendatang baru Cek ini.
0: Siapa pendatang baru nih?
3: Cek Johan.
0: Cek Johan.
3: Iya, apa kabar Cek?
0: Alhamdulillah sehat selalu Cek, Bang Cek Yawan ini.
3: Iya, syukurlah Cek. Panas nih yang Cek, sini di sana panas juga.
0: Oh, di sini matahari kok sewang gitu.
3: Kamu dingin di dalam ruangan.
0: Kalau dalam ruangan dingin memang Cek. Pas keluar ya Allah, si kok sewang langsung pucuk pala nih nah.
3: Iya, bensing bukan lagi dengkang.
0: Itulah. Idak pacak ngatakannya singgah kata.
3: Iya.
0: Lanjut Cek, nah lagu apa?
3: Lagunya Ibu bae Cek.
0: Ibu dari siapa tuh?
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Coba cari dulu ya. Salam-salam untuk siapa, Cek?
3: Ada, Cek.
0: Aduh.
3: Barusan tadi siapa, Cek?
0: Cek Rian.
3: Salam kenal ya, Cek Rian ya.
0: Mm-mm.
3: Cek Ben. Cek Pausan ya.
0: Mm-mm.
3: Kuyung Adi. Cek Akbar. Cek Simon.
0: Mm-mm.
3: Cek Aspin sama Cek Esminyo.
0: Mm-mm.
3: Cek Helmi. Wak Ped. Adi Pitung. Cek Sisi, Cek Eli.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya ada Cek?
0: Ada.
3: Hai galau-galau becek yang panas dengkang ini.
0: Iya.
3: Gak fokus. Ya itu becek ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih waktunya Cek ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon kelima nih ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saldo di Banyuasin.
0: Iya, Cik Akbar, sehat ye?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iwan? Sehat dong, gitu. Ya, Mak, alhamdulillah ya.
4: Sehat ya. Makan sudah, Cik Iwan?
0: Sudah. Makan siang.
4: Makan nasi kan lu tadi?
0: Makan nasi.
4: Bukan makan siang, makan nasi kan?
0: Mm-mm.
4: Ya. Lagunya kenyataan be dari cerita dengan Abu Zaki Sima apa?
0: Oh, nak digabung sama Wapet ya?
4: Oh, Wapet ada di Wapet sudah.
0: Dia lah request lagu itu, Cek.
4: Nah, sudah aku yang lain be.
0: Biar beda ye.
4: Ya, sudah tuh aku buat kawan be.
0: Apa?
4: Roma Irama buat kawan.
0: Buat kawan Roma Irama, bentar tuh cari dulu ya. Oh,
4: aku kirim-kirim kan.
0: Mm-mm.
4: Untuk pertama Cek Pipin. Sudah tuh Cek Ita juga.
0: Mm-mm.
4: Ada Mang Johan, ada siapa sih kok tadi ya? Kok Mang Napi.
0: Mm-mm.
4: Sudah itu. Siapa lagi ya? Pak Asfa Yusuf.
0: Jambi
4: ya. Ada Pak Uzat, Pak Putra Banten, Sisi dengan Wujud Sakong, Wujud 075. Sudah tuh Mang Robi, sudah itu Andra Samoti Anggi, Mang Robot, ada Cek Gandus juga. Cek Asmin dengan Cek Aswin. Mang Pendi Langkan, Mang Pendi Gasing. Ada lagunya?
0: Ada, aman.
4: Ada Bang Yasin juga, Adi Pitung, Bang Adi Sukarami juga, Bang Iwan, Bang Yeni, Bi Yeni. Sudah tuh Tibon Berwadi, Siti Aisyah, Pak Manap, Mak Asma di Koramil, di Bunda Hajar Tena, Bunda Ida Arifin. Sudah siapa lagi ya Rian tadi ya? Mau kasih senggolannya ya? Udah tuh selamat malam minggu Yan ya.
0: Mm-mm.
4: Bawa oleh-oleh ya, jangan bawa tangan be ya. Untuk siapa lagi ya? Hendra Widodo dengan Ibu Kartininya kan. Siswan juga. Udah ada Putra Jalur juga.
0: Mm-mm.
4: Tapi akun terakhir banyak-banyak lah ya.
0: Mm-mm.
4: Nadia, Cik Sarah, Cik Ani juga, Cik Ita lah sudah.
0: Mm-mm.
4: Sudah itu. Siapa Pak Asno juga kan di Kenten. Sudah itu. Siapa Kiai Harun juga kan.
0: Mm-mm.
4: Apa kabarnya? Sehat selalu Kiai. Sudah itu. Galo-galo lah. Galo-galo sudah.
0: Oke deh.
4: Taruh dengar arah. Taruh dengar arah.
0: Oke.
4: Oh lah. Miskol-miskol dia ada.
0: No. Minta sebut ke itu.
4: Iya. Taruh dengar arah. Sampai ke pelaminan bayan. Ya?
0: Amin, amin.
4: Hanya nah, amin lah ya. Apa? Ada. Sudah. Nah, galau-galau bayan Cik Wita ya.
0: Oke deh. Oke deh.
4: Iya, ada Pak Manap juga di itu kan.
0: Mm-mm.
4: Di mana tuh di Pangkal Balai itu.
0: Mm-mm.
4: Sudah. Nah itu bay, galau-galau.
0: Oke.
4: Galau-galau dari A sampai Z. Untuk Cek Mita, ucapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya, dimudahkan jodohnya juga kan.
0: Mm-hmm.
4: Pokoknya malam ini selamat, malam minggu Cek Mita ya.
0: Iya.
4: Iya. Mandi Cek Mita, jangan mandi Cek Mita.
0: Ini Cek Iwan.
4: Oh iya, mandi Cek Iwan, jangan itu, lagi jam 8 kan, jam 8 langsung lah, jangan Cek Mita.
0: Iya, ha-ha.
4: No, ya, cerita Cek Iwan.
0: Tidak apa-apa, sama baik. Tidak apa-apa, sama-sama.
4: Tidak harus terasa sama. Itu baik ya, banyaknya hati-hati.
0: Oke.
4: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Akbar dan penelpon terakhir di sesi ini. Karena kita bentar lagi azan asyar juga di pukul 15.34. Kita dendang ke satu buah lagu. Habis itu lanjut lagi lagu religi dan beduk azan ya. Terus tuh dilanjut lagi sama dengan requestan dari dulur. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, barabai kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi penandu kita untuk segera menunaikan ibadah asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami dengarkan satu buah lagu religi dan dilanjutkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan oleh pendengar. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yohan ya. Terakhir tadi kita denger ke lagu kenyataan Cak biasa nih, lah tahu lagu oncak siapa? Iya, lagu oncaknya Wapet ya, yang request lewat WA. Nah, dan juga katanya ngedoakan buat dulur-dulur nih, semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagu tadi itu buat pendengar Perompas. Semoga pada sehat-sehat galo. Oke deh, udah kita puter ke Wapet ya, dendang oncaknya. Nah, lanjut lagi setelah dendang oncak Wapet, kita angkat telepon dulu nih. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Yohan.
0: Halo, waalaikumsalam. Iya.
1: Dari siapa ini?
0: Mang Pen ya.
1: Sehat apa Cik?
0: Sehat dong Mang Pen. Ngapa udah WA bae?
1: Kalau aku udah sehat pastinya. Ya makan tadi bobo juga cuma enggak banyak bae Cik Yohan.
0: Oh, aku bobo. Ya, aku bobo.
1: Bobo tadi lauknya habis. Jadi kan ada banyak bobonya.
0: Aku bobo tadi makan siang tadi.
1: Iya, aku tahu bobo pasti bobo dia. Kalau lah tuh udah bobo lagi Cik Yohan. Iya, pas-pasan bae ngatur makannya. Jangan kebanyakan kaki taruh narik napas.
0: Gitu. Iya.
1: Lagunya yang di anu Pak Cik Yohan.
0: Yang di WA.
1: Di WhatsApp wae.
0: Oke, lagu iya, Lesti ya.
1: Sudah coba di WhatsApp kan cuma belum disiar ke
0: mana. Iya,
1: nah, ini ada Cik Elegan di Miss Call. Belum masuk Cik Elegan?
0: Belum masuk dia.
1: Iya. Ya kirim salamnya anu ada Pipi tadi ya, ada Cik Yaita Sengelai, ada Rian Sudirman tadi kan. Ada Akbar, ada Cik Johan juga. Ya ada juga Ibu Mas Cito juga belum anu enggak pernah masuk lagi Ibu Mas Cito kan ya.
0: Ya jarang Bu Mas Cito.
1: Iya, ada Dodok juga, ada Sung Adi Putri, ada Cik anu Nadia juga, Cik Ani juga, Cik Ita sudah ya. Ada Cik Robi juga, ada Cik Adi Pitung, ada Anggi sama Andra juga, ada Juni sama Sisi di Pelaju, Eli anak beranak, ada anu itu Iwannya nih KTP. Ya lagi bergoyang-goyang kaki sekarang ini banyak.
0: Ya. Ini ngapa ya telepon kita nih? Apakah terputus kah? Kayaknya mau ini yang teleponnya atau apa ini? Udah, telepon dulu ya. Ya. Cak Yohan tadi sama Mang Pen tadi keputus ya. Sudah agak. Ini Cak Yohan baca dulu bae WA-nya dari Mang Pen ya ini. Salamnya untuk Cek Pipi, Talem Tutu, Cek Ita Sungai Lais, Rian Sudirman, Akbar Johan, OI, Mbok Wati, Sarul, Pemulutan, Pian Talang Balai, Mang Sukur, KM14, Jimmy, Rapa, Polda, Boy, Mang Yasin, Bang Napi, Jakaraja, Hendra Kartini, Talang Jambe, Iwan Yani Kertapati, Rizwan Bukit, Mang Yus, Jalur, Eli Gandus, Robi, Galo-galo Bae. Buat Cek Iwan sehat selalu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek terputus tadi ya, kita angkat lagi telepon kedua. Ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal ya.
0: Siapa ini ya?
2: Ini sama Kirana.
0: Kirana mano?
2: Mano baiklah.
0: Iya, sehat Cek?
2: Alhamdulillah baik.
0: Cek mano cuaca di sana?
2: Panas.
0: Panas terus ya? Tidak pernah dingin gitu nih.
2: Tapi ini sudah agak-agak mendingan panasnya, sudah agak mendung dikit.
0: Oke. Ini dengan siapa nih?
2: Aduh, masa lupa sama diriku.
0: Siapa, Cek Sisi ya?
2: Iya, betul.
0: Emang hujan enggak? Pelaju enggak hujan ya, Cek?
2: Enggak, ada hujan panasnya.
0: Oh, enggak ya. Besok galak kan kalau di sini apa agak mendung-mendung sana hujan aja tuh nah.
2: Enggak ada hujan.
0: Enggak hujan ya, aman berarti. Ya. Nak lagu apa, Cek Sisi?
2: Lagu apa enaknya ya?
0: Apalah?
2: Ini lagunya Meli, Meh.
0: Kamu Istimewa?
2: Bukan.
0: Yang mana?
2: Terlalu Mencintaimu.
0: Terlalu Mencintaimu. Oke. Okay. Salam-salam untuk siapa?
2: Dikirim, Meh.
0: Iya dong.
2: Dia miss call di ujung telepon panu satu, HP-nya jauh. Aku bukan pakai HP itu, maksudnya.
0: HP-nya dua, ya?
2: Iya. Kirim eh kaki itu Pak Pendi langkan eh Pak Pendi gasing juga ya. Tadi ada juga Mbak Pipit, ada Cik Ita, tadi ada Bang Johan, Wanya Mang Akbar sama Tante Alisa, ada ini tadi Rian eh. Kirim juga buat Nyemang Kota Banten sama Ibu Fauzan. Nah, ya Miss Kol. Mati radioku. Ayah Sobari juga ya, selamat sore. Banyak Eli, Robi. Banyak Anda, Anggi. Aduh, ini Bang Ujo 035, Bang Ujo Sako Rambutan juga ya, selamat sore. Siapa lagi Cik Iwan? Aku nak lama-lama Cik Iwan.
0: Sama Cik Asmi, Cik Astin.
2: Iya Bang Astin, Cik Asmi.
0: Wak Pet.
2: Wak Pet juga selamat sore.
0: Cik Adi, Koyong Adi.
2: Bang Adi Pitung, Bang Adi Sukarame juga ya. Selamat sore juga. Banyak Mang Yus yang ada di jalur ya.
0: Iya.
2: Kirim lagi buatnya ini, siapa? Mang Iwan di Kertapati, Bang Hendra Widodo ya. Ini Cik Nadia juga. Sahrul Rala, Cik Anken, tamai kemana katik kabarnya ya. Malam udah denger suaranya.
0: Iya, sama Cik Yon juga lelah.
2: Pokoknya Dodong juga ya. Katik juga kemana Dodongnya.
0: Iya, udah pernah lagi ini masuk nih.
2: Iya, Cik Yon sudah makan.
0: Sudah dong.
2: Kenyang pasti.
0: Wes, bisa diomongkan lagi gitu. Agak sombong Cik itu langsung tiba-tiba.
2: Pokoknya Mang Rizwan di bukit ya. Malah sempat Darmawan juga. Pak Eli Robi juga ya. Sudah kan tadi. Ini kan dua kali. Buatnya ini siapa Mang Pian ya?
0: Iya.
2: Nah kan itu jangan di miss call.
0: Nah, temati caknya. Sudahlah. Berarti sampai segitu baik ya. Salam-salam cak Sisi ya sudah. Lanjut lagi nih penelpon ketiga di sesi ini ada siapa? Halo, Bapak Adu.
3: Halo, Bapak Adu. Mau minta lagu dangdut, Cek Yohan.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan yang di sini, Cek. Yang selalu di hatimu.
0: Siapa yang di hati aku?
3: Mau tahu aja, aku mau tahu banget.
0: Mau tahu banget. Kasih tahu dong.
3: Cius, mie apa?
0: Mie ayam?
3: Kakak nyebut merek dia.
0: Mie ayam?
3: Ya udah deh, kalau mie ayam beli sendiri sana.
0: Ya nanti aku beli di bakso depan ya, mie ayamnya ya.
3: Wow.
0: Oke, Cik Eli sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Sehat selalu ya, Alhamdulillah.
3: Amin, insya Allah.
0: Cik, kemarin mati lampu gak tempat kamu, Cik?
3: Tidak.
0: Nuh, ngapain berak mati lampu ya? Aneh nian.
3: Alhamdulillah.
0: Semalam.
3: Ya, mati lampu.
0: Ya, terkejut aku. Tiba-tiba mati lampunya. Nah, tapi sebagian.
3: Oh, sebagian?
0: Iya, setengah.
3: Kok baca mic?
0: Nah, itulah aku heran. Jadi aku ngungsi ngecas HP.
3: Oh. Ini, kalau ngidup lampu itu apa itu?
0: Nggak tahu juga.
3: Ada nian galak Cek, dia tuh kita ngidup lampu hidup, tapi kalau ngecas HP nggak fungsi deh. Ketika lampu tuh kan hidup.
0: Nggak tahu lah aku, pokoknya entah apa.
3: Ada gangguan.
0: Gardunya kali ya.
3: Tapi sekarang lah normal kan.
0: Iya.
3: Lalu antak berak main layangan ini Cek?
0: Nah kalau juga lagi mau semayangan gitu kan ya.
3: Iya.
0: Bener juga.
3: Layangan kalau Cek di kabel-kabel listrik bukan lagi.
0: Abis dibetetnya layangan uang nyangkut di kabel.
3: Iya.
0: Oke deh. Nah lagu apa Cek?
3: Main layangan juga.
0: Kita udah baca main layangan. Silau. Baca
3: main kelereng ya.
0: Nah itu bisa. Main ekar ya. Bahasa itu ekar ya.
3: Oh,
0: Bang Lamo taunya ekar.
3: Main ini Cek Iwan main ye-ye.
0: Loncat-loncat. Loncat terus.
3: Cik Iwan terlahir tahun berapa tuh?
0: 90 sekian lah pokoknya.
3: Hah?
0: 90-an
3: pokoknya.
0: Jangan sama, Cik. Pokoknya 90-an. Tebak bae dari 1 sampai 9. Nah, tebak bae.
3: Nah, jangan-jangan sama kita nih,
0: Cik. Iya, jangan-jangan ya.
3: Seperguruan kita.
0: Iya.
3: Lagunya apa, Cik Irman?
0: Apalah, lagu dangdut apakah?
3: Gitu, nyari mikir dulu, Cik. Setengah jam, Cik.
0: Nah, kau. Menurut aku dosa dipikir ke itu langsung nyanyi bae.
3: Oh, itu. Iya, masih enggak nyampe setengah jam enggak nyanyi.
0: Kita nyanyi kedua.
3: Lagu ini bae. Ah, ada apa dia, Cek?
0: Apalah?
3: Cincin permata yang biru, Cek.
0: Cincin permata
3: biru.
0: Rita Sugiarto ya.
3: Iya, lama enggak dengar lagu.
0: Oke deh.
3: Aku udah dengung-dengung nih.
0: Nggak tahu.
3: Besar lah dia, aku cek. Kirim dikit cek ya.
0: Boleh, lanjut.
3: Oh iya, tadi ada mang pen dilangkan, kesiannya sinyalnya hilang tuh. Kangen kami. Lelah mau dak betelponan dengan dia. Cek, sinyalnya hilang-hilang di sana.
0: Kasian.
3: Iya.
0: Tapi tidak apa-apa, dia lado juga
3: di sini. Lagi kami kirim mang pen sinyal. Banyak sinyal kok.
0: Banyak, jangan aso kamu pokoknya.
3: Iya, bukan lagi pokoknya. Terus ada Sisi barusan turun sama Abang Ujunya ya. Sama sore. Terus ada siapa ya? Bang Andra, ada Anggi, ada Cek Pipit. Kenapa belum masuk?
0: Cek Pipit duluan tadi.
3: Hah?
0: Nomor satu.
3: Ketinggalan.
0: Dia nomor satu.
3: Oh itu. Iya. Aku lagi ada kerjaan itu Cek. Ada kerjaannya. Ada ini siapa lagi? Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, ada Mang Akbar juga, Kak Robi. Siapa lagi Cek?
0: Siapa lah?
3: Ada Mang Iwan Ketapati, Cek Ita tadi. Cek Ita tadi yang ada, aku denger.
0: Cek Ita nomor 2.
3: Oh begitu ya.
0: Cek Pipit nomor 1, Cek Ita nomor 2.
3: Oh iya. Ya, pokoknya selamat deh yang lama masuk duluan. Oh, ada miss call di situ.
0: Sebutlah. Salam
3: dulu. Tahu siapa miss call sedetik. Untuk yang miss call itu selamat sore. Ada Mang ini, Mang Putra Kelana, ya, Mang Yus. Nah, Cek anak.
0: Nah, Bu. Nah, kedengaran gak, Cek? Dengar, Bu. Nah, apa tuh?
3: Aduh, ayo untuk kedengaran, Cek. Ah, anak kurang rewel.
0: Oke deh.
3: Iya, spesial sih.
0: Boleh.
3: Untuk ini no, ada di asap lagi sakit Cek. Iya, semoga sehat pokoknya. Sembuh, salam sayang. Kalau bisa pindah ke aku besok.
0: Ya Allah.
3: Iya, kasiannya. Nah, oh yang untuk ini Cek, lupa Mbak Rara sama Bang Sahrul. Dia nangis aja.
0: Nah jangan no, jangan nangis so.
3: Iya, nangis tak ngirim. Nah, itu deh, Mang Ujuk pasang 35 juga, nah, tinggalan. Itu deh, Cek Iwan, yuk.
0: Yeah.
3: Untuk Cek Iwan, semoga sehat terus.
0: Okay.
3: Banyak duitnya, bagi-bagi kalau banyak.
0: Amin. Doakan dulu.
3: Iya, itu deh, Cek Iwan, yuk.
0: Okay, Cek Eli. Yuk.
3: Dadah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ke WA dulu ya, dari 3 telepon ke ada WA nih dari Pak Darmawan. Ya. Assalamualaikum, Cek Iwan. Waalaikumsalam, ya. Yang kemarin... tempo hari pernah ketemu langsung di studio. Iya, titip salam untuk semua pendengar Perompak di mana be berado. Ucapannya sehat, salam sehat selalu. Lagunya dari Ayah Mansur, judulnya Penyesalan. Untuk Cek Iwan, terima kasih. Oke. Sudah disiapkan, tenang bae Pak Darmawan. Lanjut lagi ada WA ini dari Cek Boy kita, Cek Boy Lamidaro. Selamat sore Cek Iwan, selamat sore juga, apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita Cek sama Cek Boy di Labidaro di Bukit Kecik. Puterkan lagunya Pergi Tanpa Pesan dari PMR. Lagu ini kirim buat galau-galau bae Cek. Semoga sehat selalu. Buat Cek Iwan syukron kasiron ya. Sampai jumpa, dadah. Oke, dadah. Oke. Lagunya sudah disiapin, tenang bae. Pokoknya kita dendang ke dulu nih, kayak kalau misalnya masih ada waktu lagi kita angkat lagi teleponnya ya. Jangan mana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetap.

0: kemana aja lo bro?
1: Lo lihat lo gimana?
2: Lami sol redo. Do re mi fa sol.
0: Minuman apa tuh?
3: Bajigur.
0: Bajigur.
2: Dodol mere.
0: Dodol bajigur campur
4: kemblong. Ya ilah ilah. Mabok sekarang minum kemarin.
2: Pigi.
0: Maboknya sekarang minum yang kemarin.
2: Redu redu ing.
0: Biarin deh.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih ada waktu sedikit lagi nih, kita angkat telepon dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Mita.
0: Cik Yowan.
1: Cik Yowan.
0: Iya, Cik Asmi.
1: Apa kabar, Cik?
0: Sehat.
1: Nak lagu? Terakhir ini, Cik.
0: Iya, terakhir. Nak lagu apa, Cik Asmi?
1: Oh, untuk masuk, Cik. Lagu Cinta Bukanlah Kapal dari Isdalia, Cik.
0: Cinta Bukanlah?
1: Kapal.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Tidak, Cik.
0: Jadilah, Cik. Jadilah, oke deh.
1: Ya, untuk Cik Ewan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar di sini, Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat selalu, Cik.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum, Cik Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, penelpon terakhir Cik Ewan di Bepadu hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2006. Nah, setelah sikok lagu ini, kita bakal pindah ke informasi sedengar dan plesir wisata lokal. Jangan lupa bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari pantauan bunting yang merupakan adat pernikahan di Kabupaten Lahat. Dalam tradisi ini, pengantin akan berkeliling kampung bersama rombongan Karang Taruna. Pengantin juga akan mengunjungi dan mencicipi hidangan di rumah warga. Biasanya warga menyajikan camilan seperti peyek kacang, keripik pisang, kembang goyang, dan lain-lain. Selain Karang Taruna, terdapat juga bujang dan gadis ngantat yang bertugas mengikuti dan membantu keperluan pengantin. Bujang ngantat bertugas membantu pengantin pria, dan gadis ngantat membantu pengantin wanita. Kita balik informasi selanjutnya, jukut aras yang merupakan sayur tradisional khas Bali yang dibuat dari batang pisang muda. Bahan tersebut dimasak dengan berbagai rempah sehingga menghasilkan kuah yang gurih dan beraroma khas. Rempah yang digunakan terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, ketumbar, dan daun salam. Hidangan ini sering dimasak bersama daging ayam atau bebek untuk menambah cita rasa. Selain menjadi menu sehari-hari, jukut aras juga kerap disajikan dalam acara adat. Keunikan penggunaan batang pisang menjadikannya bagian penting dari warisan kuliner Bali. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Lapan-lapan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur ya, masih bersama Cian Fasinya di Sriwijaya Sore. Kali ini kita masuk di plesir wisata lokal. Nah, kalau ngomong wisata nih banyak nih aneh yang bisa diomongin. Salah satunya ialah sebagai penggerak ekonomi dan wajah budaya Indonesia. Nah, dulur, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasuk ke banyak negara, sektor pariwisata Indonesia itu justru nunjuk ke perkembangan yang sangat mengembirakan ya. Hal ini jadi bukti bahwa kekayaan alam, budaya, dan keramahan masyarakat Indonesia itu memiliki daya tarik yang luar biasa di mata dunia. Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa hingga ratusan triliun rupiah. Dan memasuki tahun 2026, tren positif itu terus berlanjut dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang semakin gemar menjelajahi destinasi wisata di dalam negeri. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengembang ke berbagai destinasi wisata unggulan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, transportasi, hingga sektor perhotelan. Dampaknya tidak cuma dirasakan oleh pelaku industri pariwisata, tapi juga masyarakat yang menggantung ke penghasilan dari aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Tapi meskipun itu, keberhasilan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pariwisata itu harus dijaga bersama. Kebersihan lingkungan, kelestarian alam, pelestarian budaya, hingga sikap ramah terhadap wisatawan itu merupakan bagian penting dalam menciptakan pengalaman berkunjung yang berkesan. Karena sejatinya setiap masyarakat ialah duta wisata bagi daerahnya dewe. Mari kita terus mendukung kemajuan pariwisata Indonesia, termasuk mempromosikan pesona Sumatera Selatan yang kaya akan sejarah, budaya, kuliner, dan keindahan alamnya ini, biar semakin dikenal, dicintai, dan menjadi destinasi pilihan wisatawan dari berbagai penjuru. Nah, dulur ya, kita rehat sejenak dengan beberapa lagu pilihan dari yang sudah Cek Yon pilih ke pastinya. Tetap bersama kami, setelah ini Cek Yon bakal ada info lagi.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Level 8,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan pastinya di pelesiran wisata lokal. Nah, kali ini Cik Ewan ada info lagi tentang wisata lokal Palembang. Tapi ini bukan tempat wisata, melainkan ke program ya, downloadnya. Jadi, kalau ngomongin wisata nih, parisnya luas. Nah, karena kini tidak lagi cuma sebatas nikmati keindahan alam atau mencicipi kuliner khas daerah. Di era sekarang tuh, sektor pariwisata tuh terus berkembang dengan menghadir ke berbagai inovasi, salah satunya ialah health tourism atau wisata kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini mulai mengembang ke konsep tersebut sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif baru. Melalui kolaborasi antara sektor kesehatan dan pariwisata, wisatawan kagetnya ini tidak hanya mendapat pelayanan medis yang berkualitas, tetapi juga dapat menikmati kekayaan budaya, wisata sejarah, hingga kuliner khas Bumi Sriwijaya. Dalam dialog Palembang menyapa di RRI Palembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan itu menjelaskan bahwa konsep ini telah sukses diterapkan di beberapa negara dan kini mulai dikembangkan di Sumsel. Didukung rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, hotel berbintang serta berbagai destinasi wisata unggulan, Sumsel optimistis mampu menjadi salah satu tujuan wisata kesehatan di Indonesia. Tidak hanya itu, pelaku industri pariwisata juga menyambut baik program ini. Wisata kesehatan dinilai mampu meningkat kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan pesona Palembang dan Sumatera Selatan kepada masyarakat dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Harapannya melalui inovasi ini Sumsel semakin dikenal bukan hanya sebagai daerah yang kaya budaya dan kuliner, tapi juga sebagai destinasi yang menawarkan pelayanan kesehatan berkualitas berpadu dengan pengalaman wisata yang berkesan. Nah, dulur, kita bakal rest jenak sambil nikmati lagu-lagu pilihan, dan setelah ini bakal ada lagu religi menjelang beduk, pengajian beduk dan azan maghrib Palembang untuk wilayah kota Palembang sekitarnya ya. Tetap bersama kami di Prompar, suara budaya Sumatera Selatan.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: pendengar dulu 24 dimanapun berada, sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Untuk itu kami akan merilai siaran pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 1-15 oleh Qori Misbahatu Zolam SAG dan beduk azan maghrib dari RRI Pro 1 Palembang yang akan berkumandang pada pukul 18.09. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah

0: pimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik, namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan. Sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.
1: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya,

0: Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.
1: Pria prosatu dari Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Hijr, ayat 1 hingga 15 bersama Qori Mishabatulus Zolam SAG. Dan tepat pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan hari ini. Amin ya robbal alamin.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lalu 8,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan pastinya di Plesir Adat Budaya kita dulu rek. Kalau tadi kita ngomongi tentang wisata lokal, nah kali ini kita beralih sedikit ke adat budaya. Tapi Cik kita tahu budaya daerah kita ini bakal tetap hidup kalau terus diwaris ke kepada generasi berikutnya. Nah salah satu cara yang bisa dilakukan ialah lewat musik, karena lagu itu mampu menjadi media yang dekat dengan semua kalangan, terutama anak-anak dan generasi muda. Seniman sekaligus pencipta lagu Palembang, Puji Yamato, terus menunjuk ke komitmennya dalam melestarikan lagu daerah dengan menggandeng talenta-talenta muda sebagai penyanyi. Lewat karya-karya yang mengangkat budaya dan identitas kota Palembang, beliau berharap kecintaan terhadap daerah dapat tumbuh sejak usia dini. Dalam obrolan budaya belajar Sumba bersama RRI Palembang, Puji mengungkap ke bahwa kecintaannya terhadap Palembang ini menjadi alasan utama dirinya fokus mencipta ke lagu-lagu daerah. Bahkan setelah berkarir di Jakarta, ia memilih kembali ke kampung halaman untuk terus berkarya dan memperkenalkan budaya Palembang lewat musik. Saat ini beberapa video klip lagu baru tengah dipersiapkan, tidak hanya menghadirkan melodi yang indah, lagu-lagu tersebut juga membawa pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Puji juga percaya bahwa banyak anak-anak yang memiliki potensi besar di dunia musik. Dengan pembinaan yang tepat, mereka tidak hanya mampu bernyanyi tapi juga menjadi generasi yang bangga menggunakan bahasa dan budaya daerahnya dewek. Semoga semangat pecah inilah yang terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga lagu-lagu daerah Palembang itu tetap bergema, dicintai dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya Bumi Sriwijaya. Nah, dulur ya. Informasi tadi dapat dibaca selengkapnya di rri.co.id ya pastinya. Dengan judul Cinta Palembang, Puji Yamato lestari ke lagu daerah lewat anak muda. Dan setelah ini kita bakal dengarkan lagu-lagu pilihan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah ya Allah dari godaan setan. Tunjukkanlah ya Allah aku jalan yang benar. Berikanlah ya Allah

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan pastinya di Sriwijaya Sore. Nah, dulu ya, bahasa daerah itu bukan sekedar alat komunikasi bae, tapi juga jadi identitas, jati diri sekaligus warisan budaya yang harus tetap jago ya. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar bahasa daerah itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi penerus. Nah, Balai Bahasa Provinsi Sumsel kini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian bahasa daerah. Lewat layanan yang tersedia, masyarakat dapat mengaju ke kosakata, ungkapan hingga cerita rakyat yang berkembang di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan kekayaan bahasa dan budaya Sumatera Selatan. Tak cuma itu, Balai Bahasa juga ngajak remaja komunitas literasi hingga para duta bahasa Sumsel untuk aktif mengenal ke bahasa daerah kepada masyarakat. Bahkan peserta magang dari berbagai kabupaten dan kota turut dilibatkan untuk menggali informasi mengenai bahasa dan cerita rakyat dari daerah asal mereka. Harapannya semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, karena melestari ke bahasa berarti menjaga sejarah, budaya, dan identitas yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Nah, dulur ya, kita bakal rest sejenak setelah beberapa lagu ini dan bakal balik lagi di pukul 19 tepat untuk informasi dengar, dan kita bakal berada di tepian batang hari. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Legenda Cabupu yang merupakan cerita rakyat dari Papua yang mengisahkan seorang pemuda bernama Cabo yang peluli pada nasib kampungnya. Ia bertekad mencari batu ajaib demi mengakhiri penderitaan akibat kekeringan dan kelaparan. Dalam perjalanannya, Cabo menghadapi berbagai rintangan berat. Dengan penuh keberanian, ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kampungnya. Setelah itu, batu ajaib dan tanah merah itu dibawa kembali ke kampung oleh saudaranya. Benda tersebut menjadi simbol kemakmuran serta mengajarkan nilai pengorbanan dan kebersamaan. Kita beralihkan pos selanjutnya, sinole yang merupakan makanan tradisional khas Papua yang terbuat dari bahan dasar sagu. Hidangan ini menjadi alternatif olahan sagu selain papeda yang mudah dibuat. Proses pembuatan sinole dilakukan dengan mengolah tepung sagu kering yang dicampur parutan kelapa, gula, dan sedikit garam. Campuran tersebut kemudian disangrai hingga berwarna kecoklatan dan beraroma harum. Rasa sinole memadu ke gurih dan manis dengan tekstur khas sagu. Makanan ini biasa disantap sebagai menu sehari-hari atau pendamping minuman hangat. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Dudulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah atau Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menaikkan ibadah Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmizi.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur 56 menit lepas dari pukul 19 yang menuh, berarti sebentar lagi Cek Yon bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal dilanjut lagi di Sriwijaya Malam. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon yang bertugas mengucap ke selamat malam, selamat aktivitas, semoga istirahatnya lancar malam ini. Dan aktivitasnya hari ini semoga diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Cek Yon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

tidak berfoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengat lagi,

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Legenda Limparan dan Dayang Turik. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang. Di pertengahan abad ke-18, tersebutlah sebuah kelompok penduduk mendiami suatu daerah bernama Kinyau dengan ibu dusunnya bernama Rengas Gemuruh, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Samsudin atau Uding dengan gelar Dipati. Depati Samsudin berwatak keras, garang dan bengis, memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik perempuannya yang sangat dimanjainya bernama Dayang Turik, dan juga tidak kalah kejam dan bengisnya seperti kakaknya. Sebagai kesibukan sehari-harinya, Dayang Turik ini selalu bekerja meminta kapas untuk bahan tenunan di tepi Sungai Musi sambil bersenandung dan bernyanyi.
1: Para pengawalku, jagalah adikku, jangan sampai dia celaka. Dan kau wahai adikku Dayang Turik, aku buatkan satu larangan bagi siapapun mendekatimu dan mengganggumu, apalagi dapat hilir mudik di sungai melewati Kinyau ini. Maka dia akan terkena murkahku.
2: Iya, Kuyung. Adinda juga akan merasa marah kalau ada yang mengganggu kesenanganku. Adinda akan menyerangnya dengan ilmu kesaktian Adinda.
1: Pokoknya, Adinda katakan saja, kalau ada yang mau mengganggu kesenangan Adinda, Kuyung akan hukum mereka. Ingat, pengawalku, kalian harus terus berjaga dan mengawasi wilayah Kinyau ini. Kalau kalian ceroboh, aku akan hukum kalian juga.
0: Adalah suatu tabu atau pantangan pada masa itu bagi orang-orang pedagang-pedagang yang hilir mudik Sungai Musi melewati daerah Kinyau, karena akan mengalami hal yang serba salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi, bila disambut nyanyiannya akan mengalami muntah darah, dan sebaliknya, bila tidak disambut atau dibalas nyanyiannya akan menderita sakit keras, mati, dan akan mendapatkan hukuman yang berat.
3: Ternyata ada yang sedang bertapa. Ayo kita ganggu dia.
4: Iya kawan, sudah lama aku tidak mengganggu orang.
3: Oh, kau memang rajanya usil. Ayo kita goda dia.
4: Hei manusia, kenapa kau kesini? Sudahlah, hentikan tapamu. Enak kau pulang.
3: Wow, kau mau apa? Tinggal ngomong dengan kami, pasti aku kasih.
4: Ayolah, hentikan pertapaanmu.
3: Kayaknya kuat benar hati orang ini, sampai godaan kita gak mempan. Sudah aku nyerah, kita pulang saja yuk.
4: Iya, pulang aja .
0: Tersebutlah seorang pemuda dusun Pasemah bernama Limparan yang sedang bertapa di atas sebuah batu karang. Pada malam pertama ia digoda oleh para setan penunggu tempat tersebut. Pada malam kedua ia digoda dengan datangnya perampok kaya yang membawa harta berlimpah, menggodanya untuk bangun dari pertapaan. Tapi Limparan tidak tergoda. Pada hari ketiga ia digoda oleh siluman yang berparas cantik rupawan, tapi Limparan juga tak tergoda. Di akhir semedinya muncul seorang kakek tua yang berkata,
5: "Limparan, anakku, karena bumi atau makhluk halus banyak sekali yang menggoda. Oleh karena manusia mudah tergiur nafsu bumi. Karena itu, kau kusuruh bersemedi di sini. Oleh aku takut kau nanti diperbudak nafsu bumi. Bangunlah, sadarlah, hentikanlah tapamu. Ini waktunya kau merantau, mengamalkan ilmu yang aku beri. Carilah di situ kedamaian. Pergilah Limparan. Sebagai bekalmu, ini aku berikan seruling sakti. Pergunakan seruling ini untuk menjaga dirimu dalam keadaan bahaya, dan gunakan untuk jalan kebenaran."
6: Cucu pamit, Kek. Cucu pamit meninggalkan dusun Pasemah ini.
5: Hati-hati dalam langkah. Ingat, berbuatlah kebaikan di mana-mana.
0: Suatu ketika, Dayang Turip dengan para pengawalnya menuju ke tepi Sungai Musi untuk meminta kapas dan bersenandung.
2: Panjanglah panjang sungailah Musi. Air mengalir sampai ke Sumsang. Nasibku malang belum terkanti. Rusaklah pikiran serta melayang.
0: Tersebutlah sebuah rakit bambu betung menghanyut ke hilir Sungai Musi dengan penumpangnya hanya seorang bernama Limparan yang berasal dari daerah Pasemah dengan membawa seekor ayam berge, sebilah parang bergagang kayu munau, serta sebuah serunai atau seruling yang sakti. Lewatlah rakit tersebut melalui dusun Rengas Gemuruh atau Kinyau. Justru pada saat Dayang Turip sedang sibuk melakukan pekerjaan rutinnya sehari-hari, meminta kapas untuk bahan tenun sambil bernyanyi dan bersenandung dengan asik. Dan bersamaan dengan itu, Limparan yang berada di atas rakitnya sambil berhanyut, asik pula meniupi serunai saktinya dengan membawakan lagu yang merdu dan mempesonakan, sehingga membuat Dayang Turip terlena mendengarnya. Rakit Limparan lewatlah dusun Rengas Gemuruh dengan tenang tanpa halangan. Lalu, karena hal ini, Dayang Turip pun memanggil kakaknya.
7: Yung! Oi, Kuyung Udin! Yung! Oi, Kuyung Udin!
1: Ada apa, wahai adekku? Sepertinya ada hal penting kau berteriak keras tanpa ada senyum di rona wajahmu. Ada apakah adikku yang cantik ini memanggil kuyungnya?
7: Aku tidak senang. Aku tidak suka. Ada orang yang sudah lancang sekali melewati tempat aku bersenandung.
1: Apa? Kuremuk tulangnya. Kuhukum dia kalau dia mengganggu kesenangan adikku nan cantik jelita. Pengawalku, tangkap orang itu.
0: Maka terjadilah perkelahian antara pengawal Samsudin dengan Limparan, dan akhirnya pengawal tersebut kalah. Dengan kesaktiannya, Limparan lalu meniup suling saktinya, sehingga Dipati Samsudin terpesona dan lunak hatinya. Maka diangkatlah ia menjadi penasihat

0: Hingga hamba tiba di dusun terengas gemuruh ini, tak sanggup hamba menantang nasib. Seandainya hamba layak, daku abdikan untuk tuanku kemampuanku ini.
1: Setelah peristiwa ini, ternyata diam-diam di hati Dayang Turik tumbuh cinta untuk Limparan. Ketika ia duduk sendirian di pinggir Sungai Musi, betapa terkejutnya ia akan kedatangan sosok manusia jadi-jadian berupa anjing hutan yang mencoba untuk membunuh Dayang Turik. Tapi sebelum anjing hutan tersebut menggigit tubuh Dayang Turik, muncullah Limparan dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Limparan. Betapa senang hati Dayang Turik karena ia telah terlepas dari bahaya. Dengan rasa cintanya, Dayang Turik pun menyatakan perasaannya kepada Limparan.
2: Rakit bambu dari lahulu, singgah berhenti di tepian. Alangkah senang di dalam hatiku, yang menolongku rupanya Puyung Limparan.
0: Sengaja berdagang membawa rakit berisi sayur dan tembakau. Sungguh tak baik jika putri Dayang Turik sendirian. Banyak binatang buas yang bisa merusak kecantikan tuanku.
2: Seandainya kita bersatu hati, kuharap ini bukanlah suatu mimpi. Kalaulah bulan pasti berkawan malam. Kalau sejodoh, inilah yang jadi harapan.
1: Suatu ketika, datanglah seorang pemuda yang bernama Bujang Piamang, berniat untuk menjadi pengawal dari Depati Samsudin.
3: Niat hati naik perahu, meninggalkan dusun sampai ke Semenanjung. Niat hati hamba ingin menjadi pengawal tuanku. Kiranya dapat diterima niat baik hamba.
1: Tapi sebelum niat itu tercapai, ia harus berhadapan dulu dengan Limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatan Bujang Piamang. Setelah terjadi perkelahian, ternyata keduanya sama-sama tak terkalahkan. Dan akhirnya, Dipati Samsudin mengangkat Bujang Piamang untuk menjadi panglima perang. Untuk mewujudkan terbentuknya satu marga, diundanglah kepala-kepala kelompok di pedalaman, yaitu Dipati Kuto Pelangas, Dipati Manting, Dipati Ajan, Dipati Pagar Bunga. Mereka diajak secara damai untuk pindah dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi.
4: Tiada senang kami bersatu. Lebih baik dusun jauh dari orang yang tak sehati.
0: Tiada maksud memaksa. Kami hanya mengajak membangun dusun biar besar dan kelak akan ramai. Berkumpul bersama di dusun Ngulak.
4: Niat hati baik tuanku, kami tiada setuju. Lebih baik mengasingkan diri. Tidak berkumpul tidak apa-apa. Beginilah kami, tak mau diatur dengan peraturan kalian.
1: Namun, Dipati Pagar Bunga tidak mau bergabung, sehingga terjadilah perkelahian antara Bujang Piamang dengan Dipati Pagar Bunga. Bujang Piamang pun belum bisa menandingi Dipati itu. Maka, Limparan pun meniup serulingnya hingga Dipati tersebut menyerah dan mau untuk bergabung dalam dusun itu, yakni Dusun Ngulak. Setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang dengan banyak memakan korban yang berguguran, akhirnya berdirilah dengan mantap sejumlah dusun-dusun di sepanjang Sungai Musi, yaitu Dusun Ngulak. Sebelah hulu terdiri dari Dusun Prabu Mulih, Dusun Air Balui, Dusun Nganti, dan Dusun Ngunang. Sebelah hilir terdiri dari Dusun Kemang, Dusun Kebang, Dusun Serekah, dikenal dengan nama Marga Sanga Desa. Akhirnya, Dayang Turik meminta kakaknya Dipati Samsudin untuk merestui hubungannya dengan Limparan. Dipati pun menyetujuinya dan mereka pun hidup damai. Marga Sanga Desa pun terbentuk setelah kejadian tersebut, yakni kira-kira tahun 1750 dan berakhir secara resmi pada tahun 1984, yang berarti telah berumur kurang lebih 234 tahun. Sanga Desa atau yang berarti 9 desa yang meliputi dusun-dusun

0: Dusun Mulak sebagai ibu kota, Dusun Munang, Dusun Penggage, Dusun Jut, Dusun Nganti, Dusun Air Baluy, Dusun Terusan, Dusun Kemang, dan Dusun Keban. Legenda Limparan dan Dayang Turik. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berengar di mana berado. Senang dan sedih kulo cedola pacar bersua kembali di kesempatan Sabtu malam minggu ya, di Sriwijaya Malam. Dan meneruskan program acara ya, dari pagi hingga malam hari. Tentunya rangkaian program acara kita isi dengan Sumsel Berdendang di awal di Sriwijaya Malam. Tadi sudah kita ikuti legenda yang pastinya semoga tribun dan menambah wawasan. Dan kali ini kita buka line telepon di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cedola.
0: Yo, apa kabar?
1: Baik ya.
0: Oke. Pak Yocet, lagu apa?
1: Apa Cedola apa?
0: Apa? Baik, kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Lagu Cek?
1: Lagunya ini baik ya. Lagu
0: Model Hawa baik. Model Hawa
1: baik. Iya. Ya,
0: amin, terima kasih yo. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Jasmine. Modal Hawa. Mana ya? Ibu Rici Asmi silakan, yang pengen melanjutkan line telepon gitu di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, apa kabar Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat yo, alhamdulillah.
1: Sudahlah sehat kan?
0: Iyo, sama baik Cek.
1: Yo, sama-sama. Alhamdulillah berdoa kita sehat dalo.
0: Benar, amin.
1: Ketawa Cek Dona.
0: Ida juga. Sehat itulah yang dicari.
1: Iya, sehat itu mahal.
0: Iyo, mahal. Kalau sehat kan
1: pacarnya. Kabar ibu sudah sehat atau?
0: Masih dalam pemulihan. Minta doanya ya. Ya.
1: Kita berdoa baik sama-sama.
0: Amin, amin.
1: Kita
0: amin.
1: Sehat.
0: Iya, amin. Ayo nanya lagu.
1: Nanya apa berdengeng-dengeng ini?
0: Nggak tahu ini ngapo. Ayo, udah kecil dah.
1: Nah, kan bagus
0: ya? Iya.
1: Minta pembarap deh.
0: Pembarap, oke.
1: Pembarap.
0: Kalau Simon ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Itu baik, Cek.
0: Makasih. Ya, makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, untuk penelpon selanjutnya 3 penelpon 3 lagu. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang, apa kabar?
2: Enggak, Cek.
0: Hah? Dodong.
2: Ayo.
0: Ayo dong, lihat tadi dong.
2: Iya, lama enggak telepon.
0: Iya, sibuk, Cek. Gawe.
2: Iya. Baru balik dari Bogor.
0: Weh, jalan-jalan terus aja. Pak, ya oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Ceritanya apa?
2: Oleh-olehnya
0: tempoyak. Wah, jauh nih bawa tempoyak ke sini. Pak, ya diatur di lagunya apa dong?
2: Lagunya Hujang Tembokan deh.
0: Hujang Tembokan, boleh-boleh.
2: Lagunya untuk Cik Ilham Bey yang lagi masih bujangan.
0: Sama.
2: Semoga menjadi bujangku.
0: Sama cak kamu juga ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berdoa semoga ya jodoh tetap cepat dikabulkan. Amin. Ya. Oke, Lur, kita lanjut kembali dan kita lanjut dengan 3 buah lagu di kesempatan malam hari ini.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi. Huh?

0: Sesi kedua ya, kami buka lagi handphonenya dan langsung deh kalau sempat empat penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Yo, jaturi.
1: Salam untuk hadir, Cik.
0: Pipit.
1: Iyo, dengan info cuaca listrik padam.
0: Baca dengar ke berempat tak?
1: Bisa dong.
0: Melalui digital.
1: Yo,
0: oke lah kalau itu. Payo diatur, Pipit. Lagu apa, Pipit?
1: Coba minta ini, be. Pempek lonjer, yo.
0: Pempek lonjer. Oke lah kalau.
1: Ori, Cik Dola yo.
0: Yang lama ya.
1: Yo.
0: Oke lah kalau mau.
1: Jangan diomongkannya doang lamanya itu, Cik.
0: Bukan, pempek lonjer lama, lama lagi makannya.
1: Iya.
0: Abasi.
1: Suwe kabar, Cik.
0: Ah, baiklah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau baik. Berewang siapa?
0: Belum ada dewean masih.
1: Oh, ya sudah, hati-hati ya.
0: Ngapo?
1: Cik diculik.
0: Oh, itu.
1: Tekor ya, tak nyulik Cik Dola ya.
0: Iya, banyak makan ya.
1: Iya. Oke,
0: Cik
1: Dola nak
0: bergoyor ya. Ayo, hati-hati di rumah ya.
1: Makasih banyak.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Kak Cik Dola.
0: Oh, ya, apa kabar?
2: Baik.
0: Ya, Rian, Pak Yoyan, ya, Rian.
2: Halo.
0: Ada kipas angin ya?
2: Lagi di jalan, Kak Cik Dola.
0: Oh ya, langsung be, lagu apa?
2: Ini berapa nama itu? Lancip.
0: Lancip, oke. Okay. Iyalah, makasih dia.
2: Makasih ya.
0: Hati-hati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau oh, jalan-jalan, deh. Oke okay lah, malam mingguan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat Denda.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, apa yuk Anggita, lagu apa?
3: Lagu dari Jawa, Sumsel ya?
0: Sumsel, Sumbaksel boleh.
3: Oh
0: ini
3: be, Yasaman be. Tapi yes. Yang cewek wa?
0: Yasaman.
3: Yang ada yang cewek kan nyanyinya kan?
0: Ada bang. Oh yang ini grup itu?
3: Iya yang dia ada.
0: Ada ceweknya? Ada cowoknya? Ya.
3: Ya. Cewek cowok dia tu.
0: Oke, okay. Rami ya?
3: Iya.
0: Oke okay, siap.
3: Jadi Pak Dolayan, terima kasih Pak.
0: Sama-sama, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siko lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Adi, Cik Dola.
0: Cik Adi, Pak Yu, Cik Adi. Diaturi lagu apa, Cik Adi?
4: Lagu apa, Timun Dalam Cukup.
0: Timun Dalam Cukup, Pak Yu.
4: Iya, okeylah, itu ya. Aja, Cik Dola.
0: Oh, makasih, Adi, yo.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, empat penelpon langsung ya, dibuka di sesi terakhir, sesi kedua. Dan nanti kita akan ikuti program Kelakar Dalu, ini hari Sabtu ya. Nah, kita buka lagi pun sesi berikutnya ya. Oke, dulu galo-galo. Mana Timun Dalam Cukup ini? Ini kayaknya. Ya, kita tarik aja. Oke lah, kita denang ke lagu yang berikut ini untuk Dolo Galo Galo.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita masuk di program acara selanjutnya, Galo-galo. Dan sambil menanti pendengar yang ingin bergabung di 0711351656. Rangkaian program acara selanjutnya adalah Kelakar ya, Kelakar Galo. Ya. Singgonya baca Kelakar sini bersama kita. Begesah, menjadi kembang siapa ya, ngobrol kapung. Boleh, asal jangan panjang-panjang gina aja. Atau milih untuk ada separuh berkelakar, separuh berkirim-kirim salam ya. Diaturi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Adola.
0: Halo, apa kabar? Sisi.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya.
1: Sehat baik.
0: Alhamdulillah ya. Pak Yo, kalau mau itu apa dia ceritanya?
1: Cerita apa? Hari ini ceritanya panas hari ini.
0: Di rumah aja?
1: Iya, di rumah
0: baik. Oke. Apa yang di KBK? Masak atau dengar radio?
1: Kayak biasa pagi-pagi masak, beres-beres.
0: Beres. Iya. Itu luar biasa.
1: Aktivitas
0: ya.
1: Di rumah.
0: Ya. Sambil olahraga ya. Ya lah kalau menghitung di malam ini ya sudah nikmati makan malam. Makan tadi. Ya.
1: Makan habis sholat maghrib tadi makan. Nah, kenyang, perut kenyang, hati pun senang.
0: Tralala, trililir.
1: Ya, lagi aku lagu adalah.
0: Lagu apa dibagi tuh?
1: Ada lagu ini dah. Ruslan dan Dahlan.
0: Aduh, disiapkan.
1: Ada ya.
0: Oh.
1: Lama tak diputer itu.
0: Iyo. Aduh, lah dikirim.
1: Kirim boleh?
0: Boleh.
1: Remnya buatnya ya Sumari ya. Ini Mang Ahmad sama Tante Arisa ya, Mang Putra Banteng sama Ibu. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Punya Saru, Rara, Cik Ita, Cik Nadia, Kak Pipit, Cik Kenteng ya, selamat malam ya. Kak Bendi Langkan, Kak Bendi Yasing. Siapa lagi buat lah?
0: Siapa lagi ya?
1: Buatnya Eli, Robi ya, selamat malam. Andra, Anggi, Nadi Pitung, Nadi Sukarame ya.
0: Ya.
1: Siapa tuh Mang Iwan di Kertapati, Mang Indra Widodo juga. Siapa lagi lah, dah nggak tahu kami lupa.
0: Catat lagi atau diingat lagi?
1: Buat ini, buat Mang Johan nih, Pati, Mang Helmi, Mang Tian, Bu Wati,
0: terus.
1: Ada siapa lagi dia? Oh, gitu ya?
0: Di pemulutan ya?
1: Nah, ya,
0: di pemulutan.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Mang Yus Jalur juga selamat malam.
0: Untuk galau-galau, nak kenal galau dia?
1: Iya, galau-galau.
0: Sip, oke.
1: Ya kan, selamat malam deh.
0: Iya, cek.
1: Yo, buat ini, buat Mbak Wapet juga selamat malam.
0: Nah, Wapet, miss call.
1: Iya. Makasih, wadalah.
0: Yo.
1: Nah, kan lupa lagi.
0: Ah, siapa lagi?
1: 035.
0: Oh, iya.
1: Dodong juga ya.
0: Dodong, iya.
1: Aku di miss call, wadalah.
0: Oh iya dong.
1: Ya, makasih wadalah.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sisi mulai pertama ya. Di buri sisi silakan di 0711351656 ya. Kami mengundang lagi yang ingin bergabung ya, silakan ya. Kami nyiap dulu datanya. Halo, assalamualaikum. Kelakar galo.
2: Waalaikumsalam, Kelakar, Pak Tola.
0: Kelakar, dengan siapa nih?
2: Robi, Pak Tola.
0: Robi, cak dengar lagu Melayu tu rumah nanti. Ini.
2: Ayo, lagu ini, lagu DJ.
0: Di mana? Di radio juga?
2: Di kan, di AP.
0: Oke, ya. Pak Yo.
2: Apa kabar, Pak Tola?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Sehat, yo, Rob.
2: Nunggu besok final gitu adalah.
0: Wah iya, apa ya, senang ya.
2: Argentina Spanyol.
0: Megang
2: yang menang gue lah kata adalah.
0: Ya pasti
2: Argentina adalah.
0: Agak takut salah ke, no pegangannya salah ya.
2: Iya pasti Argentina.
0: Oh itu yang Spanyol ya.
2: Iya tapi yang robotin juara 3-4 kapan mainnya adalah?
0: Kalau di dulu ke
2: Inggris lawan Prancis.
0: Kalau malam ini oleh pagi kali.
2: Malam ini.
0: Kalau pagi ke?
2: Tak tahu juga, belum dengar kau.
0: Siapa lagi kira-kira Inggris Prancis?
2: Belum menetap satu Prancis lah pasti.
0: Serius?
2: Inggris Prancis Inggris.
0: Serius.
2: Inggris tanya Inggris juara ya, tiga.
0: Banyak ini pemain hebat ya.
2: Iya pemain hebat ya.
0: Iya oke. Banyak banyak. Kalau metode lagu apa Rob?
2: Lagu ini pun ada lagu. Palak pening ya itu lah.
0: Palak pening itu pagi-pagi loh, palak pening.
2: Palak pening mikirin siapa yang menang ya.
0: Yang lain be kalau dong. Palak pening itu pagi-pagi.
2: Nah,
0: palak palak na na na na na na itu kan? Ah, musiknya?
2: Iya.
0: Kesian itu lah, bini
2: kan
0: lagi.
2: Kan ada yang ininya, ada dua versi itu adalah.
0: Kami punya versi yang keras, yang lembutnya katik belum ketemu.
2: Ada itu kalau bisa ada versi yang agak lembutnya dia.
0: Iya bang.
2: Oh, kasian agak ini.
0: Kasian
2: dia,
0: lagu
2: bukan,
0: itu.
2: Bukan remix dia agak ini apa enggak? Agak ngepop dia.
0: Iya kasian lagu itu Pak Bini lagi bunting, Mas Canting apa Baras Canting nanti. Aku dah kolu dengar dia.
2: Iya itu versi popnya itu adalah.
0: Iya. Asal. Tapi bagi kalau mau di kami.
2: Kita mau
0: cek
2: versi pop
0: itu putar. Versi pop ya coba kita cek ya. Kalau ada ya, kalau ada alternatif apa dia kati?
2: Kalau kati ini we adalah. Apa ya? Cenek lah diputar belum cek, waduh.
0: Cenek, ceknya sudah siang tak sore tadi.
2: Cenek sudah.
0: Ah.
2: Oh, apa dia? Eh?
0: Palak pening mana lah kepala pening. Pencarian lah.
2: Ponjen lah, ponjen band.
0: Oh ya ini mungkin ya, tapi tak tahu ni remi ke bila kita ditanya dulu kira dengan ni.
2: Muka, iya tu. Yang kedua ada yang remi, kedua ada yang popnya ada.
0: Ya kira-kira. Okey, ponjen lagi apa?
2: Apa ya? Ada batas.
0: Ah, itu lemah musik malam-malam ini ada pesan moralnya kan? Ada pala pesan moralnya tu. Pala pening tadi kesian aku juga bini. Ada batas siap. Ya, aduh.
2: Kirim
0: boleh.
2: Kirim buat Sisi tadi yang maksudnya. Buat Eli di Gandus, buat Uju, buat Andra, buat Anggi, buat Wapet, buat Mang Yandra Widodo, Mang Pen akan dalam, Mang Pen Gasing, Pak Ujan, Irin, Mak Akbar. Terus apa lagi kan?
0: Okay.
2: What? CPP ya?
0: Yo.
2: Buat ini buat apa? Bang Napi buat galau-galau pe wadah lah.
0: Buat galau-galau ya?
2: Ah, buat galau-galau pe lah. Ucapannya selamat malam pe wadah lah.
0: Yo.
2: Ya itu pe wadah lah ya.
0: Okay, ya.
2: Terima kasih wadah lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di pokok pekerjaan nak katik ngelagu yang ngepop ya. Tak tahu kalau ketemu kayak di kawan dengan Jo mungkin kita putar ke. Okay lah kalau itu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Cik Lola.
0: Waalaikumsalam. Ya.
3: Lagu apa Cik?
0: Lagunya bebas Cik.
3: Dangdut boleh Cik?
0: Jangan Cik.
3: Oh.
0: Tadi sore.
3: Iya, jam ini baik, Cik. Kelapa.
0: Petang-petang
3: baik,
0: Cik. Petang-petang,
3: wayo.
0: Iya. Mama ada Cik itu. Lagi santai.
3: Ayo, Cik. Lagi santai, Cik.
0: Oh, kemana lah ininya, misuanya? Oh, ya capek nih, Yanto,
3: ya.
0: Untuk Cik Dolah.
3: Cik minum-minum Cik
0: kalau boleh
3: balu, Cik. Siap
0: balu. Yo sama-sama Cik.
3: Yo Cik Dolah. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik
0: ya. Yo sama-sama Cik. Kita doa ke yo sana yo.
3: Yo Cik. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit pun 3 lagu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga,

0: Lur, kita lanjut kembali ya, kita berkelakaran juga pengen ngobrol-ngobrol, silakan sini ya. Temanya diatur deh, bolehlah malam ini apa baik temanya, silakan asal nyaman untuk diomong ke diobrol ke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Wendy?
1: Uy.
0: Lagi santai.
1: Santai bareng istri tercinta sambil memandangi rembulan, Bang.
0: Cacam di luar.
1: Iya, di luar, di garang.
0: Oh, di garang angin namanya. Sampai jam berapa biasanya?
1: Campur lagi,
0: Oh, sampai lagi masuk, tidur.
1: Apa, nonton TV, apa mana gini.
0: Oh, sampai jam 10 mungkin ya?
1: Iyalah.
0: Kalau sampai jam 1 namanya langsung ini minta pangsit.
1: Anu, lagi nonton bola tuh, Bu, kayak.
0: Bukan, kalau di luarnya jam, sampai jam 1, jam 2 minta pangsit tuh. Pangsit. Bayo, mak mana ceritanya siang ini? Dari mana?
1: Anak lagu kah kalau?
0: Lagu langsung.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak ada cerita-cerita siang tidak kati kegiatan.
1: Cerita siang lamun hari Sabtu duta duduk-duduk santai saja di rumah, Bang.
0: Wow, kati yang ngajak kondangan kati.
1: Iya, yeah, cuma hari kerja dari Minggu sampai Jumat, Bang.
0: Iya.
1: Iya. Sabtu duta, duduk-duduk santai dengan radio.
0: Lajajak ini namanya programnya nih, Sabtu itu santai dengan radio. Iya. Kalau main tuh payo diatur lagunya apa?
1: I don't care.
0: Apa dia namanya itu? Kalau bahasa Indonesia nya I don't ya.
1: Wah, lupa gua, pokoknya ada tadi.
0: Entar ponjen ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke, kita mainkan ya.
0: Iya.
1: Dikirim aja dikit. Lagu ini spesial ke buat Goyong Adi lah ya.
0: Yo.
1: Buat Pak Anwar di Betung juga, Cik Ita.
0: Yo.
1: Cik Hasnu, Cik Hasan. Cik Irin, Cik Akbar. Cik Pendi Langkan.
0: Ya.
1: Duiko gale-gale yang gale-gale. Juga anu juga.
0: Yo.
1: Goyong Adi Rila sudah. Goyong Simon juga.
0: Yo.
1: Manguju Duiko ya.
0: Yo.
1: Iya. Cik Nadia juga.
0: Iya. Yeah.
1: Cik Asmi, Cik Astin.
0: Banyak ya.
1: Dalam bahasa Pangkalan Balai terbaca aja aku, Cik.
0: Bukan. Beda ya.
1: Aku baca bahasa ini lah, bahasa dusun kami ini ya.
0: Bukan beda suat tapi dengan Pangkalan Balai.
1: Beda.
0: Oh, aku pikir sami.
1: Iya, Kak, lama Pangkalan Balai kami. Gimana ya?
0: Iya, oh. Ya, aku pegi sama.
1: Ida sama Ida.
0: Ya. Suat tapi.
1: Cerobi juga ya.
0: Yo.
1: Siapa lagi Mang Cik, Mang Dim, Cak yang lagi monitor juga.
0: Iya.
1: Galu baca ya.
0: Galu, wahyu.
1: Iya, galu.
0: Iya.
1: Spesial buat Cik Dola.
0: Ngapu?
1: Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Cik
1: Dola sehat yang baca.
0: Amin.
1: Dengan monitor terus.
0: Ya, sama-sama. Sama-sama kita doakan Bapak ini juga sehat sana ya.
1: Amin.
0: Sekeluarga pokoknya kalau kena.
1: Ayo itu baca ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Baba.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceria sedada dadah Baba. Di burinya Papa Wendy. Ya. Diatur ya. Pengen bergabung kembali. Halo. Kelakar Dalu.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: KM14
0: Suripto.
2: Iya.
0: Pak Suripto ya.
2: Iya.
0: Pak Suripto apa Suripno?
2: Suripto.
0: Ya. Pripun kabar ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Alhamdulillah
2: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi santai, lagi kumpul sama keluarga.
2: Guling ya.
0: Wah, sambil dengar ke radio ya.
2: Iya.
0: Dari siang tadi atau dari sore baru?
2: Dari sore inilah.
0: Oke lah, kalau itu terima kasih ya, dengar ke perempuan ya. Payo, kalau itu nak dengar ke lagu apa Pak Sore itu?
2: Lagu.
0: Bebas. Apa tuh? Banyak.
2: Pergi mantang apa?
0: Pergi mantang. Na ya, ya ada.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya spesial buat Papa Wendy tadi.
0: Iyo. Aduh Bapak Wendy, ngapun nak nyenggol Pak Suripto? Iya. Biasanya nak ngirim.
2: Iya. Buat Pak Hasan tanaman. Terus ada apa lagi? Ada sini.
0: Hmm?
2: Yang di
0: siapa yo?
2: Putra Banten.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Pak Anwar di Betul.
0: Yo.
2: Iya lah, buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Galau-galau lah yo.
2: Iya, galau-galau. Ucapannya selamat malam mingguan.
0: Iya, sepinnya di rumah, lagi wong apa?
2: Aduh, lagi nanti.
0: Oh, bukan lagi terus sudah tidur galau kan?
2: Oh, bukan.
0: Oke, okay, kalau itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suripto.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suripto tadi ya. Diburi Pak Suripto, silakan. Ya. Cek Suripto ya kalau gitu. Ya. Oke. Okay. Bekelakar Dalu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dalu-dalu bekelakar.
0: Wai, caca masuk. Oi, Teguh. Cek Teguh.
3: Ayo, mula. Tahu pula.
0: Ganti lah.
3: Goyang-goyang
0: lah. Goyang tak tergoyang ya?
3: Tak tergeser.
0: Tergeser. Jadi kalau sana nanya dengan Akbar, agati anaknya apa?
3: Aduh.
0: Misalnya mandi mana rumah Cik Akbar atau Pak Akbar agati? Biar Akbarnya tu.
3: Oh. Tahu juga. Dosen aku ni siko terlambat.
0: Akbar ya? Besar pula tu.
3: Besar lah nomor 2. Masa 21 ya.
0: Oh, maksudnya badan besar bukan nama Akbar.
3: Lumayan lah ya. Besar juga.
0: Besar tinggi ya.
3: Besar. Kurus tinggi.
0: Oh, kurus tinggi. Anak nomor 1?
3: Ya.
0: Oh, kira kira. Anak 3 sekarang?
3: Apa?
0: Anak 3 sekarang?
3: Belum, masih bujang.
0: Bukan anak Cik Akbar. Cik Teguh.
3: Jadi,
0: oh, ini jadi yang kedua ya Akbar nih.
3: Ya,
0: yang ketiganya cewek.
3: Enggak, lanangnya loh.
0: Wah, ya lah kelemahnya kamu.
3: Baru naik kelas 6 tahun ini.
0: Oh, lah masih kecil, SSD.
3: SSD.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke lah, kalau itu.
3: Goyor, wai, wadolai.
0: Iya, goyor, kalau itu basah. Ayo, banyak lagu apa, Pak Jakbar?
3: Lagunya pula, ini malam-malam.
0: Lagu apa lah?
3: Ini, wai, wadolai, lagu. Itu seberang-seberang jadi, Pak.
0: Seberang?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Apa lagu khusus pulau Sumatera?
0: Boleh. Kalau keluar juga boleh.
3: Apalah lemaknya ini?
0: Apalah?
3: Itu baiklah. Supir truk bojonya kayu lah.
0: Jowo.
3: Iya. Supir truk bojonya kayu.
0: Truk.
3: Ukir-ukir coba contoh itu tadi Pak D. Suripto tadi ya, salam kenal ya. Untuk Papa Wendy juga, sama ibunya kan. Untuk Bang Utara Banten, Pak Uzzat, Irin, Ian Sudirman, Ayah Sobari, Sisi sama Mengujuk Sako, 735 juga kan. Sudah tuh, Pak Mana, Sisi Aita, Sisi Menteri Badi ya.
0: Ya.
3: Sampai dilangkan, sampai diganti. Ada apa lagi ya? Adi itu menghadir Karami juga, Cik Aslin dengan Cik Aslin.
0: Yo.
3: Oh, Bu Herman juga di rumahnya ya.
0: Malam.
3: Untuk itu, ada apa lagi ya? Masih mau nak mengiwan Yeni juga ya. Taruh Rara. Saya itu Bang Hendra Widodo. Suat juga Bang Yasin. Untuk Pak Wati juga. Untuk Pak Zainal Luan Yususta.
0: Iya.
3: Untuk Bang Robi juga.
0: Sandra,
3: Tianggi. Celi Gandus juga. Saya kita pula juga. Semua di Koramin. Ada Ida Arifin. Ada Haja Ternat juga.
0: Iya.
3: Saya itu kita pula lagi ya. Galau-galau lah kalau.
0: Galau-galau ya.
3: Ada Putra Jalur juga di sana. Galau-galau lah.
0: Galau-galau kena galau deh.
3: Karena ada di pom itu organ ilir tu ada Mang Johan.
0: Iyo benar.
3: So siapa itu lagi ya? Mang Helmi juga. BMI juga kan?
0: Iya.
3: Jan juga. Lagi ya. Galau-galau lah.
0: Iya.
3: gitu.
0: Galau-galau, eh?
3: Ustapannya, salam kompak selalu, kan?
0: Iya.
3: Wadolah, jauhnya salam sehat.
0: Ini yang...
3: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Supir truk ini menyanyi duet, ya? Boleh, kan?
3: Duet.
0: Oke lah kalau itu.
3: Ya. Salam sehat, ya, adalah, ya. Jauhannya, kan? Mm-hmm. Banyak umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya.
0: Ya, amin.
3: Lo balik hati-hati, wadolah,
0: ya? Ngapo? Oh iya malam memang harus hati-hati ya, ya benar ya.
3: Lewat tertawati sebut gue nama Bang Simon.
0: Oh enggak, bukan nama si Akbar bukan?
3: Ah enggak tahu. Daerah kuasan Simon.
0: Iya iya.
3: Simon.
0: Iya.
3: Aku numpang lewat.
0: Iya. Cacau.
3: Langsung ting ya kan.
0: Oh ting.
3: Itu ada yang masuk selamat malam, terima kasih.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira kalau itu 3 penelpon ya sudah. Kaget tahan dokin. Ya ada 3 penelpon 3 lagu dan kita kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Kembali sesi yang berikutnya ya, yang pengen bergabung di 0711351656. Sesi ketiga ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Tuh, dulu kalau di mana berada di program Bekelakar Dalu ya. Ngobrol ya, bye-bye, diaturi. Ya, silakan tuh dulu pendengar yang ingin bergabung kembali. Halo, Bekelakar Dalu.
1: Halo, Bekelakar Dalu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dari Sogan Hilir.
0: Siapa nih, Cek?
1: Cek Johan.
0: Cek Johan. Apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah, sehat. Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah, sehat, Cek Johan.
1: Iya. Lama ada hujan juga, Cek, di sana ya?
0: Iya, kemarin hujan ada berapa hari yang lalu ya? Gerimis-gerimis gitu.
1: Gerimis-gerimis.
0: Iya, sini kering hari ini.
1: Iya, di sini belum, walaupun gerimis belum ya.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Masih musim-musim ya nih?
1: Musim-musiman ya.
0: Iya, masih musim panas.
1: Panas nih, Cek, kalau siang ya.
0: Panas berdengkang gitu ya.
1: Berdengkang bencing.
0: Caca.
1: Kan lagi berdengkang, Cek.
0: Wah, ya berkipas tuh lah paling ini.
1: Iya. Kipas ya. Malam-malamnya gerah panas ya.
0: Gerah panas ya, iya.
1: Ya, tapi dingin di sana tuh ya.
0: Iya, AC.
1: AC bukan AC.
0: AC ke tangan itu. Baik. Nak dengar lagu apa, Cek?
1: Lagu apa ini, Cek?
0: Bebas, Cek, ya. Bebas. Nusantara.
1: Ayam boleh. Jago ada, Cek?
0: Ayam jago boleh.
1: Kami jago Cek ya.
0: Kami metu ke ya, ayam jago.
1: Iya. Serbu kukuk Cek ayam.
0: Iya. Nah, kirim boleh?
1: Kirim.
0: Ya.
1: Baca kirim.
0: Boleh baca?
1: Ya kirim dikit Cek ya.
0: Untuk siapa?
1: Untuknya Dodong ya.
0: Dodong ya, apa kabar?
1: Bosan.
0: Ya, Dodong tuh masuknya.
1: Kuyung Adi. Yo. Tuh Adi tuh Cek.
0: Hah?
1: Adi. Ya, Adi itu dua.
0: Ciko adi, oh dua Ciko saya nama adi.
1: Iya, adi apa? Di mana dia?
0: Iya. Aduh, namanya beda orangnya.
1: Iya, orangnya beda ya, tapi dua ya.
0: Iya, Cek.
1: Iya, untuk Cek Akbar, Cek Simon, Cek Arvin samanya Cek Elmi ya. Cek Elmi.
0: Ya.
1: Wapet, Adi Pitung. Sudah itu Cek Eli sama Cek Sisi. Hai galo-galo Cek.
0: Galo-galo benar-benar.
1: Yo, lagunya ada Cek?
0: Ada yang jago, siap.
1: Yo, tadi waktunya Cek.
0: Sama-sama Cek.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh. Cek Johan itu Pak Johan ya. Namung tua gitu almarhum ya. Sama yang namanya. Halo, assalamualaikum. Kakak dulu.
2: Waalaikumsalam. Jedola.
0: Dengan siapa nih?
2: Ya.
0: Pak Usan.
2: Bukan Jedola.
0: Dengan siapa?
2: Sama Mang F Jedola.
0: Ya sama bae lah.
2: Tahu lah Jedola ini.
0: Iya. Suara yang menggelegar.
2: Iya, Cak mana apa kabar Jedola?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, ngilang pula ini radio.
0: Ngapa diambil wong?
2: Tidak, Cak Dola, ini caranya ini ngilangan. Tadi itu terang, ngilang lagi Cak itu Cak Dola.
0: Oh, di plastiki baik, plastiki.
2: Hah?
0: Radio di plastiki.
2: Ini laku keempat Cak Dola. Iya, bahkan ini antena laku tutup ini.
0: Sebelum putus, sebenarnya kedengeran suara lagu apa lu?
2: Apa? Nah, lagu lagi Cak Dola, alhamdulillah.
0: Nah, denger lagu apa?
2: Langsung lagunya ini.
0: Iyalah, lagi hilangan.
2: Indah, terang ini Cak Dola. Tapi lagu dulu tidak apa-apa kan?
0: Iya, sambil nyari
2: lagu
0: ya.
2: Lagu seberang baik Cak Dola ya.
0: Gapong.
2: Coba ini baik Widodari Cak Dola, Doni Cak Nan sama Guyon Waton.
0: Iya, ada.
2: Apa?
0: Ada, siap.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Nah itu duet Cak Dola ya.
0: Iya, duet.
2: Nah, apa Cek Dola Widodari itu?
0: Bidadari?
2: kok tahu Cek Dola?
0: Iya, bukan tempe.
2: Bukan oncom Cek Dola.
0: Bukan bakwan. Ote-ote. Tahu enggak ote-ote?
2: Ai, ote-ote apa Cek Dola?
0: Kalau di Malang atau di Jawa Timur ada ote-ote namanya. Bakwan. Oh. Sama ote-ote deh ngomong. Karena aku lama di sana jadi ketahu.
2: Iya.
0: Kue bayar. Daturi.
2: Aturi langsung kirim salam ya, Om Rio.
0: Tidak juga nak ngobrol-ngobrol juga apa-apa. Penting ada temanya, Om Rio.
2: Gitu. Oh iya. Siang ini. Salah apa soal oncom tadi apa?
0: Hobi oncom.
2: Hah?
0: Senang oncom.
2: Sebenarnya kalau oncom tuh hobi juga Cek Dola. Apalagi dia tuh diiris-iris digoreng Cek Dola lemak dia.
0: Ini yang ngomong Pak tempe broklet ya?
2: Apa?
0: Tempe yang beragi deh.
2: Ini kalau oncom kan dia ada yang warna oranye itu Cek Dola.
0: Iya.
2: Nah, ada sih kok yang mirip oncom tuh namanya di sini tempe gembus Cek Dola.
0: Ah, tempe gembus.
2: Nah, terancak tempe itu tapi ya, hampir mirip banget antara tempe gembus sama oncom tadi kan?
0: Iya. Nah, ada jual juga?
2: Ada Cek Dola.
0: Coba kirim ke sini ya.
2: Oh, malam ini gak kate Cek Dola.
0: Nah, ujinya ada.
2: Mana Cek Dola?
0: Ujinya ada.
2: Itu kan ini bekas sampah sini tahu Cek Dola ya.
0: Iya.
2: Nah, dibuat itu sebenarnya malah kedelai itu pacak dibuat macam-macam Cek Dola ya.
0: Benar, campur-campur.
2: Pacak untuk kedelai, kok kedelai?
0: Kedelai.
2: Tadi kan. Nah, untuk tahu, pecak juga untuk oncom tempe gembus tadi. Tapi lemaknya itu ini Cek Dola, dia tuh modelnya tempe gembus itu kita iris tipis-tipis ya. Gak usah balut tepung lemaknya itu tuh Cek Dola, langsung digoreng.
0: Oh, lemak
2: raso kan?
0: Iya.
2: Penyedap raso itu lemak Cek Dola.
0: Sebenarnya kalau di Apobes lemak sih tempe kan?
2: Apa?
0: Ya Apobes diolah juga lemak sih tempe.
2: Iya.
0: Iya,
2: tapi
0: macam-macam.
2: Rasanya tuh empat-empatannya itu tuh lain-lain perasaan aku Cek Dola, tetap ada cita rasa masing-masing gak gitu lah.
0: Wow, iya.
2: Iya, walaupun sama-sama bisa dibilang banyak dari kedelai Cek Dola ya.
0: Sama ya?
2: Iya.
0: Tapi cara pengolahannya beda-beda.
2: Ya,
0: pengolahannya beda-beda kan?
2: Beda-beda, itu kan prosesnya.
0: Baik dari awal, dari hulu, dari kehilirnya, dari awal, dari pengolahan awal kedelai tadi. Terus sampai di meja hidangan.
2: Nah, cara makannya itu beda juga Cek Dola.
0: Nah, coba bedanya mana?
2: Bisa langsung pakai tangan, bisa pakai sendok,
0: kaki,
2: pakai sumpit.
0: Ya, pakai tangan pasti makannya. Iyalah, pakai sendok cekal tangan itu.
2: Tetap tangan tuh lah Cek Dola ya.
0: Iya, terus.
2: Ya itu tadi tiga macam, pakai tangan, pakai sendok, pakai sumpit kan.
0: Oh, sumpit pecah. Iya.
2: Pecah Cek Dola.
0: Itulah sudah percampuran budaya itu.
2: Iya. Sumpit kita beda sama orang luar.
0: Sama bae orang dari Cina atau Jepang.
2: Sama bae ya?
0: Cina, Jepang, Korea kan sama pakai sumpit.
2: Oh.
0: Kalau kita kan
2: aku yang enggak tahu ini.
0: Kalau kita tahu enggak yang kalau kata sendok di kebun? Apa yang dipakai?
2: Kalau kata sendok, apalah ya?
0: Daun pisang.
2: Oh, pacak juga daun pisang.
0: Iya, di tekuk jadi sendok.
2: Iya.
0: Nah, orang zaman bingin itu kan makannya.
2: Iya, donian.
0: Oh.
2: Iya.
0: Iya kan? Iya apa tidak? Iya apa iya?
2: Iya. Dalam langsung masak tangan baca adalah.
0: Kalau lancar. Lancar ini namanya bagus sinyalnya.
2: Ya ini bagus ini. Tapi kalau pakai tangan ini Cek Dola. Kalau Cek Dola diajak sama kawan-kawan, misalnya ini apa itu namanya, misalnya kita berurunan Cek itu kan, ada 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Jangan 1,000 Cek Dola ini.
0: Ngapo?
2: Satu jari ya, gak mana makanya. Salah Cek Dola.
0: Yang dua, yang dua masih lemak yang dua.
2: Ya dua masih lemak.
0: Iya,
2: kelemak yang 5,000 tadi Cek Dola.
0: 5 jari deh.
2: Iya 5 jari Cek Dola, nak yang mana satu jari bae lah.
0: Ya aku di apa namanya tempel-tempel ke bae. Ngerasa kasin-asinnya bae makan.
2: Iya, mending Cek Dola kalau ini apa nasinya yang ini kan kalau nasinya yang tidak lembek itu ya dia tidak lekat di tangan Cek Dola ya.
0: Iya. Itulah nasib kalau yang nyumbang dikit.
2: Itulah. Tapi di situ pajak kita ambil pelajaran juga kan.
0: Maksudnya? Iya. Pelajaran ini Ibu Budi bukan?
2: Apa?
0: Pelajaran ini Ibu Budi bukan? 1x1 bukan ya?
2: Nah, 1x1, 2.
0: Manjang.
2: 11x11.
0: Manjang ya.
2: Yang waras.
0: Sudah, lagunya sudah siap. Panjang jadi itu.
2: Panjang Cek Dola, kan kita ini berkelakar Cek Dola.
0: Iya, dan waktunya 5 menit, cuman lagunya bila habis, backsound ini 5 menit.
2: Iyalah, ya kita kirim salam Cek Dola ya. Yo. Tadi kan lah ada yang ngirim juga, kita ada lemahan juga kan. Oh. Buatnya Cek Johan tadi ya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Oh, masih ada ngirim ya, sudah. Lanjut. Oh. Masih ada ngirim.
2: Langsung baik.
0: Tidak, ngirim lah silakan, ngirim lah bu.
2: Ada apa ya?
0: Iya ya.
2: Tapi ya sudah kalau kita lah galau.
0: Lah jangan raju.
2: Ini tidak biar yang belakang ikut masuk Cek Dola.
0: Iya. Masih kok cuma dikirim ini.
2: Ya sudahlah Cek Johan, dihapus dulu Cek Johan ya. Masuk di galau-galau tadi Cek Johan.
0: Siko nanggung. Ya sudah kalau itu.
2: Galau-galau bela.
0: Aduh.
2: Yang sudah nyinggol-nyinggol tadi, terima kasih. Mudah-mudahan kita galau-galau sehat.
0: Jangan nyala kaku ya.
2: Ya?
0: Jangan nyala kaku.
2: Tidak.
0: Ya. Lanjut.
2: Ya enggak nyala ke.
0: Iya.
2: Cek Dola.
0: Iya.
2: Lalu agak di belakang berutuan lah kau.
0: Iya, kita ngomong panjang.
2: Ya pokoknya buat galau-galau belakang.
0: Iya, makasih bosan ya.
2: Iya, pokoknya kita galau-galau mudah-mudahan sehat galau kan.
0: Sehat selalu, amin.
2: Lancar rezekinya.
0: Lancar.
2: Usahanya.
0: Amin.
2: Buatnya Cek Dola.
0: Ya.
2: Pokoknya seneng-seneng baik di sana Cek Dola.
0: Iya.
2: Jangan lupa makan ini tadi. Tempe gembus tadi.
0: Kalau ada. Iya.
2: Sumpitnya lah ada belum?
0: Belum, nanti minta yang kebosan kayak ya.
2: Ambil lah ini Cek Dola po. Indu itu lidi depan ini.
0: Iya. Iya.
2: Cek baca Dola.
0: Iya.
2: Ya, makan sama ini.
0: Aduh, manjang lagi.
2: Kecap, sambal kacang, saus itu Cek Dola ya.
0: Nambah saus lagi ya deh. Oke.
2: Macam-macam saus pula ini ya sudah.
0: Iya. Kayak di dalam kesempatan ya. Oke.
2: Terima kasih Cek Dola ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah kaku eh. Salah ke dia tadi nelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar ya?
3: Ketawa lah Cek Dola gak ketemu.
0: Hah?
3: Ya ketawa lah lagi Cek.
0: Tidak.
3: Ini aku tungguin ya. Serius.
0: Aku tuh menyenangkan hati.
3: Oh. Kenapa lagi gak senang hati?
0: Bukan. Kalau senang itu namanya bahagia.
3: Nah, kalau bahagia itu apa?
0: Bahagia itu adalah satu ekspresi yang bisa dikatakan menyenangkan.
3: Menyenangkan itu mana perlu respon?
0: Gitu? Menyenangkan itu adalah satu hal yang tergembirakan dalam pikiran.
3: Nah, lantas gembira itu macam mana pula itu?
0: Gembira lokal di Jogja itu.
3: Aduh.
0: Tempat kebun binatang.
3: Gembira itu nama minuman.
0: Soda.
3: Es soda gembira itu, aduh.
0: Dulu,
3: kenapa ada dikata ke es soda gembira itu?
0: Soda gembira?
3: Ah,
0: karena dulu ada penciptanya itu ada sedih hati. Salah. Ya.
3: Tidak betul itu, salah.
0: Yang nyiptanya sedih itu. Ketika dia menciptakan ini minuman itu, dia minum airnya di gembira.
3: Karena dia itu bersoda. Waktu dia dituang itu, dia kan soda itu biasanya ada busa-busanya itu kan. Naik kan melepuh-lepuh kan. Nah itu dia tuh bergembira dia tuh.
0: Kayak lo hubungan bergembira dengan soda teh apa jauh dan itu.
3: Iya namun itu tadi maksud soda gembira itu tadi.
0: Yang pastinya ya karena dia tuh rasanya macam-macam itu baik.
3: Oh.
0: Ada rasa sodanya, ada susunya.
3: Ada rasa gembiranya.
0: Iya, kate gembiranya. Bang jadi di meriah gitu lah, gembira.
3: Ini es soda gembira kok es soda meriah ini? Kita kan lagi ngomong es soda gembira ini.
0: Ada kawan di TikTok tuh kan, nanya ke minyak sayur. Pertanyaannya sayurnya apa? Minyak sayur.
3: Iya benar dia tuh bertanya.
0: Oh iya. Minyak ya, makan, juga. Minyak makan, makan apung.
3: Iya, makan apung. Apa lagi?
0: Itu bahaya mungkin.
3: Itu bahaya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oh no. Ya, sudah, nah, lagu apa dulu sebentar sebelumnya? Enggak
3: perlu. Dia pikir tadi kalau cek doa jawab lah dewek, pikirlah dewek yang tadi aku tak melok-melok yang.
0: Yang mana?
3: Yang sayur tadi.
0: Iya, minyak sayur. Minyak sayur apa? Masa sayur sawit? Tidak mungkin.
3: Iya, pikir tadi dewek. Jawablah dewek,
0: tak melok. Kawan. Itu kawan buat pertanyaan itu di media sosial dia. Makanya ketawa dewek nih bacanya. Eh, dengarnya. Oh, gitu. Oke, lagu apa, Cek? Nadia.
3: Lagu, mm-hmm. Aku tuh lagu dak pulo sebenarnya. Mm-hmm. Iya.
0: Nggak ucap gaku bae namanya. Puas kamu ya.
3: Iya. Lagunya.
0: Lagu apa?
3: Apoye.
0: No, Apoye. Kati lagu Apoye.
3: Aku tuh tidak kepikiran lagunya sebenarnya.
0: Oh, kepikiran sama aku.
3: Hah? Iya. Nah, cek dulu lah. Nah, gue tidak kepikiran.
0: Nggak ngucap gaku tuh lah, sudah lah.
3: Lagu ini be. Agak
0: lain. Iya.
3: Yang poco-poco be.
0: Poco-poco.
3: Ini yo.
0: Malam jam berapa ini poco-poco?
3: Ada cik dolar yang middle dia tu, tak ada yang
0: ini. Sama cik tadi kepala pening yang middle mana?
3: Ya sudah aku ganti.
0: Poco-poco. Ya piala tu.
3: Iya.
0: Tak kati. Abgal dulu ikut yang. Yang lain?
3: Yang lain. Masih
0: bocor-bocor
3: juga tadi.
0: Caya ini lagu Ambon tenang. Lagu.
3: Aku tak tahu.
0: Pemisah. Itu kan.
3: Cuba tanjuk referensi nak apa cuba.
0: Percuma.
3: Iya kan? Cuba tanjuk referensi. Sebut ke cak. 17 judul kaki aku pilih.
0: Lagu Ambon.
3: Iya.
0: Apa banyak cek.
3: Yang bagus.
0: Rindu rumah. Hmm. Ada janji putih tapi agak up tu. Rindu rumah tanpa biasa, terus memilih akhiri, terus apa banyak setengah rasa, terus terabisa.
3: Oh yang itu ya, yang terakhir tadi tuh
0: terabisa, terabisa.
3: Iya yang itu bukan. Na na na na na na na na na na na itu bukan.
0: Bukan deh.
3: Bukan.
0: Telah bisa nih.
3: Sudah cukup yang itu lah.
0: Yang mana? Ambil berapa bikok?
3: Ada diskon tak ini? Aku ambil banyak kalau diskonnya.
0: Dah dengan kawan lebih kurang 5,000.
3: Ah, ini dikit lagi. Kawan lama ini.
0: Itulah dari modalnya, Bik. Tak wajak lagi. Nampak, Bik.
3: Eh, jadilah.
0: Ya,
3: sekali.
0: Aku ya. Untung paling 1,000-2,000, Bik. Kamu nak minta ambil banyak.
3: Ayo dah, aku kalau galak jadi kalau tidak itu tidak apa-apa.
0: Oh, ya sudahlah kalau begitu.
3: Iya.
0: Ambil mana ini? Ya ngambil tapi tidak usah pakai bungkus ya. Menurut pemerintah tidak boleh karena program pemerintahan pakai bungkus plastik.
3: Aku bawa karung. Aku tidak pakai kresek lagi, aku bawa karung ini.
0: Masuk di akal kok. Karung kan macam dipakai ulang.
3: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, sudah, lagunya sudah tadi.
0: Iya.
3: Berarti kirim-kirim ini aku
0: disana. Boleh kirim.
3: Ini cara kirim-kirim pelakar, kan cara pelakar ini.
0: Iya, kan larinya pilihan. Kalau misalnya nak pelakar, pilih kirim-kirim dosa. Oh. Tapi kalau misalnya nak kirim-kirim, pelakar dikit baik.
3: Sudah
0: dikit
3: baik.
0: Itu.
3: Kalau nak pelakar sama nak kirim-kirim, bagaimana itu pembagiannya?
0: Iya, pembagiannya 50-50, 70-30.
3: Di mana-mana 50-50. Nah, ini orang yang sepuluh. Iya sudah
0: tidur
3: lah pening
0: kepala
3: aku.
0: Iya pening ya minum obat atau mungkin istirahat tidur gitu.
3: Oh iya betul.
0: Ya, tidurnya pakai helm.
3: Pakai helm ya.
0: Mm-hmm. Nama pening gitu.
3: Iya belajulah.
0: Tidak pakai helm goyang-goyang kepala kan ya.
3: Iya.
0: Tidurnya
3: pakai motor kan.
0: Ngerok. Oke lah kira. Iya.
3: Sudah kirim
0: tak galau-galau. Ya, terima kasih.
3: Ah, yang sudah masuk tadi, kirim tadi ataupun belum Ayo, cek itulah pokoknya.
0: Cek itulah. Ya, ya, sama-sama.
3: Ah, tu cek dulu lah
0: Ya.
3: Selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu bersama keluarga
0: di rumah. Amin,
3: amin.
0: Amin.
3: Semoga ibu di rumah tu cepat sembuh.
0: Iya, ya, amin. Yo.
3: Balik hati-hati cek dulu lah.
0: Iya, mengasuh cek.
3: Iya, jangan lupa pakai helm.
0: Tidur. Iya. Oke, lah.
3: Yo. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kejadian tuh. Nah, katik bantal karena kalau aku udah pacat tidur kalau katik bantal. Apalagi enggak diganjal-ganjal apa. Jadi gantinya helm itu jadi bukan malah tidur goyang-goyang kepalanya. Lagi ingat itu jadi tidur pakai helm biar cak bantal padahal goyang-goyang kepalanya. Oke okay lah kalau itu kita dengar lagu yang dipinta oleh pendengar dan pegal-galonya ya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: semakin malam semakin terasa yang hangatnya ya. Uji wong dari luarannya. Kita lanjut kembali ya, kehangatan dan juga kita isi dengan suasana yang luar biasa bersama program Perempat Berkelakar Daru. Halo, assalamualaikum, Berkelakar Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sabar, mamangku.
0: Oi, baik, bonaan.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Syukurlah, sehat.
0: Mana, Ndra?
1: Semoga dalam lindungan Allah ya.
0: Sama-sama, amin, robbal amin.
1: Iya. Aku tak kau kelakar, aku tak minta putar ke lagu, baik.
0: Kejengkelan lagi kuatannya lagi dikit ya, bosannya.
1: Kalau masih pacar.
0: Nah, lagu apa? Lagu apa?
1: Lagu mana apa ini boleh?
0: Bebas.
1: Bebas?
0: Mm-mm.
1: Aku minta lagu Injit-Injit Semut bae, emang.
0: Injit-Injit Semut, ngapa?
1: Iya, teringat masih waktu sekolah, emang.
0: Injit-Injit Semut, ya?
1: Ya lah, main Injit-Injit Semut kan masih sekolah.
0: Oh iya, iya, iya. Versi lama, iya. Versi baru? Versi lama, versi baru?
1: Yang dari ini, dari Sekayu.
0: Ya, Sekayu.
1: Yang versi lagu yang terbaru dari Sekayu, udah salah.
0: Udah ganti. Ada The Mercy yang lama, yang baru ini Pilots enggak ada ya.
1: Oh iya. Ya ada yang baru bae lah, ada apa-apa.
0: Boleh ya. Oke. Okay.
1: Iya, udah ganti yang itu yang baru bae.
0: Oke. Okay.
1: Injit-injit semut lah.
0: Yo, kalau udah ganti Injit-Injit Gajah.
1: Oh,
0: wah, ya diaturin akhir-akhirin.
1: Iya, mang teringat kalau lagi sekolah dulu kan.
0: Mak mana aja kalau sekolah tuh?
1: Main ke lagu-lagu itu kan sambil tangannya dicubit itu.
0: Oh, iya iya.
1: Oh.
0: Kalau di sini Wawa Udin. Iya, ada kan dicubit-cubit ya. Ada juga pong-pong olong-olong aja.
1: Iya ya.
0: Mm-mm.
1: Yeah.
0: Iya,
1: makanya tak
0: terlalu lihat
1: ke lagu itu.
0: Ya. Siap, ya. Kirim-kirim lanjut dan
1: kirim boleh tak?
0: Silakan.
1: Iya, aku nak ngirim dikit bayar. Mang Akbar, ya. Keluarga, Mang Putra sekeluarga, Ayah Sobari. Terus buat Sarul Rara, ya. Ada Yuk Kita Lais, ya. Ada Yuk Nadia juga, ada Hendra Widodo, ada Bang Iwan, ada Iwan KTP. Ada Bang Rifan juga, terus lagi ya, Irin, Sisi, Uju, 035, Uju Sako, terus lagi ya,
0: siapa lagi ya?
1: Fauzan ya, ada siapa lagi ya, seluruhnya beracaknya ya, tanpa terkecuali, kalau masih gak ada yang nak melok sama.
0: Siap,
1: ya. Oke, coba ya, malam bae. Sama-sama saling doakanlah semoga sehat.
0: Amin amin ya Allah amin ya. Oke.
1: Terutama buat mamang ya sehat terus.
0: Sama-sama.
1: Jadi emang lagi lu masih tidur pacak melbu pelo ah.
0: Nah, itulah kelemah ya. Iya. Ya lah ya.
1: Itu memang ya selalu ya.
0: Yo sama-sama.
1: Terima untuk Anggi ya. Doa yang terbaik bareng keluarganya ya.
0: Amin amin amin.
1: Memang makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Buri Andra, silakan. Yang pengen bergabung di 0711351656. Kita masih terima telepon ya. Tapi chatnya di WhatsApp belum dicek ya. Belum terbuka ya. Ya. Belum ada juga dari WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Zedola.
0: Dia dengan siapa nih?
2: Putra Jalur ya.
0: Putra Jalur. Kak, baik Cik Putra.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Mak mana cerita?
2: Sehat
0: juga, alhamdulillah. Baik, mak mana ceritanya?
2: Ceritanya aku nak minta putar lagu.
0: Ya. Lagu apa?
2: Lagi sedang boleh tak?
0: Ya, lagu apa tu?
2: Sabar, Cik, dari Sadewo.
0: Sabar, okay.
2: Hidupnya harus sabar, Cik.
0: Benar, sabar. Sobor ya.
2: Sobor. Apa sobor tu jadi jalo tak jaya?
0: Iyo sabar sobor.
2: Jalo jawi. Kirim saya dikit ya.
0: Boleh.
2: Kalau ada yang masih monitor.
0: Mm-hmm.
2: Yo pembaruan KTP.
0: Ya.
2: Untuk Andra tadi ya. Untuk Akbar, untuk Rian, untuk Manapi, untuk Ujuk Duo, enggak? Pen Duo, untuk As Duo, Adi Petung, Pak Pet, Pak Darmawan, Miswan, ada Dondong juga, Robi, enggak? Ada juga Putra Banten, Pauzan. Siapa lagi, Cik Dola?
0: Siapa lagi ya? Banyak ya?
2: Oh, Sisi, Eli, Anggi, Rara, Cik Ita, ada.
0: Iya.
2: Ada masuk Nadia?
0: Nadia sudah tadi.
2: Agak-agak aja ya? Sebut ke mohon maaf ya.
0: Oke deh kalau
2: begitu. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Untuk Jadola, Matugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu aja ya. Banyak rezekinya, banyak umurnya.
0: Kayaknya
2: hati-hati cek, bukan nak ngadang cek.
0: Bukan, ingat ke wae. Ada-ada baca akbarnya kalau ngadang-ngadang. Iya, iya, benar ingat ke hati-hati ini malam pula ya.
2: Iya, kondisi lah malam, ya capek.
0: Iya.
2: Iya,
0: terima kasih cek.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Putra Jalur ya. Di Budi Putra Jalur sih kok lagi silakan pengen ikutan di sesi yang ketiga nih. Sesi keempat ya. Halo, assalamualaikum. Tidak terasa sesi keempat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih?
3: Dari Pemulutan adalah
0: Sarukan.
3: Iya, adalah
0: Pak Yo Sarukan. Halo.
3: Iya.
0: Mama no cerita hari ini.
3: Ini adalah kepanasan.
0: Kepanasan. Jangan pula di lapangan kamu.
3: Di rumah masih panas adalah.
0: Oh, itu ya.
3: Agak biasa panas hari.
0: Agak di agak dijabat dikit, Pak, ya, di garang.
3: Iya, ya.
0: Ya.
3: Dan tadi yang tadi di rumah lah. Masih panas adalah.
0: Di rumah. Dekat kompor.
3: Ini bukan tidak adalah.
0: Panas.
3: Kalau dekat kompor kan lagi panas mutu.
0: Iya benar. Iya, jadi panas berkipas itu seninya.
3: Iya. Okay. Jangan dikipas ya adalah. Nambah panas.
0: Iya benar ya. Iya. Iya Pak, pengalaman ya.
3: Iya kan, dikipas-kipas sih panas kan.
0: Katian kipas panas, maksud dingin dikit, adem-adem dikit. Iya, iya, iya.
3: Halo.
0: Woi.
3: Nah iya, hilang aja dah radio ilang. Kami.
0: Nah sama, sama Cak Pausan tadi.
3: Tidak di miss call uang tadi.
0: Oh.
3: Ada yang miss call.
0: Jangan lo kaget
3: kan
0: miss call.
3: Kan ini pakai HP kan sih kok.
0: Iya, iya, iya. Pak Yo, nah, lagu apa aja?
3: Lagu
0: Sarukan.
3: Lagu apa ini adalah
0: lagu
3: ini acara kelakar
0: gak? Iya kelakar lagunya Nusantara boleh.
3: Oke, lagu ini bio adalah kegantunganku bio adalah
0: gantunganku agak ngeri
3: malam malam malam ini denger musiknya kan
0: musik agak ngeri yang gembira tapi tuh
3: kok
0: ada apa ya
3: tak boleh apa tak boleh
0: masih agak ringan dikit.
3: Kalau itu ganti bayar udah. Udah nikah gue
0: bayar udah lah. Oh malamnya udah bayar bayar ada tuh. Bingung. Malamnya itu acara itu.
3: Kirim dikit ada lah ya.
0: Boleh.
3: Ada Mang Akbar, mengujuk Sako, mengujuk 0325, ada lagi Andra, Anggi, Irin, Eli, Robi, Trabanten, Fauzan, ada lagi Kak Aspin, Yuasmi, terus ada lagi siapa ya?
4: Baru ini kak.
0: Iya iya mak.
3: Udah mak.
0: Jangan lupa kau tuh cas dulu.
3: Hai, guys. Kita gara-gara
0: iya, iya. HP emak tuh cas dulu.
3: Iya, sudah tadi. Tadi di tadi kepake tadi kan.
0: Iya. Mana main golop besok?
3: Tidak.
0: Nah, main golop besok jadi diingat ke?
3: Masa radio lah.
0: Jam berapa main golop, Mak?
3: Sekali udah lah.
0: Ya.
3: Salam untuk Teh Rara ya. Cepat pulang. Salam sehat selalu ya bareng keluarga di rumah.
0: Iya, iya, iya.
3: Untuk adalah selamat bertugas.
0: Iya.
3: Oke, selalu adalah.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak adalah.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau ada kesempatan kita buka lagi ya di sesi yang terakhir ya untuk program Begesa Dalu.

Ya, luar bacanya di penghujung program acara Bekal Kadaru ya. Tadi mohon maaf tadi ada terhenti sejenak. Dan yang pastinya kita akan lanjutkan di kesempatan sesi-sesi yang akan selanjutnya ya. Dan mohon maaf telepon tidak bisa kita terima telepon ya, tapi WhatsApp masih nanti kita akan bacakan kalau masih ada masuk yang di malam hari. Kita lanjut dengan hiburan informasi sampai pukul dengan pukul 11 lewat 55 atau pukul 23 lewat 55 menit pada malam hari. Satu lagu lagi ya untuk lo gal-gal ada petani kawal.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Informasi selanjutnya, film pendek Indonesia Autosave membawa langkah penting bagi perfilman nasional setelah terpilih menjalani world premiere yang ke-25 New York Asian Film Festival atau NYAPS 2026. Salah satu festival film internasional yang berfokus pada sinema Asia. Film berdurasi 15 menit 30 detik ini disutradarai Emmanuel Bolaman asal Ambon, Maluku, dan M. Khairun Zuhri Razilun asal Ternate, Maluku Utara. Sebagai eksekutif produsernya, keberhasilan tersebut menunjukkan semakin besarnya kontribusi sineas dari Indonesia Timur dalam menghadirkan karya yang mendapatkan perhatian di forum perfilman internasional. Dan tokoh utama film ini adalah Bintang, remaja berusia 19 tahun yang kehilangan ayahnya ketika masih berumur 11 tahun. Bertahun-tahun kemudian dia kembali membuka gym konsol yang dulu sering dimainkan bersama sang ayah. Tapi tidak pernah mereka selesaikan. Dari sanalah Bintang kembali berhadapan dengan kenangan masa kecilnya, memproses rasa kehilangan dan perlahan menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalu. Cerita tersebut diperkuat oleh penampilan Drew Prawiro Sasono sebagai Bintang remaja dan Bagus Sasono sebagai Bintang kecil, Dwi Sasono sebagai sang ayah dan Livani Audrey Nainggolan sebagai ibu. Interaksi antar tokoh yang menjadi pondasi utama film dalam menggambarkan dinamika sebuah keluarga yang menghadapi duka. Autosave masuk dalam official selection NAF 2026 dan setelah melalui proses seleksi di NYAP 2026 ya, dan kurasi internasional yang kompetitif, film ini dijadwalkan tayang perdana 12 Juli 2026 di Walter Reed Theater dan film at Lincoln Center, New York, sebagai bagian dari program SOT, program Lost and Found, bersama sejumlah film pendek pilihan dari berbagai negara. Ini sangat membanggakan sekali ya, karya dari sinias muda Indonesia di timur ya, yang membawa nama Indonesia sampai ke kancah internasional. Dulu kita lanjut kembali, hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, Lur, kita informasi selanjutnya ya, mengenai pengolahan sampah menjadi pertimbangan dalam persoalan sampah. Nah, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi Jakarta. Setiap hari ribuan ton sampah dari rumah tangga, pasar sampai dengan kawasan usaha diangkut menuju ke tempat pembuangan sampah terpadu atau TPSD Bantar Gebang. Di tahun 2025, volume sampah yang dikirim mencapai rata-rata 7.354 ton per harinya atau sekitar 2,68 juta ton dalam setahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan terhadap sistem pengolahan sampah ibu kota sekaligus pentingnya upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Salah satu pendekatan yang mulai menunjukkan hasil adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Finla atau Philippines Indonesia Sri Lanka. Wahana PC Indonesia bersama The For Clean Action dengan dukungan pemerintah Jerman melalui Federal Ministry for Economics, Corporation and Development atau BMZ mengajak warga memilah sampah dari rumah, mengelolanya melalui bank sampah dan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan keluarga. Nah, sejak berjalan tahun 2024, program ini menjangkau 4 kelurahan di Jakarta Utara, 2 kelurahan di Jakarta Timur, dan 6 pulau di Kepulauan Seribu. Pendekatan yang digunakan menghubungkan pengelolaan lingkungan dengan penguatan ekonomi keluarga melalui penerapan ekonomi sirkular. Dan sampai mainari program Finland ini berhasil mengumpulkan lebih dari 283 ton sampah yang berhasil dialihkan dari tempat pembuangan akhir. Dan sebanyak 2.876 warga aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara 24 bank sampah yang didampingi mencatatkan pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, satu lagu lagi kita akan tutup program acara di Sriwijaya Malam, dan sampai berjumpa di esok pagi untuk Dogalo-galo. Semoga sehat selalu dan juga penuh berkah dan penuh kebahagiaan. Sampai esok penuh dengan keceriaan dan juga lebih sukses lagi, termotivasi untuk Dogalo-galo. Dulur, ini ada Baktimu di nanti Natuna.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM, 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Pagi hari ini Sriwijaya Pagi dibuka dengan rangkaian hikmah pagi. Ada pengajian Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai dengan 30. Dilanjutkan ada renungan pagi atau hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan dengan tema Bulan Safar dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Maksud kami ada di Cerita Pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 Anjang Sana Pendengar. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Informasi Seputar Komunitas. Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, payu kita buka pagi hari ini dengan bersama kita mendengar ke pengajian Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 dengan 30 sampai dengan 30 dengan qori almarhum Kiai Haji Nawawi Danci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً

0: مثلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran pada pagi hari ini. Saat ini kita ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Sudah terhubung bersama kami Ustadz Setiawan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Prancis yaitu dingin, coba untuk bawa bola tadi.
0: Baik, Ustadz, tema kita hari ini ialah bulan penuh kebaikan dan berkah, subtema bulan Safar, benar Ustadz?
1: Sektor kiri pertahanan tinggi umpan dalam kotak.
0: Baik, dipersilakan untuk materinya pagi hari ini Ustaz.
1: Coba untuk bawa bola 3 pemain Prancis di kuala lewat oleh Eze 4, masih Eze membawa bola, masih Eze 4 langsung ke dalam kotak penalti. Ya, sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah negara pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola. Lucas Digne tenang lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis
2: bersama
1: dari kaki ke kaki, umpan pendek saja. Mbappe kali ini dia sudah memasuki sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain Prancis Bung Jupri.
2: Ala anihi wa barik.

0: apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4, ini akan menjadi pertandingan seru ya. Inggris kali ini mencoba untuk menangkan serangan kali ini. Sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya ketika akan melewati Barcola tidak berhasil, terjatuh menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain Inggris sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat
1: ditik
0: saja oleh penjaga gawang Perancis di sana. Mike Nan, umpannya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele hampir saja kalau tidak dipantau atau ditepiskan, dan serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun polisi sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
2: Ya, memasuki menit ke-57 upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Buat pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis dengan skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola dikirim kuasai oleh Dennis Hopkins tadi. Kita nantikan sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan oleh protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa oleh Mark Guehi di daerah pertahanan dari Inggris. Alirkan di sektor sebelah kiri kiri ada Jess Spence, sodorkan bola ke depan masuknya kepada Spence, langsung lagi bagaimana Jess Spence ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan namun membentur Upamecano tadi, pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue, hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, The Guehi di sana.
1: Sayang
2: sekali tadi sempat menai pemain dari Inggris, mainan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Kita menguasai bola masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar dia, bayangi oleh Olise namun hanya berpulir saja keluar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Prancis belum membahayakan
1: para jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar,
2: para pemirsa RRI sebelah kiri pertahanan Le Blue.
1: Ya, yang radio yang insyaallah senantiasa
2: berhati-hati dan berhati-hati
1: berhati-hati
2: radio, Adrin Radio setau sebelah kanan lini serangnya sudahkan lagi
1: di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala itu menyebut
2: ada juga Bukayo Saka,
1: ada dua macam
2: ada pemain-pemain
1: yang
2: menguasai bola kini,
1: ada dua macam
2: kelender bola kepada Ivan Tony, sorotkan lagi
1: ada dua macam
2: sepak sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana.
1: Perhitungan
2: bola ke depan tadi maksudnya namun membentur
1: Molusco tadi. Langsung
2: Allah sebut ya, mainan

0: Ada juga
1: Selain dari yang bertemu pada waktu hari
0: sebelah kiri
1: atau Samsia
0: Prancis, ada Olise, sodorkan bola ke depan.
1: Dan kalender yang berhitung pada bulan atau Komaria. Keduanya disebut oleh
0: dihentikan tadi oleh Konsa, sodorkan bola ke depan kepada Dekan.
1: Lalu di dalam
0: melepaskan diri dari Emery tadi, sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari
1: implementasi dunia nyata.
0: Morgan Rogers, Rogers tadi masuk
1: kalender
0: lagi oleh Perancis,
1: ada Olise yang menguasai bola,
0: masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris,
1: digunakan
0: sayang
1: sekali yang ternyata dalam sejarah peradaban
0: kiri Olise tadi
1: ya.
0: Masih menyamping di
1: zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam,
0: Inggris
1: yang dikenal dengan sebutan kalender
0: dari Prancis ini
1: Masehi atau Miladi, yang
0: Olise belum
1: membahayakan disebut Masehi karena ini disebabkan kepada Isa alaihissalam. Kalau disebut Miladi ya, karena disebut kepada terakhir
0: ini saja bagi Inggris.
1: Walaupun dalam sejarah kebudayaan masih ada
0: Ivan Toni, mulakan lagi pada Jet Spain di sektor sebelah kiri ini serang Inggris.
1: Kontroversi terkait kalender ini.
0: Sebelah kanan pertahanan dari Prancis masih Jet
1: Spain.
0: Sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka.
1: Kesejarahan dan kebudayaan dari kalender ini bukan pada substansi.
0: Masih
1: menghitungkan kalender itu menggunakan
0: waktu lain. Daerah pertahanan dari Prancis mundur kepada Rice.
1: Lalu selanjutnya ada kalender Kamaria.
0: Ada Guehi ini dekat lingkaran
1: tengah. Atau kalender bulan.
0: Balikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis.
1: Yang diadopsi oleh Islam menjadi kalender Inggris.
0: Sodorkan lagi.
1: Ini terkenal dengan sebutan kalender.
0: Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot
1: di sana.
0: Mundur lagi ke belakang. Pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menyukai dan berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi pada Eze.
1: Jadi mana mengingat Allah,
0: sebetulnya
1: masih banyak dalam ilmu falak atau ilmu astronomi.
0: Tenanggal-tenanggal
1: menggunakan peradaban umat manusia.
0: Ada yang menggabungkan antara keduanya.
1: Ada yang menggunakan salah satu. Ada yang menggunakan peredar planet Venus. Itulah yang digunakan oleh
0: sentuhan dalam kesenian. Tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya,
1: nah cuma ini mengingatkan Allah.
0: Tendangan bebas lagi sudah dilakukan. Ada Olise
1: yang menguasai bola
0: dari Perancis. Coba membangun lagi serangan.
1: Bulan yang memang benar-benar terhitung ini menggunakan bulan
0: itu
1: adalah
0: kami
1: Kamaria.
0: Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri bercoba bagaimana.
1: Kenapa?
0: William Mbappe.
1: Karena Samsia itu menyebabkan kebernya di sana. Walaupun juga di bulan.
0: Jasper melalui 1-2 pemain dari Prancis berbahaya.
1: Gila.
0: Di sektor sebelah kanan perlahan dari Prancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Prancis.
1: Masih juga sekalian. Allah Ta'ala menyebut kebernya sebagai.
0: Masih dikuasai lagi Watkin. Mundur lagi kepada Eze. Masih Eze. Di atas kotak penalti dari Prancis. Bayangi oleh
1: Prancis. Sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah.
0: Lukas Dinyes disundul saja
1: di luar
0: lapangan, namun ada gemaknya Declan Rice.
1: Tapi di antara dua itu
0: Inggris,
1: yang Allah gunakan sebagai pakem untuk menjalankan syariat ibadat pada Allah itu hanya kalender Kamaria, yang kemudian dalam Islam dipakemkan menjadi kalender resminya zaman Sayyidina
0: Umar
1: bin Khattab.
0: Berikan lagi kepada Olise, masih Olise. Pemain dari Perancis mencoba menggiring
1: pelanggan
0: dari kawannya, sodorkan lagi ke sektor
1: sebelah kiri. Kalender yang digunakan untuk
0: justru berkuasa. Sebelah kiri Bakorla. Untuk itu,
1: berhari raya. Untuk kita merayakan hari-hari
0: Natal.
1: Untuk kita menghitung berbagai macam problematika
0: sih.
1: Makanya ini mengingat Allah, kalau kita kembalikan kepada yang menciptakan waktu itu dewe, yakni Allah Ta'ala. Maka tidak ada atau tidak ada waktu yang dianggap jelek atau buruk atau
0: penyial. Balikan lagi kepada
1: dalam
0: angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jasper, namun umpan yang
1: karena seluruh waktu adalah berkah, seluruh waktu adalah manfaat, dan seluruh waktu adalah sesuatu yang belum bisa kita berikan untuk bayar. Tinggal kita pribadinya apakah bisa melakukan itu untuk bayar atau tidak.
0: Endek saja kepada Emery.
1: 12 bulan dalam 1 tahun itu.
0: Ini
1: Muharram, Safar, Bilawal, Akhir, Bilawal, Akhir, Wadab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
0: Sektor kanan pertahanan dari Inggris.
1: Semuanya tidak ada waktu yang jelek, tidak ada waktu yang salah, tidak ada waktu yang siang.
0: Ke tengah lagi mencoba.
1: Semuanya memiliki keutamaan dan faedah masing-masing.
0: Ditepis saja oleh Dinas.
1: Muharram masuk bulan kurum dan bulan pembuka.
0: Oleh Bakorla mundur ke belakang lagi. Ada Lukas Digne, masih Digne.
1: Begitu pun dengan bulan-bulan
0: lain. Ribery nampaknya menguasai bola.
1: Keluarkan juga ini mengingatkan Allah. Saat ini kita sudah berada di bulan Safar. Safar itu artinya disebut nol. Banyak pendapat para ulama mengenai kenapa disebut nol. Ada yang menyebut itu sebagai titik tonggak awal musim di Timur Tengah. Ada juga yang menyatakan akan disebut nol.
0: Sayang sekali membentur, masih dikuasai pemain.
1: Ada yang menyebut
0: tadi, oh, Mbappe tadi salah umpan memberikan backheel, langsung saja disapu jauh.
1: Seorang itu
0: Watkins di sana mencoba
1: setelah Muharram itu
0: jadi perebutan di sana dengan pemain.
1: Dia banyak melakukan mulai ibadat itu.
0: Baik tadi oleh
1: Rakoa dari Nau dan lain sebagainya, banyak prediksi dan penafsiran para ulama terkait Safar. Tapi ada semacam tradisi di kita Nusantara yang menganggap Safar adalah bulan yang kurang menguntungkan. Dikatakannya bulan yang dianggap sial. Namato banyak kandang di antara kita yang tidak melakukan pernikahan di bulan ini. Banyak di antara kita yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan besar di bulan ini. Adalah satu hal yang di satu sisi memang itu tradisi, tapi kalau kita kaitkan di paham keagamaan itu, maka ini adalah satu yang kurang
0: lempas kombinasi dari Olise dan juga Mbappe.
1: Bahkan dalam riwayat dikatakan
0: Sayyidatuna
1: Fatimah bin Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali Nabi Taulib itu menikah dengan Safar. Rasulullah yang melakukan ini, bahkan Rasulullah yang baca khutbahnya, ya khutbahnya itu sangat familiar tengah-tengah kita dan sering dibacakan di
0: pernikahan.
1: Nah, artinya kan mitologi yang berkembang bahkan itu ada khusus keburukan bulan itu terlantahkan dengan fakta sejarah itu.
0: Apakah mungkin
1: menyamakan makanya mana melihat keadaan berhubungan Allah
0: SWT
1: kita dalam bulan Safar ini adalah untuk kita memperkuat bagaimana dengan kekuatan Allah
0: bagaimana bola
1: dengan kita senantiasa
0: terus ada
1: dengan berbagai macam.
0: Namun sayang bagaimana
1: gejolak dan
0: tidak mampu menguasai bola
1: dan ada juga para ulama yang beristihad menganggap Safar banyak turun ke bola. Bisa jadi
0: ya, empat pergantian permain yang dilakukan jadi oleh Prancis di Bung Jupri
1: yang
0: memberi
1: dampak positif bagi Prancis di senantiasa kita mempertebal kerayaan dan juga kita pada atau berhati-hati ya dalam
0: terlihat memang lebih
1: setiap langkah-langkah kita yang kurang baik
0: serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Prancis dan
1: khususnya di bulan
0: lebih leluasa di depan karena memang banyak
1: umpan
0: Mbappe di pertandingan babak kedua ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama di mana Mbappe lebih banyak bekerja
1: untuk bisa
0: mencari ruang, mencari peluang itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat sisanya menjadi berbeda dan
1: maksudnya
0: Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif bagaimana pressing
1: tinggi
0: membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu
1: pelajaran kata macam
0: sama dengan Oli Watkins. Oli Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui
1: adalah
0: Oli Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9 dan dipaksa untuk bermain di area winger.
1: Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Akhirnya menjadi kontras ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materinya pada pagi hari ini Ustaz.
1: Tapi di babak kedua yo,
2: baik, nih, pendengar kita sudah dengarkan tadi ada hikmah pagi bersama Ustadz Mama Setiawan dan kita kembali di hiburan dan informasi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dirinya dengan segala pernah.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama pendengar.

0: Pemerintah Provinsi Sumsel ini mulai berlaku ke penertiban terhadap angkutan tanah, pasir, dan material yang tidak guna penutup muatan atau terpal sejak 17 Juli 2026 guna meningkat ke keselamatan pengguna jalan. Gubernur Sumatera Selatan ini ngato ke kebijakan ini sudah punya dasar hukum melalui peraturan gubernur sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha angkutan, pengemudi maupun petugas yang melakukan pengawasan. Kita ke informasi selanjutnya, kali ini dari pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan yang ngebenahi sistem transportasi umum di Kota Palembang ya, untuk membenahi kenyamanan dan mudah ke akses untuk masyarakat. Dikatakan untuk tahap awal, penataan pihaknya ngundang berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerhati transportasi umum, akademisi, penasihat masyarakat tradisional transportasi Indonesia, pengamat perkotaan hingga organisasi perangkat daerah atau ODP terkait dengan menghimpun masukan dan juga rekomendasi. Permasalahan transportasi di Palembang ini membutuhkan solusi yang disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen yang punya kompetensi di bidangnya. Baik pendengar, sekian ingat informasi Seringa Perempat. Saya Mita Dinda Seri, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Pagi.

0: dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dicek dulu dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur sama Cik Mita ya, 27 menit banyak pukul 6 kita ada di cerita pagi ini. Mencak biasa dengan tema kita dunia anak. Kira-kira apa ya hari ini yang bakal kita bahas? Tapi setelah ini saat ini kita akan ngebahas dulu titik keramaian Kota Prabu Palembang ya. Seperti biasa kalau Palembang akan rame karena ada Car Free Day hari ini ya. Yang mana hari ini mencak biasa jembatan Ampera ditutup sampai dengan pukul 8 untuk Car Free Day. Dulur mungkin bisa cari alternatif lain, Kambang Iwa rame, terus juga beberapa tempat lainnya juga rame. Tetap hati-hati kalau berkendara ya, tetap waspada di hari Minggu pagi ini. Dudulur, kita terima juga telepon di cerita pagi ini. Kaget temanya Cik Minta sampai ke setelah yang satu ini.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, ada gendang balek yang merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan untuk mencari dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, diameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Gendang balek yang terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan juga Sasak. Kita ke informasi selanjutnya, ada dok-dok lojor yang merupakan alat musik tabu dari Banten Selatan. Instrumen ini ngeluarkan bunyi dok-dok-dok. Bunyi itulah yang jadi asal mula nama alat ini. Adapun lojor berarti panjang sesuai bentuknya yang punya panjang hampir 1 meter. Alat musik yang terbuat dari kayu ini berbentuk silinder memanjang. Baik pendengar, sekian ingat informasi Seringai Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.